0: Dengan berita Kelantan Sana Sini, edisi Isnin, 15 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan Sana Sini.

0: Rambutan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Pak tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #penyaranjakim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Kenanya lah ha. Mek bunga ikan tak boleh tengok lah. Benda-benda hak comel lagu ni tak kira lah orang ko. Ah, benda ko gapo ko. Kita ke sebagai manusia ni memang berimnan. Kau tengok benda-benda hak comel ke. Kau tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel tidak ha, tak boleh nak. Manusia ni ke dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel, kita tengok dia semak juga. Oh, kita pakat fikir dia ni ni baik lah. Haa, gitu. Kadang-kadangnya lah. Haa, tapi tak serumua dia. Haa, kadang-kadang ke kita tengok dia tu Allah lah. Oh, tapi, oh dia lah perangak-perangak. Oh, tu paling pengak lah ni. Haa, sebab tu lah kita ni janganlah select. Oh, memilih. Oh, nak sign dengan hak comel, hak uduh tak saya nak sign. Oh, padahal agak, oh tak berapa nak comel tu. Hati baik. Oh, mudah nak tolong kalau gapo-gapo dia. Ah, jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Ah, muka kita tu setara mana. Oh, nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Ah, sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang kan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang kan perangai. Biar sama dengan rupa tu. Oh, barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Ada semua temankan anda Gu Pagi. Iz dan juga Liz pagi ni. Dah pun masuk jam ketiga, Iz.
2: Alahai, sedar tak sedar.
1: Okey, dah pun pukul 8.11 minit pagi. Baik. Seperti biasalah, kalau hari senang, Iz, kita ada kelas peribahasa pagi. Untuk kita sama-samalah nak tanya juga dengan Gu Pagi yang mana sedang dengarkan untuk waktu ini. Peribahasa pagi kita hari ini bunyi gini deh. Dengar molek-molek lah kecil.
2: Anak-anak pelajar kita duduk molek dulu. Kita nak sebut molek dah ni.
1: Ini yang mana bunyinya dada manusia tidak dapat diselam.
2: Sekali lagi, dada manusia tidak dapat diselam.
1: Okey, jadi yang mana tahu makna peribahasa ini, boleh sahaja telefon kami. Talianya 7488630 ataupun 7433858. Untuk memberikan maksud bagi peribahasa dada manusia tidak dapat diselam.
2: Jadi Liz biasa dengar tak peribahasa ni?
1: Biasa dengar jugalah. Jadi mungkin ada di antara Gugu Pagi kita yang tahu jawapannya. Boleh kita sahajalah.
2: Kita pun tak sabar nak dengar jawapan yang pelbagai daripada pendengar-pendengar kita ni. Dan mungkin ada yang akan salah faham juga sebenarnya. Dan kita baca dululah. Kita baca dulu daripada komen-komen di TikTok kita ni. Di live TikTok ni ada yang kata, maksud penuh tersirat, di mana sukar untuk kita pastikan apa yang tersirat di hati manusia.
1: Okey, baik.
2: Satu. Lepas tu ni Dwayne kata, tak boleh mengetahui isi hati seseorang. Yang lagi seterusnya, maksudnya bila susah tak dikenang. Joe kata, pikiran dan perasaan terdalam seseorang adalah misteri yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Okey, ni katanya lagi, Mak kata, bermaksud tak boleh mengetahui, sama, mengetahui isi hati seseorang.
1: Okey, baik. Itu antara yang mana bui jawapan di live TikTok Kelantan FM pagi ini. Bagi peribahasa, dada manusia tidak dapat diselam. Okey, Is. Kita nak ambil dulu pemanggil yang dah pun bersedia di talian ini. Ada siapa tu? Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Ada Pak Suli.
3: Pagi tadi ke Pak Suli tak ingat nak ucap taniah pada Liz lah.
2: Allah.
1: Okey, tak apa Pak Su. Terima kasih Pak Su.
3: Tak apalah. Liz boleh kot nombor 3, Pak Su nombor 4 pun tak boleh.
1: Alahlah, Pak Su tak masuk tanding, kalau masuk boleh.
2: Pak Su, kalau saya masuk tanding, saya nombor berapa Pak Su?
3: Johor.
2: Pak Su nombor 1.
1: Okey, baik Pak Su. Untuk peribahasa kita, bunyinya dada manusia tidak dapat diselam. Apa dia maknanya?
3: Selamat pagi, cikgu.
1: Okey. Lupa cikgu ni.
2: Lupa cikgu. Cikgu tak pakai name tag tak?
1: Cikgu pun menang tempat ketiga. Lupa dah.
2: Belum nombor satu lagi, cikgu.
3: Kalau nak kapal tu bag, dia duduk. Cuma dia bag dia duduk belakang tengah gitu.
1: Dia ada first class deh. Kursi biasa. Okey, baik. Pak Su, peribahasa kita, Pak Su.
3: Peribahasa jawapan dia ni, Pak Su kata, pengetahuan fikiran baik seseorang itu tidak dapat diduga.
1: Pengetahuan fikiran seseorang itu tak dapat diduga.
3: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
2: Terima kasih Pak Su.
3: Selamat bertugas. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey.
2: Sweet molek lah Pak Su.
1: Tu dia Pak Su deh. Tak apalah Pak Su, lepas ini kita akan ambil lagi pemanggil-pemanggil lain.
2: Baik.
1: Tapi ini kita nak layan dulu lagu lagu dialek Kelantan lah untuk semua gugu pagi kita.
2: Gugu pagi, gugu kita belakang.

0: Baik anak-anak, selamat datang ke kelas Gu Pagi bersama dengan dua guru yang ada dalam kelas ni, iaitu Guru Iz dan juga Guru Liz.
1: Okey, baik. Masih lagi bersama kita untuk peribahasa pagi-pagi ni, ya. Yang mana berbunyi dada manusia tidak dapat diselam. Jadi nak tanya lagi dengan pemanggil-pemanggil kita, baik, yang ada di talian untuk waktu ini. Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat pagi. Abang Ju.
2: Ya Allah, ada apa-apa kena aduh dia.
1: Abang Ju.
3: Kita kena aduh Abang Ju.
1: Janganlah, kita dengar, kita tahu. Abang Ju.
3: Abang Ju sangat macu.
1: Okey, baik Abang Ju. Sila ke? Maksud untuk peribahasa kita tu.
2: Agak boleh lah saya nak aduh.
1: Dada manusia tidak dapat diselam.
2: Jadi kita tak nak baca lah perasaan dia tu. Perasaan dia tu, Melayu dia sendiri dah tahu perasaan dia tu. Dada-dada dia tu.
1: Ya, betul.
2: Dah betul lah. Jadi kalau kita duduk main tuduh, tidak menentu ke, tak boleh lah. Dia tahulah perasaan dia tu di dalam apa, dada dia tu. Kita jangan silap sangka lah kepada satu-satu manusia ni.
1: Ya, betul.
2: Lagu tu lah. Okay, saya tua anak murid pada cikgu.
1: Tak apalah, repeat je lah.
2: Ish, mana sihat kau?
3: Sihat Alhamdulillah. Abang juga mana sihat kau?
2: Alhamdulillah. Baru ni lalu kau tu dah pergi tak koni-koni. Kau ish semoga tak ada lomba tu kau.
1: Alah kepesuk tu kau?
3: Apa tu?
1: Alah kepesuk kau?
2: Alah kot jabi lah lah. Kot lain dia. Habis jual lama duk tok tu ni.
1: Okey.
2: Habis jual duk. Kot lain dia tu.
3: Dulu kita.
2: Duh ada nampak sore macam Korea. Duh ni.
1: Takut Korea.
2: Takut selalu hore.
3: Takut hore agak guni eh. Habis jual takut hore agak guni eh. Bukan, takut hok agak goning tu.
2: Dekat-dekat dah agak goning, agak jambi apa kata.
3: Jalan dah bukan kita.
1: Okey, baik. Terima kasih, Abang Ju.
3: Terima kasih, Abang Ju.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak lah. Ish dengan Liz tu, selamat tugas lah. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan segala tugas hari ni dan seterusnya. Okey, baik. Selamat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Bersama dengan Abang Ju kita dari Tanah Merah. Ini pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Lagu mana tu?
3: Kejut dah cikgu ni.
4: Hello.
1: Yo, hello. Boding.
4: Yo.
1: Masuk-masuk dia nya.
4: Lah. Mana kat motor telefon bunyi pula.
1: Okey. Lepas tu boleh jawab dia ni tahu. Maknanya.
4: Boleh dah. Jadi ada dalam laut mana?
3: Bukan. Dalam laut esok pada. Ni, dada manusia tidak dapat diselam.
4: Nak telah. Niat atas orang tu. Fikir atas orang kita tak dapat duga.
1: Betul.
4: Ketahui je oleh orang lain.
1: Okey.
4: Supaya dalam laut tu kita boleh duga dalam hati siapa yang tahu.
3: Benar sekali. Ya,
1: betul. Okey, baik. Podin nak tanya. Gi kau satu ni.
4: Tak boleh pergi lah. Liz kata tu tak akan ambil tiket tu.
3: Buat apa?
4: Ada tugas di Tanah Merah satu ni.
1: Okey, tak apalah.
3: Lain kali kita jumpa.
4: Tidak nak tengok Liz lama tak tengok.
1: Alah, Pak Deng. Mari sini, Pak Deng.
3: Tak apalah, ngaju lah. Kita tak pergi lah. Kalau tak saya tengok kita kan, kita tak pergi, Pak Deng.
4: Kena pergi tu.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Deng.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Pak Deng. Okey. Baik, ini Liz nak baca juga. Ada kiriman di WhatsApp Kelantan FM ni. Jawapan daripada Kak Zan. Katanya, peribahasa pagi ni maksudnya hisi hati seseorang. Kita manusia biasa.

0: Okey, baik, itu tadi lagu nyanyian daripada Malik dan juga Dayang Nur Faizah, Pejamkan Mata. Kalau dalam kelas peribahasa pagi ni, jangan pejamkan mata. Risau takut tertidur. Lama ke kena lepak gabuh ke cikgu Lee. Jangan backing cikgu ni. Okay? Dan untuk anda semua, kita masih lagi dalam peribahasa pagi yang mana bunyinya dada manusia tidak dapat diselam. Jadinya nak ambil lagi lah pemanggil yang dah ada di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Kak Shima.
1: Selamat pagi cikgu Lee dengan cikgu Is.
0: Iya, hari ni masuk kelas lewat Kak Shima.
1: Lewat lah weh, janda tak sembuh.
0: Oh, busy. Lain tu memang ramai.
1: Tak sembuh lalu ni, pagi lalu.
0: Biasalah tu Kak Shima dia kena berusaha lebih sikit lah.
1: Usaha lah tu nak juga kacaknya cikgu ni.
0: Iya, okey, baik. Kak Shima, untuk peribahasa bagi kitanya. Bagi Kak Shima, maksudnya apa tu?
1: Dia sesak orang manusia. Tak kira lah siapa-siapa pun. Dia tak boleh tahu. Dia galih hati sesak orang manusia.

0: Betul.
1: Walaupun di hati kita, dalam hati kita, kita tak tahu walaupun baik. Walaupun kita tak tahu hati kita gano.
0: Betul? Okey.
2: Kak Syima.
1: Ya.
2: Kak Syima merajuk lagi ni.
1: Rajuklah. Tak boleh
2: dapat
1: lain.
2: Tak cari. Tak cari pun Is. Is senyap.
1: Tak ada nombor.
2: Is senyap yang tak ada lagi tunggu Kak Syima cari.
1: Ada sianya dia.
2: Tak apalah Kak Syima. Terima kasih lah atas jawapan tu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Is.
2: Kak Syima ni memang tak pujuk orang okay, ni.
0: Okey, kita nak tengok ada peribahasa lagi. Yang mana-mananya jawapan daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok.
2: Sahabat-sahabat kita di live TikTok ni, orang kata okey, biarlah pagi ni tak bagi jawapan pula. Tak nak bagi jawapan pula. Siapa lagi nak bagi jawapan? Tolong semua yang ada dekat live TikTok ni, asyik puji kami handsome dan cantik je, bagilah jawapan.
0: Tak apalah kalau gitu kan.
2: Dia orang tak sebagi jawapan ni. Katanya jawapan peribahasa serupa dengan Beja Royak.
0: Tak apalah kalau gitu kan. Lepas ini kita akan bersama dengan pengantarnya yang akan memberikan makna sebenar. Betul. Bagi peribahasa pagi ni. Tapi ini layan dulu lagu daripada Cerpen Band.
2: Kali ini. Hey, Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: kita belakang. Okay. Dan Easy masih lagi di sini. Terus cari-cari jawapan yang sebenar daripada peribahasa kita, Liz.
1: Ya, betul. Yang mana peribahasa hari ini, dada manusia tak dapat diselam. Kita dah ambil dah pemanggil tadi. Ramai dah tadi.
2: Ramai. Macam-macam
1: yang
2: jawapan
1: berkongsi,
2: kita dapat.
1: Yang jawapan untuk peribahasa hari ini. Jadinya kita dah bersama dengan pengantara yang akan memberikan makna sebenar lah untuk peribahasa hari ini.
0: Yang lebih arif.
1: Ada siapa tu? Cikgu. Kita bersama dengan Cikgu Hafizi.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Cikgu.
3: Assalamualaikum Cikgu Is dan juga Cikgu Liz. Apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Okey. Anak-anak murid kita sihat semua Cikgu ya?
0: Anak-anak murid kita ada yang sihat, ada yang kadang-kadang tu dia cakap malah nak fikir hari ni.
1: Tak tahu.
3: Yelah, itu yang saya geram ni. Sebab tadi pun ada yang masuk lewat kelas kan?
1: Ya, betul.
0: Saya rasa macam kena penyakit.
3: Macam mana ni? Cikgu Is dengan Cikgu Liz ni mesti kita lakukan sesuatu supaya anak murid kita ni kekal berada di Kelantan FM untuk kita belajar.
0: Saya rasa mereka kena piat dan godam.
3: Jangan-jangan. Kita tegur. Kenapa ni lewat-lewat? Yeah. Tak boleh. Baik. Jam ketiga di Kelantan FM, kita mesti masuk kelas.
1: Betul. Pukul 8. Nasib baik tadi. Pukul 8 kita siap masuk.
3: Betul. Okay. Tadi nasib baik Pok Ding ketua kelas kita ada kan?
1: Nasib baik. Kalau ketua kelas Popoting, kena. So kelas kena.
3: Maksudnya semua kena. Okey.
1: Okey, cikgu. Melo? Untuk peribahasa kita hari ini, bunyinya dada manusia tidak dapat diselam. Macam-macam jawapan tadi ada.
3: Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dari segi makna yang telah diberikan oleh pelajar-pelajar kita tadi di TikTok, di WhatsApp dan juga di talian. Memang Alhamdulillah lah pelajar-pelajar kita ni sebenarnya memang mereka cukup bersedia. Setiap kali kelas kita memang mereka sebuat persediaan. Jadi baguslah Alhamdulillah sebab secara pukul rata dan mereka boleh memberikan makna dada manusia kita pada selam ni maksudnya adalah macam fikiran ke apa tu perasaan orang tu kita tak boleh nak agak kan macam Pak Suli tadi yang perang pertama tadi kan anak murid kita tu dia kata fikiran manusia ni tidak boleh diagak baju bersama tak boleh dijangka jadi sebenarnya Cikgu Is dan juga Cikgu Lee serta pendengar-pendengar sekalian ya dan juga penonton di mana saja juga berada maksud peribahasa ni kalau kita lihat dalam konteks istimewa kamus istimewa peribahasa Melayu edisi kedua daripada BBB maksudnya adalah pengetahuan ataupun fikiran seseorang itu sebenarnya tidak dapat diduga. Jadi memang tepatlah sebagaimana yang telah diberikan oleh pelajar-pelajar kita semua termasuk di TikTok dan WhatsApp tu. Kerana sebenarnya dada manusia ni kalau kita lihat dada ni kalau dalam perbandingan manusia perbandingan masyarakat zaman dahulu ni dada ni sebenarnya sebagai satu dipanggil macam mana kata wadah batin ya untuk menunjukkan macam dada ni suatu daging yang macam dianggap sebagai perwakilan antara tubuh manusia. Dia macam satu imbangan antara jiwa dengan batin. Sebab itulah kalau kita lihat perlambangan zaman dulu kalau melibatkan dada ni mesti melibatkan perasaan ataupun fikiran kerana kalau kita lihat dalam konteks yang lebih jauh lagi dada manusia ni seolah macam sebuah lautan dan aktiviti menyelam tu sebenarnya kalau kita selam kan kita selam lautan ni semakin lama semakin ke dalam sebenarnya kita sukar untuk tahu apa yang ada kat dalam tu walaupun kita tahu dalam ni ada ikan ini tapi sebenarnya mungkin lebih banyak daripada itu. Jadi sebenarnya memang perbandingan antara dada dengan laut itu yang dihubungkan dengan kegiatan menyelam sebenarnya nak menunjukkan betapa kompleksnya perasaan manusia ni kerana tak mungkin orang lain boleh tahu hanya orang tu sendiri saja yang tahu tentang apa yang dalam perasaan. Jadi Cikgu Is dan juga Cikgu Liz
0: Jadi nampaknya kita. Pelajar-pelajar kita diorang punya jawapan hampir sama dengan jawapan yang daripada cikgu.
3: Memang itulah kita semakin lama kita dapat pelajar-pelajar yang semakin bagus. Jadi mereka ni memang dah bersedia lah sebenarnya untuk peperiksaan akhir tahun ni agaknya sebab
1: soalnya
3: jawapan
0: Saya nak tanya Cikgu Hafizi. Cikgu nak tanya Cikgu Hafizi betul-betul ni. Tak ada soalan bocor kan? Tak bocorkan soalan kan?
3: Eh, kita tidak bocor kan. Kita 8-10 minit tadi baru kita beritahu kan.
1: Ya, betul.
0: Saya tak nak kalau saya tahu
3: jangan,
0: ada.
3: Jangan bocor soalan. Jangan. Kita galakkan mereka membaca, mengkaji di mana-mana saja. Baik. Perantara atau peranti yang diguna. Okey?
1: Betul. Okey, jadi terima kasih juga. Okay. Kami ucapkan untuk cikgu.
0: Panjang lebar, lengkap. Lengkap penerangan.
1: Bagi peribahasa hari inilah.
0: Yeah.
1: Okey, insyaAllah minggu depan pula cikgu ya.
3: Terima kasih juga pada DBP dan Kelantan FM kerana mengadakan sesi kelas ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan juga penonton dan pendengar kita.
0: Ya, okay, terima kasih cikgu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah tadi bersama dengan cikgu Hafizi yang merupakan pengantara peribahasa pagi ini. Jadi sama juga macam yang cikgu Hafizi bagi tahu, kita ucapkan terima kasih untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Betul.
1: Yang berkongsi peribahasa pada setiap hari Isnin. Okey. Dan juga terima kasihlah untuk gugu pagi kita bersama dengan kami berdua pagi ini bagi kelas peribahasa pagi.
0: Kita cukup kagum sebenarnya jawapan-jawapan yang bervariasi, ada yang panjang, ada yang pendek, tapi jawapannya orang kata maksud hampir tepat, orang kata
1: betul.
0: Hampir sama. Orang kata pendengar-pendengar kita ni bukan sekadar berhibur, tapi mereka juga harus orang kata celik akal dan juga sentiasa berusaha untuk tambah ilmu pengetahuan.
1: Okey, betul tu Is. Disebabkan oleh kesemua apa yang mana berkongsi jawapan tadi betul, jadi jomlah kita
0: belanja lagu Hindustan.
1: Belanja lagu Hindustan.
0: Bangun belaka semua hak jawab-jawab soalan tadi, kita menari sama-sama dengan lagu Hindustan ni. Dum majale, dum majale, dum digu pagi.
1: Gu kita belakang.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami untuk Gu Pagi. Pagi ni, pagi DC hari Isnin. Okay. Dah pun pukul 8.51 minit pagi, Is. Kita sebenarnya di hujung-hujung lah untuk jam yang ketiga ini. Sebelum kita masuk di jam yang keempat. Cumanya untuk waktu yang sekarang ni, Is. Katanya nak berkongsi berkenaan dengan Piala Dunia ni. Kalau kita tengok lah. Ada banyak perlawanannya.
1: Kita nak tanya lah pendengar-pendengar kita. Ada tak peminat-peminat Jerman? Pasukan Jerman. Apakah perasaan anda ya bila Jerman dibelasah?
0: Bukit Jerman dibelasah.
1: Betul lah, dia dibelasah.
0: Dia membelasah.
1: Memang.
0: Dia membelasah.
1: Dia dibelasahi. Betul lah, Jerman dapat 7 kan. Mata kemenangan untuk Jerman lah.
0: Betul lah,
1: ayat saya ayat saya tak habis lagi tiba-tiba bukit.
0: Tak boleh, macam tu tak boleh.
1: Orang kata Jerman Jerman menang dapat 7 mata. Okey, di mana dia menentang kenapa gelak, Lee? Saya tak boleh lah.
0: Tak apa, silakan.
1: Okey, sebenarnya ke bila kemenangan Jerman dapat 7 mata ni, okey, kata dalam perlawanan tadi dia memberikan satu kesan kepada pihak lawan lah, di mana sesuatu yang tidak sangka-sangka, sebab ada yang kata pasukan Jerman ni underdog. Jerman ni orang kata tidak menjadi pilihan orang lah. Jari-jari orang akan memilih Jerman.
0: Oh ya, setahu saya dia pun pernah masuk untuk semi lah, untuk sebab akhir semua.
1: Betul. Tapi cuba kita tengok okay, kalau Liz sendirilah, kalau saya tanya Liz, pasukan yang menjadi pilihan Liz.
0: Saya memang Jerman.
1: Alah Liz, tak payah cover lah Liz.
0: Betul lah. Okay. Awak jangan nak memper saya eh. Okay. Memang betul, betul.
1: Kalau
0: betul.
1: Kalau betul awak pilih, ini kita panggil drama kopi pagi eh.
0: Saya pilih je kumpulan.
1: Kalau betul awak pilih Jerman, sekarang ni Jerman dapat 7 mata. Yeah. Okey. Apa perasaan awak? Awak
0: mestilah
1: beli.
0: Mestilah happy.
1: Awak happy. Awak tipu saya. Sebelum ni awak cakap awak tak suka Jerman. Sekarang ni awak suka Jerman. Saya ni mata dah barai tau.
0: Kenapa barai?
1: Saya barai sebab saya negara yang saya sokong tu tak menang.
0: Gitulah okey, kalau dia kalah okey.
1: Sebenarnya Liz ni dibawa tuah tau. Apa benda yang dia buat sebenarnya memberikan tuah sama macam kemenangan
0: satu lagi, dia sebenarnya. Satu lagi. Yang mana pasukan untuk Asia kita jugalah kan. Japan. Penyokong-penyokong Japan gembiralah bila dapat
1: tapi seri.
0: Walaupun seri tu tapi dia memberikan rasa yang cukup. Rasa yang puas.
1: Rasa yang cukup macam mana tu, Liz?
0: Sukalah daripada kalah. Betul tak?
1: Awak pilih saya eh.
0: Okey, baik. Selepas ini seperti biasalah kita nak ke utama 9 pagi.
1: Baik.
0: Untuk sama-sama kita ikuti berita pukul 9 lepas tu akan balik semula bersama dengan kami dua di sini. Dia tak habis lagi ni cerita pasal bola ni. Nak sambung kali pun.
1: Saya memang tak puas hati ni. Saya nak sambung lagi lepas ni.
0: Okey, semuanya untuk anda sebab sini. Tapi lain dulu lagu daripada Ungu, Udang di Sebalik Batu.
1: Bukan bola eh, di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Kelantan FM.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, kajian dapati tidur 5 minit atau 10 minit tengah hari boleh meningkatkan prestasi otak, kembalikan tenaga, pulangkan semula kesegaran tubuh dan kesan baik ini akan kekal selama 155 minit. Sekiranya anda tidak cukup tidur, prestasi memori anda akan merundum. Kemampuan membuat keputusan merosot membawa kepada kemurungan, meningkatkan risiko kegemukan dan menjadikan anda seorang yang cepat lapar. Antara makanan yang boleh membantu tidur yang nyenyak ialah telur, pisang, susu, coklat hitam dan juga kuaci bunga matahari. Cara mendapatkan tidur yang nyenyak adalah dengan mendapatkan tidur yang cukup, iaitu orang dewasa perlu tidur antara 6 sehingga 8 jam satu malam dan tidur dalam bilik yang gelap. Jauhkan daripada gadget kerana gelombang daripada telefon pintar akan mengganggu gelombang otak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua. Easy pagi ni.
6: Easy.
5: Untuk edisi hari Isnin, baik. 15 Jun 2026. Okey, dan untuk anda semua, terima kasih lah. Masih lagi bersama dengan kami start daripada pukul 9. Sampailah ke waktunya yang sekarang. Kita dah pun masuk di jam yang terakhir, pukul 9 hingga pukul 10 pagi.
6: Yes. Iya. Makno kata.
5: Iya, apa makno kata.
6: Kita berada di pertengahan bulan dah ni.
5: Memelah. Semoga bulan ni dah deh. Hari ni pun dah 15 hari bulan. Itulah katanya. Rasa macam baru dah masuk satu hari bulan deh.
6: Itulah kata. Tiba-tiba 15 dah.
5: Iya, 15 dah hari ni.
6: Jadi kita suka ke tak suka ni?
5: Dia ada yang suka, ada yang tak suka. Hak tak sukanya tu. Jangan cepat sangat lah. Umur pun bertambah dah.
6: Yolah, jangan laju sangat dah. Kek-kek umur kau laju naik.
5: Janganlah. Jangan tanya umur ku berapa.
6: List tahun depan 18 eh?
5: Memang.
6: List 18.
5: 18. Saya. Every year saya memang 18 tahun. Is.
6: Orang caya. Kalau lalu ku sebelah tu memang orang caya lah. Liz, kalau boleh dok kongsilah dengan pendengar kita ni tips awak kata. Walaupun bukan untuk diri Liz sendiri, untuk secara umumnya bagi anda semua yang mungkin tertanya-tanya, rasa macam takut, umur makin meningkat, tengok di cermin pun tak sih.
5: Nampak kedut-kedut di muka ke?
6: Orang lain.
5: Okay.
6: Mungkin Liz ada tips.
5: Traditional. Aduh, dia suruh minta tips pula doh.
6: Yang Liz amalkan.
5: Tips dia senang je, Is. Jangan stres.
6: Macam mana nak hilangkan stres tu? Nak elakkan stres.
5: Kena sentiasa ceria. Kena sentiasa senyum.
6: So maksudnya kalau
5: senyum tu biar nampak gigi.
6: Bukan kau orang kata kalau senyum kuat sangat, lebar sangat.
5: Nanti ada ni. Apa smile line ke? Nasib baik lah tak ada.
6: Ada ringkul-ringkul.
5: Itu saya lah, Is. Orang lain saya tak tahu.
6: Jadi bila stres tu nak sapa, list tepis siap-siap.
5: Awak tak tahu lah, geta je lah deh.
6: Awak tak tahu.
5: Sebab pala tu, ayuh, muka kita ni anak nombor 2. Baik. Lepas tu kita ni dah hobi. Lepas ni kita pun liberak.
6: Ilah illallah. Kenapa kita banyak persamaan ni?
5: Sama ke?
6: Kita dua-dua serupa, okay? Kita dua-dua anak nombor 2. Kita dua-dua libra. Darah B ke C ke D ke E tu, yang tu je saya tak tahu.
5: Tak tahu. Apa tak tahu? Tak ajin cek ke E?
6: Saya ingat nak cek petai kat A.
5: Boleh.
6: Esok kita ajak kat
5: saya rasa B juga. Okay.
6: B juga.
5: Terima kasih lah untuk semua-semua yang mana masih ada lagi bersama kita. Dalam live TikTok Kelantan FM pun ada lagi ni.
6: Wow, ada berapa mata memandang?
5: Adalah paper 7. Mana tu? Kalau sikit tu.
6: Itulah. Ni mesti duduk tengah cari nasi lemak ayam goreng.
5: Jangan lah. Boleh-boleh makan pun boleh juga tengok kita berdua. Okay. Okay, baiklah untuk anda semua. Jangan kemana-mana. Lepas ni ada lagi bersama kami berdua. Tapi ni layan dulu lagu. Siapa yang tak suka lagu ni? Nyanyi sikit.
6: Abe janji. Dengar cerita orang.
5: Untuk anda, 3 pagi.
6: Ada semua. Salah.

Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkithamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Ya, adik-adik, dengar ada tadi tu promo tu. Ha, adik-adik yang di luar sana tu, Abang Is percaya. Abang Is percaya adik-adik di luar sana semakin lama semakin berbakat. Sebab apa? Sebab learning pendedahan media sosial dah semakin banyak untuk kita dapatkan, orang kata, apa panggil, nilai-nilai kreatif yang ada untuk dicongkil dalam diri kita. Sama juga macam bintang kecil ni, Liz.
2: Berkenaan dengan bintang kecil ni, ada uji bakat nanti kan?
1: Ada uji bakat. Tapi untuk adik-adik yang umur 7 hingga 12 tahun sahaja.
2: Okey.
1: Tapi sebelum uji bakat tu, adik-adik boleh hantar dulu video nyanyian adik-adik, email ke linkkithamzah1@gmail.com. Video nyanyian, sebab kita memang nak cungkil bakat nyanyian daripada adik-adik.
2: Okey, baik. Yang mana durasi untuk video nyanyian itu 3 minit lah deh. Janganlah lebih sangat deh. Jadi boleh hantarkan di link yang mana telah pun emailkan video nyanyian itu tadi.
1: Betul.
2: Ada juga untuk hingga tarikhnya 10 bulan 7 deh. 10 Julai lah. Tarikh akhir untuk hantar video tersebut. Jadi mungkinlah ada cikgu yang tengah dengar aku sekarang. Ada anak-anak muridnya yang berbakat.
1: Mungkin cikgu dapat kenal pasti murid mana yang dalam kelas tu nampak berbakat betul.
2: Hari-hari nyanyi lah kelas. Boleh video.
1: Mak ayah di luar sana, mungkin anak-anak anda dekat luar, dekat rumah, dekat taman permainan, dia betul-betul tunjukkan bakat nyanyian diorang. Kalau ada pertandingan dekat shopping mall ke apa ke, anak mereka selalu menang. Apa kata cuba nasib dekat sini pula?
2: Mungkin ke anak anda bintang kecil yang kami cari? Bolehlah sertai kami untuk bintang kecil. Jangan lupa hantarkan video nyanyian selama 3 minit. Di emailnya tadi.
1: Linkkithamzah1. Maksudnya link tu bukan link.
2: Ejaannya macam mana?
1: L-I-N-K, link.
2: Okey.
1: Rapat-rapatkan kthamzah1@gmail.com.
2: Okey, itu emailnya. Okey. Untuk adik-adik kita yang berumur 7 hingga 12 tahun sahaja.
1: Jantina lelaki perempuan tak ada masalah.
2: Boleh dipersilakan untuk masuk tak kiralah umur 7 tahun hingga 12 tahun. Pastikan nyanyi molek-molek ni, mana tahu ada rezeki anda untuk melangkah ke peringkat-peringkat seterusnya.
1: Dan video uji bakat juga, tak kisah lagu apa adik nak nyanyikan. Lagu Indonesia, lagu Melayu, lagu kebangsaan, lagu dikit barat mungkin.
2: Boleh, silakan hantar ya.
1: Silakan.
2: Jom untuk anda semua yang mana nak sertai bintang kecil. Dan untuk anda semua, sebab sini kita belum nak habis lagi. Ada lagi lagu untuk kami putarkan. Bagi anda-anda semualah yang mana dengarkan gu pagi-pagi ni, layan dulu lagu daripada Adira Suhaimi.
1: Kita sayang orang yang sama.
2: Untuk anda, gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Liz dan juga Is. Pagi ni dah pun pukul 9.51 minit pagi.
1: Kita tinggal 9 minit je
0: sedih
1: lagi.
0: Sedih bunyi suara. Jangan nak sedih, Kak Is.
1: Tak boleh saja kalau hujung-hujung Kak jadi nak
0: sokos-sokos. Jangan risau, Is. Hari Rabu nanti kita akan kembali temankan semua gugu pagi. Mak Apo teriuk dah, eh. Ya Allah, teriuk dah. Lah air mata dah pula dah. Hingu-hingu tu.
1: Isi mana all warna hijau pula dah.
0: Dan untuk anda semua selepas ini aku galik bersama dengan siapa?
1: Ini nak surprise ke nak goyak?
0: Tak apalah, tengoklah sendiri. Isu sibuk goyak. Biarlah. Pada hajar dua sama je. Dan untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Boleh sahaja dengarkan di mana, Is?
1: Di RTM Klik pun boleh. Sebab apa, kalau RTM Klik, siaran dia lebih clear, kata lebih lancar.
0: Ya, betul tu. Untuk anda lah yang mana berada jauh daripada Kelantan, tak dapat frekuensinya, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik.
1: Ada juga yang di luar negeri. Luar negeri besok tu luar negeri juga.
0: Luar lah tu. Muka tu Terengganu.
1: 107.1 frekuensinya.
0: Okey, dan kalau di Macang 97.3, di Kota Baru 102.9. Itu antara frekuensinya yang boleh anda dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada.
1: Okey. Gugu pagi kita tu macam mana selama 4 jam kami bersama, terhibur ke tidur?
0: Mestilah takkan tidur.
1: Takkanlah tidur. Kita kena bersyah tu naik. Takkan apa 37.
0: Jadi jangan lupa untuk sentiasa bersama dengan kami daripada pukul 6 pagi hinggalah ke malamnya nanti. Okay? Is, kita nak balik dah juga ni, Is.
1: Dengar dah krok.
0: Bunyi dah tu meminta ya perutnya. Kita nak balik dulu dah.
1: Baik, jaga diri ya semua. Anda semua jaga diri. Kami pun nak beransur dulu. Kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okey, insyaAllah.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum. Bye.
0: Balik dulu.
1: Balik dulu.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelantan FM.

0: Kelantan FM ada sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.
2: Okey, itu dia pakat mari dekat Kelantan 20 hari bulan ni. Pakat pergi ramai-ramai dah di Pulau Seri Tanjung. Di mana Kelantan FM akan turun padang ramai asalnya ni untuk sambutan hari ulang tahun RTM ke-80 tahun. Assalamualaikum, salam sejahtera belako set-set kita. Selamat pagi Kelantan semua yang sedang setia bersama dengan kami. Alhamdulillah kita diberi peluang bertemu lagi untuk pagi ni. Tak kisah hok tengah bawa kereta ataupun yang berada di pejabat ataupun kata hok duduk nego atas pasar ataupun yang sedang menguruskan kerja di rumah. Semoga segala urusan dipermudahkan dengan hati kita yang sentiasa tenang. Jom kita mulakan hari ini dengan senyuman, mood yang baik dan semestinya layak gugalik sampai ke jam 2 petang nanti. Dan saya Dia Fauzi temani anda untuk sepanjang siaran gugalik ini. Jom kita tunaikan lagu permintaan dari pendengar kita. Oh kata weh lah ambil mana lagu permintaan ni. Nah, kita ke live TikTok. Ha, dari TikTok tu kalau-kalau ada yang mendengarkan kami menerusi live TikTok Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah sama ada mendengarkan kami di RTM Klik ataupun di frekuensi 97.3 ataupun ke 102.9 khususnya orang Kota Baru. Right? Jom layan lagu dari mana kan, dan juga Rosalinda Cakapa Ulali Di. Ya kah?

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.

0: Ini RTM
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Sekarang selepas 10.24 minit pagi dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Jeng. Mari pula DJ Is, tak puas dah ya. Tadi dia bersama dengan Liz. Lepas ni dia mari untuk kata sedikit slot lah. Info sukan yang ini kita kecek mengenai World Cup lah, musim-musim bola ni deh. Tak boleh kecek sukan lain, kita kecek hal bola saja. Tapi sebelum tu antara yang kita boleh kongsikan dengan anda. Set-set awak ni, hok berehi gelik sana tu, hok berehi ke cari tom yam ke apa tu. Ni pesan daripada KP kita. Rakyat Malaysia mengabaikan amaran keselamatan dan juga sanggup beratur panjang bagi memasuki selatan Thailand, terutamanya musim buah ni lah, musim cuti sekolah dia. Ikut pitu mana jam belakang. Orang kata 2 kilo kena beratur. Beratur jelah kaki kau, beratur dengan kereta kau, panjang belakang. Tinjauan harian oleh polis Kelantan di 3 pintu masuk kompleks Immigration Custom Quarantine dan juga keselamatan ICUKS di Bukita, di juga rantau panjang ataupun di Takbai. Kata kali kubur lah hari. Penuh menunjukkan aliran keluar masuk yang sangat tinggi. Kira-kira 3,000 individu direkodkan melintasi sempadan, manakala jumlah itu meningkat kepada lebih 4,000 pergerakan pada hujung minggu. Gitulah. Pesan pun dah orang tak sedengar. Lok, nak agak-agak cuma kita nak oyak jaga keselamatan anda. Musim-musim ini tak boleh lagi sebagainya dah. Kena pakai border pass ataupun pasport merah tu. Gigi juga, tapi orang kata sentiasa beringatlah deh. Kita tak tahu dah gapa nak jadi gapa, jadi kena beringat lah. Gi tu jangan senyap-senyap, kena royak kat rumah. Kalau cik Abel kena royak kat cik Kak, kalau cik Kak gi dengan cik Abel kena anak-anak tahu gitu deh. Alright, jom layan lagu dari lagu yang diberi nafas baru, Camila. Dan selepas tu akan terus bersama dengan Is untuk info sukan hari ni. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan dan

0: Okey, itu dia. Ha, seperti yang dijanjikanlah Is Hadi lagi sekali Is Hadi. Tapi kali ni bukan gu pagi, Is Hadi sekali lagi ni untuk cerita pasal bola pula kali ni. Sebab semua orang memang duk tengah orang kata demam bola. Dan macam sebelum ni lah orang kata kopi gu pagi ataupun kopi bola pagi ni. Memang kita akan cerita pasal bola dan kita cerita pasal FIFA World Cup yang 2020 ni punya ni lah. Semestinya semua orang ada pasukan yang diminati masing-masing dan ada juga pengalaman-pengalaman dan juga cerita-cerita yang mungkin boleh dikongsikan selain daripada kita kabarkan kepada pendengar semua tentang perkembangan terkini pasal bola. Jadi sebelum ni kita dah sembang dengan penganalisa sukan, pengulas sukan orang kata. Dan kali ni Is bawa, ini tak lain tak bukan penting juga orang ini. Kalau tidak ada dia, orang seperti dia, maka orang kata senyap TV. Tiada sokongnya lagi sukan bola. Jadi saya bersama dengan siapa ni di talian ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni siapa saya tengah bercakap dengan siapa ni?
1: Nama saya Jo.
0: Okey Jo, ni sebenarnya ni segmen kita ni adalah segmen kopi bola pagi ni Jo, di mana kita nak orang kata memeriahkan lagi demam bola FIFA World Cup kita ni. Dan kita orang kata Jo ni selaku saya, apa yang saya faham adalah Jo ni peminat tegar bola sepak, betul?
1: Ya, betul. Oh, ya. Memang minat lah bola ni.
0: Okey, kalau Jo dari mana Jo?
1: Saya Kelantan, Kota Baru.
0: Kalau gitu kita cek Kelantan lah Jo deh.
1: Cek Kelantan lah.
0: Okey Jo, sebenarnya kita telefon Jo ni sebenarnya orang kata saya tular mengatakan bahawa Jo ni memang minat bola berdoa.
1: Nak sabar. Semalam ni kalau cerita bola lah. Ambo duduk berjaga tengok bola. Ni sehari ni ambo tak pergi kerja lah. Siapa dah kena ambil MC ni.
0: Apa je tak pergi kerja?
1: Disclaimer lah. Nanti dulu. Disclaimer. Jangan kena tiru. Sini ni.
0: Okey. Teruskan.
1: Semalam ambo duduk tengok bola. Ambo ni sokong Jerman. Jerman ni. Jerman ni. Semalam Allahuakbar. Mana kan nak tidur? Semalam dapat 7-1 Jerman. Katanya
0: kalau saya boleh tahu daripada pihak Jo lah, dalam banyak-banyak pasukan yang akan bertanding nanti ni, sebenarnya pasukan mana yang menjadi pilihan Jo ni sebenarnya daripada dulu sampai ke kini?
1: Tadi aja dah Jerman dulu lagi Jerman. Memang tak ubah-ubah lah daripada dulu sampai lah ni Jerman. Baju Jerman ke poster Jerman memang lah dah lebih di sampai lah ni. Daripada zaman-zaman remaja, budak-budak, siapa kalau ni?
0: Jerman. Jerman lah.
1: Ya, Jerman. Itu kapung lah ni.
0: Jo. Jadi bila kemenangan, orang kata kemenangan setakat ni lah, Jerman dah menjaringkan 7 mata gol. Apa sebagai peminat tegar Jerman ni? Buat apa? Ada meraihkan apa-apa ke macam mana ke? Boleh kongsikan?
1: Rabok, celebrate lah malam ni. Dengan saya hok minat negara yang sama tu, Jerman ni. Malam ni kita pakat dah, kita ada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp. Fan club Jerman, memang ada. Kita siapa tegar, siapa ada. Fan club Jerman hok di Kelantan lah, bukan Malaysia. Kelantan, Malaysia pun ada juga. Besar, grup besar lah dia kata dah. Grup Malaysia. Tapi ni hok Kelantan. Maknanya hok Kelantan kita... Apa-apa kita akan update lah ke mana tak ada tengok bola. Lepas lah tak ada, dia akan update dalam grup tu. Sebab kita ada satu community yang mana fan club Jerman. Fan club Jerman untuk FIFA World Cup tahun, setiap tahun lah. Maknanya untuk FIFA World Cup pada setiap tahun.
0: Okey, Jo. Okey, kita punya segmen ni kan. Sebenarnya kita nak menarik lebih ramai lagi pendengar-pendengar Kelantan FM untuk sama-sama meraihkan, memeriahkan kita punya demam bola sepak FIFA World Cup ni. Jadi kita nak minta Joe ni orang kata bagi pendedahan sikit tentang bola sepak ni supaya orang yang tak minat bola pun jadi minat bola. Macam tadi Joe bagi tahu yang setiap kata adanya 4 tahun sekali FIFA World Cup ni, Joe dengan kawan-kawan ada grup WhatsApp lah gapo lah deh. Jadi apa yang Joe boleh bagi tahu lagi tentang FIFA World Cup ni untuk mereka semua yang mungkin tak pernah terlintas untuk layar bola sepak akan mencintai bola sepak lepas ni, apa Joe?
1: Bola sepak ni adalah sukar. Orang kata the main sport lah dah untuk dalam dunia lah ke. Dan bola sepak ni tak nanti kau kena pandang main bola untuk tengok bola.
0: Baik.
1: Buat dia ni, okay, kita sarankan lah. Kalau nak tengok, tengok ramai-ramai. Untuk yang tak minat bola, boleh. Cuba-cuba tengok. Tengoklah mana paling gagah, mana mana paling gagah, mana paling ramai kita tengok. Sokong lah. Mana benar lah. Kata, bakal-bakal sokong. Janji kita tengok. FIFA World Cup pada tahun ni lah. Ikutlah tahun bila pun, muka bagi 4 tahun sekali. Tahun ni, kalau boleh. Sebab demi bola ni, kita rasa lebih meriah dan lebih lebih lagi baik dia tahun ni rasa. 2026. Kena tengok.
0: Okey, Joe, ni kita nak ramalan ramalan daripada Joe kata peminat bola sepak yang mungkin sudah tahu teknik dan juga cara permainan setiap pemain tu, mungkin Joe boleh ramalkan mungkin pasukan mana yang tersingkir awal mungkin Joe. Ramalan sahaja Joe.
1: Ramalan tersingkir awal. Tersingkir awal ni. Kalau menang tu satulah mesti kita kaya Jerman.
0: Itu awak menang. Hak tersingkir je.
1: Iyalah.
0: Ramalan je.
1: Ramalan. Boleh tak apa dah. Kita buat ramalan dah. Ramalan kat. Hak Jerman kata semalam lah. Kurakau. Kurakau lah nama negara tu.
0: Kurasau.
1: Aku berat. Tak beraji. So, jangan boleh. Tu je so. Itulah mungkin itulah kita punya ramalan lah.
0: Okey.
1: Negara tu lah kot.
0: Okey Joe, ni terakhir yang terakhir, soalan terakhir daripada saya. Okey, kalaulah kalau pasukan yang Joe suka Jerman berjaya ke final, harapan Joe Joe nak Jerman bertemu siapa? Kumpulan mana? Pasukan mana Joe?
1: Kita tengok tahun ni, lainnya kita tengok permainan lo ni Morocco nampak menarik sebab dia ada player yang mencuri perhati ada seorang player muda tu berumur 18 tahun. Jadi saya tengok permainan Morocco tahun ni tu memang lemacel lah. Boleh juga kalau temu final tu. Nampak menarik.
0: Nak bertemu dengan Morocco lah.
1: Morocco nampak menarik.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak Joe.
1: Okey.
0: Terima kasih banyak-banyaklah sebenarnya. Suara-suara orang seperti Joe ni sebenarnya membantu juga pendengar kita di luar sana yang mungkin tak pernah mengenali bola sepak. Dengan adanya semangat kesukanan daripada Joe ni, orang kata Joe, walaupun Joe semangat gitu more lah dengan bola sepak FIFA World Cup kita ni, ingat jaga kesihatan Joe, jaga kesihatan. And then bila kita adat bertanding dan adat bersukan ni, orang kata kalau menang kalah tu adat dia lah. Jangan pula kita ada buat balas sesama kita Joe. Okey Joe, terima kasih Joe. InsyaAllah nanti lain waktu kita bertemu lagi. Terus menyokong sukan bola sepak dan terus menyokong Jerman lah minat Jerman tadi
1: Jerman.
0: Terima kasih Joe, InsyaAllah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Joe bukan main lagi beria dia bercerita dia sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita jumpa lagi di segmen gol bola pagi bersama dengan Iz lagi di lain waktu. Jom kita terus layan Gurali ada semua.
2: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar. Bagai

0: Trivia Piala Dunia.
1: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu anugerah yang diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Beliau meraih penghormatan tersebut pada Piala Dunia FIFA 2002.
2: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

Alah. Kalau kita tengok ke, berkenanya lah ha. Mek bunga ni ke, tak boleh tengok lah. Benda-benda hak comel lagu ni. Tak kira lah orang ke. Benda ke gapo ke. Kita ke sebagai manusia ni memang beri menan. Tengok benda-benda hak comel ke. Tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel tiga. Tak boleh nak. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Kita tengok dia comel, kita tengok dia semak juga. Kita pakat fikir dia ni baik lah. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua dia. Kadang-kadang kita tengok dia tu orang lah. Tapi, dia lah perangak-perangak. Tu paling pengak lah ni. Sebab tu lah kita ni janganlah select. Memilih. Nak sign ni, nak comel, nak uduh tak saya nak sign. Padahal tak, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Mudah nak tolong kalau gapo-gapo dia. Jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu setara mana. Nak bersaing ni orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang kan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang kan perangai. Biar sama dengan rupa tu. Barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

0: Kelantan FM ada sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut awal tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Podcast.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dafauzi Dalek Gugali hari ini. Untuk edisi Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada seksi awak sememangnya setia bersama dengan Kelantan FM. Di tanpa sokongan seksi awak belakang, siapalah kami di sini. Dan Alhamdulillah dah masuk jam yang kedua ini. Dan saya percaya ramai sekarang ini tengah bersemangat dengan demam World Cup FIFA 2026. Dek, ada yang sanggup sampai kata jaga malam walaupun esok pukul 9 pagi tu kena bangun dah. Esok pagi tetap kata kena bangun cari rezeki. Apapun pilihan pasukan, pilihan sesi awak, yang penting kita nikmati semangat kesukanan. Hormat, sokong, kata penyokong pasukan lain. Jangan setengah hari tu dia panggil ke apa, jangan duk provoke. Dek, suka kita lebih provok. Dan hari ini kita teruskan lagi dengan hiburan, info menarik dan juga lagu-lagu yang best pastinya akan terus setia temani anda. Kekal bersama saya, Dafauzi di Gugali Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.
3: Kami sudah berada di tempat anda.
4: Pasal 97.3 MHz.
5: Kelantan FM.

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTL ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ko bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mahi lama-lama. Jumpa denu.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, kajian dapati tidur 5 minit atau 10 minit tengah hari boleh meningkatkan prestasi otak, kembalikan tenaga, pulangkan semula kesegaran tubuh dan kesan baik ini akan kekal selama 155 minit. Sekiranya anda tidak cukup tidur, prestasi memori anda akan merundum. Kemampuan membuat keputusan merosot membawa kepada kemurungan, meningkatkan risiko kegemukan dan menjadikan anda seorang yang cepat lapar. Antara makanan yang boleh membantu tidur yang nyenyak ialah telur, pisang, susu, coklat hitam dan juga kuaci bunga matahari. Cara mendapatkan tidur yang nyenyak adalah dengan mendapatkan tidur yang cukup, iaitu orang dewasa perlu tidur antara 6 sehingga 8 jam satu malam dan tidur dalam bilik yang gelap. Jauhkan daripada gadget kerana gelombang daripada telefon pintar akan mengganggu gelombang otak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Stay tuned at Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Beres kau belakang set-set hitam? 11.25 minit pagi dan ini mengenai ramalan Jabatan Meteorologi sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca dalam negara termasuk kata dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan juga berterusan sehingga ke awal tahun 2027. Dan fenomena ini menyebabkan cuaca menjadi lebih kering dan juga panas terutamanya sepanjang monsun barat daya. Potensi pengurangan hujan meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta kejadian cerebu. Dan Meteorologi Malaysia memperkukuh penyampaian amaran cuaca mengeluarkan ramalan risiko kebakaran 7 hari, ramalan cerebu dan juga sokongan operasi pembenihan awan. Okey. Jadi ingatan kepada set-set kita belakang, air masuk jangan duduk lupa minum sokma, bawa air botol tu pergi ke mana-mana sahaja deh. Sebab kadang-kadang dari cuaca panas ni tubuh kita mudah kering dan juga nak pesan jugalah cekat-cekat habis kita pergi bakar siapa ataupun kata tak boleh duduk dia duduk dengan rumah bagus dah tu dok. Tengok mesin rupuk tapi nak bakar-bakar rupuk kering ke apa tu kena perhati molek dok cuaca tu sebab cuaca lu ni panas tapi kita di Kelantan ni alhamdulillah lah. Betul-betul ada hujan dok. Cumanya bila cuaca tu panas, kalau boleh elokkanlah, jangan bakar sapah dok. Waktu tengah panas pun kalau nak bakar, bakar pagi. Dan juga nak pesan, kalau tengah bakar sapah tu jangan tinggal. Sengung-sengung kita tu bila tengok api naik molek ke apa, dia tinggal dok. Pergi mandilah di situ, di sini. Musim panas ni jangan tinggal gitu deh. Kena pantau lah. Kata api hok maruk, air api hok naik tu kena tengok molek, kena ke rumah mojiri aku kena. Lepas tu tempat kita bakar sapah tu elakkanlah deh, dekat jiri kita basuh baju, ya, jemur baju. Kalau rumah kita tak apa, munggu baju kita dok. Kalau kita nak marah pun kena marah bini kita lah. Tapi kalau jiri tak boleh, sebabnya orang yang basuh baju ni kalau bau asap ni, orang kata pantang dia, tak save bau dok. Kita beli sabun mama bau asap. Tak boleh lah gitu dah. Alright, kita lain lagu dari sebuah lagu Inggeris dari Blue. Alright, untuk anda di Gugali Kelantan FM.

0: Alright, itu dah Ana Izrin Racun Cinta, 11.34 minit pagi. Dan sekarang ni di talian kita ada Lin untuk tajaan Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi abang kakak semua. Jadi hari ini 5 pula lah daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Kalau dengan Lin tak lain tak bukan kita nak cerita mengenai lembek organik. Okey, jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kakak yang mana dah membuat pembelian lembek organik daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Saya percaya walaupun ya secara keseluruhannya orang-orang di Kelantan ni tak lihat pun produk kita waktu membuat pembelian, tapi alhamdulillah bila sampai lembek kita di rumah semuanya terima dengan baik ya, dan juga tak perlu risau tak perlu bimbang untuk buat tempahan atau dapatkan tilam di Organic Mattress sebab tempahan tidak dikenakan wang pendahuluan, tak perlu deposit. Bayar pun ketika barang sampai dan selain itu jaminan juga kami sediakan. Okey, jadi Organic Mattress Sdn Bhd merupakan juga satu platform yang mana jika anda ataupun abang kakak nak mencari lembek untuk tidur, untuk keselesaan, untuk sokongan, untuk apa bangun pagi dengan rasa lebih baik, jadi boleh dapatkan di Organic Mattress. Maafkan saya. Okey, jadi di Organic Mattress ni kita dah 32 tahun ya berada dalam bidang penjualan tilam dan alhamdulillah sampai kini kita dah ada banyak pilihan lembek, ada yang separa empuk, ada yang padat, ada yang separa padat. Jadi kita keluarkan lembek ni mengikut permintaan daripada pelanggan sebab kalau dulu, awal dulu kita keluarkan hanya dua lembek saja. Kita ada lembek manja organik dengan lembek sabut kelapa. Ya, tapi bila dah makin luas, kita tahu ya tak semua orang sesuai menggunakan satu pilihan lembek sahaja. Sebab lembek yang kita keluar awalnya ni hanya sesuai untuk macam bukanlah hanya sesuai. Kalau golongan muda ataupun anak-anak nak guna juga boleh. Tapi kepadatannya tu kadang untuk orang yang kurus tu macam rasa agak sedikit padat. Jadi kita keluarkan lebih banyak pilihan supaya semua orang nak beli untuk anak boleh, nak beli untuk diri sendiri boleh, nak beli untuk siapa pun boleh. Semua orang boleh guna lembek daripada Organic Mattress dengan selesa. Okey, cumanya kita nak fokus untuk beberapa pilihan lembek hari ini. Yang pertama, kita ada lembek manja organik. Okey, lembek manja organik ni kita buat daripada high density rebound bersama dengan foam dan juga menggunakan saduran getah asli. Bahan yang lain kita guna adalah dari daun organik untuk tujuan menjaga kebersihan lembek ni sendiri. Kita guna fabric ataupun kain untuk tutup keseluruh permukaan tilam ni dengan kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Okey, dan selain itu kita ada juga menggunakan okey bahan tambahan macam foam, semua tu daripada grade yang bagus. Sebab kalau dulu kita start untuk manja organik dengan jaminan setahun. Lepas tu meningkat kepada 3 tahun. Ya, sebelum ni 5 tahun. Dan pada bulan 2 yang lalu kita naik taraf. Jadi kita upgrade sehingga 10 tahun jaminan. Jadi 10 tahun jaminan ni satu tempoh yang lama. Jadi kita tak perlu bimbang. Kalau dalam tempoh tu kita pakai ada masalah lekuk tilam ke apa, kita akan servis secara percuma. Okey, untuk lembek manja ni apa yang dibantu, dia bantu secara menyeluruh. Macam contoh kita balik bekerja, badan penat, badan rasa letih, baring sekejap atas lembek ni, dia menghilangkan kepenatan, rasa letih seharian bekerja. Sama juga ya, terutama peniaga-peniaga kita kan, kalau waktu rehat tu agak terhad dan seharian tu memang banyak kita gunakan tenaga. Jadi boleh baringlah atas, boleh gunakan lembek manja organik ni dan lihat sendiri rasa sedapnya tu, rasa selesa dia tu seperti mana. Ya, dari segi sokongan keselesaan memang manja antara pilihan lembek yang terbaik. Okey, jadi untuk manja ni kita buat beberapa ketebalan juga. Contohnya 5 inci, 6 inci, 8 dan juga 10. Saiz pun sama, ada saiz bujang, saiz queen, saiz king dan juga boleh custom saiz. Okey, tapi hari ini kita nak cerita mengenai lembek ketebalan 8 inci sebab antara pilihan yang terbanyak 8 inci lah untuk saiz queen. Okey, harga lepas kita upgrade dia meningkat kepada RM1,700 berbanding sebelum ini versi sebelum ni RM1,500. Okey, sekarang harga dia dah RM1,700. Tapi tak perlu risau, abang kakak boleh tolak lembek yang lama. Sebab kadang kita rusing juga kan, kadang beli lembek baru tak tahu dekat mana kita nak letak lembek lama. Rumah pun agak terhad, jadi ruang sempit, tak boleh tak nak simpan lembek lama, ataupun lembek lama pun dah tak boleh guna kan. Jadi kat sini kita bagi cara penyelesaian yang mudah. Beli lembek yang baru, kita ambil lembek yang lama, kita bagi harga potongan sebanyak RM300. Tapi yang ni belilah, kena beli dulu. Sebab ada yang tanya, Lili, kalau nak jual saja lembek lama, ambil tak? Okey, yang ni kena beli yang baru dulu, baru kita tolak dengan lembek lama tu. Dan juga daripada tu, ada potongan lagi. Sebab harga dia RM1,700, tolak RM300, tinggal RM1,400. Tapi yang menariknya, hari ni, kalau abang kakak nak beli dengan Lim, kita nak bagi potongan special, ada voucher RM400 lagi kita nak bagi. Tapi kita tak boleh bagi kepada semua orang. Yang ini hanya untuk 7 orang yang telefon awal, buat tempahan awal. Buat tempahan awal tak perlu sediakan duit lagi. Okey, hanya bagi nama alamat saja. Okey, kita akan hantar barang sampai ke rumah. Dah sampai baru bayar harga RM1,000 tu. Okey, bayar untuk tilam sahaja, bayar untuk lembek sahaja, sebab pengangkutan, penghantaran percuma. Okey, bayar waktu barang sampai kat rumah. Okey, penghantaran percuma, tak ada charge apa-apa. Okey, jadi yang mana nak cuba tilam ataupun lembek manja organik ni, untuk rasai sendirilah pengalaman macam mana menggunakan lembek daripada Organic Mattress. Jadi boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Penghantaran percuma ya, ke semua destinasi. Okey, jadi kita nak berehat seketika ke?
0: Sebelum okay, kita sambung. Okey, boleh. Ya? Kita rehat dulu, lepas ini kita sambung balik, alright?
1: Ya, baik.
0: Okey, jangan jadi geng-geng kita, set-set awak berlaku, jangan ke mana-mana. Kita layan dulu lagu, selepas ini kita akan bersama dengan Lin untuk tajaan Organic Mattress.

0: Okey, Zira ni homo untuk anda dan masih lagi bersama dengan Lin untuk terjaan organic mattress berbaki 5 minit terakhir. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita mengenai lembek yang pertama, lembek daripada manja organik. Yang ni kalau nak letak dalam bilik utama, boleh dapatkan lembek manja. Sebab sekali beli, kita tak perlu fikir nak upgrade ke apa dah. Sebab boleh guna sehingga 10 tahun. Ya, di umur yang makin meningkat ni, kadang kita pun perasan bila bangun pagi tu, badan rasa lenguh-lenguh. Ya, ada setengah antara kita rasa tak selesa. Ya, tidur pun tak lena, kan? Nah, mungkin salah satu faktor disebabkan oleh lembek lama kita tu yang mungkinlah dah lembut, ya, ada juga lembek yang terlalu keras, ada juga lembek yang rasa spring, yang tu yang buatkan badan kita rasa sakit tu. Nah, jadi kalau rasa lembek lama tu dah tiba masa lah kena tukar kepada yang baru, boleh dapatkan lembek manja ni. Sebab dengan harga RM1,000, sebab lembek ni kita pakai hari-hari, kan? Kita pakai hari-hari dan dalam masa satu hari tu pun, satu malam pun biasanya kita akan habiskan 6 jam, 7 jam ya atas lembek tu. Ada setengah yang mungkin guna waktu siang juga untuk rehat, kan? Jadi kena ada lembek yang bagus juga. Sebab badan kita dah penat bekerja. Dan penat bekerja, kita tak boleh buat macam, tak boleh buat apalah. Sebab tu punca rezeki kita, kita kena kerja, kan? Jadi bila malam, biar ada tempat rehat ataupun tempat tidur yang selesa sikit untuk bagi badan kita ni berehat, supaya esok ni boleh guna seperti biasa semula. Jadi lembek manja organik antara lembek yang baik yang kami boleh syorkan, ya, untuk bantu abang kakak bagi dapatkan tidur yang sempurna. Jadi makcik-pakcik kita juga yang mana kalau dulu ataupun sampai sekarang lagi masih rasalah tak selesa pada belakang, pinggang, lenguh-lenguh, kan? Jadi kita rekomenkan juga, rekomenkan juga lembek manja organik ni sebab ramai, banyak yang dah pakai, banyak yang dah berkongsi maklum balas ataupun kita ada testimoni-testimoni yang mana dah guna lembek manja organik. Harga RM1,000 ya aja kita nak bagi untuk 7 orang yang pertama, ya. Jadi boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Penghantaran tak perlu bayar apa dah. Penghantaran percuma, ya, tempah tanpa deposit, tak perlu bayar apa-apa. Sampai barang baru bayar. Okey, bagi yang mencari lembek harga bawah RM1,000, tak perlu risau. Ni pun antara lembek yang baik juga. Kita ada lembek Surya Organik. Okey, untuk lembek Surya Organik, kita ada ketebalan 5 inci, harga RM488 sahaja. Ya, RM488 sahaja untuk queen size ketebalan 5 inci. Untuk yang tebal sedikit, boleh ambil yang 6 inci, RM588. 7 inci, RM688. Manakala untuk 8 inci, RM788. Kalau rasa yang manja tu RM1,000 tu mungkin agak berat. Atau kita nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu yang jarang-jarang guna, kan? Jadi boleh pilih untuk ambil lembek Surya. Tapi apapun, telefon kita dulu. Nanti kita akan berbincang dari segi berat badan, umur, masalah macam mana. Untuk kita checkkan lembek yang mana satu yang baik, yang selesa, yang sesuai untuk bantu abang kakak semua. Jadi yang penting kena telefon kami, ambil nombor telefon ni, boleh WhatsApp, boleh call 013-584-0288. 013-584-0288 atau boleh follow, boleh tengok kita juga, boleh tengok video kami juga di TikTok Organic Mattress. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk pagi ini, ya, berkakak. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Lin. Alright, yeah. Itu dia bersama dengan Lin untuk tajaan Organic Mattress. Dan selepas itu kita ada lagu dari Faris Adina dan juga Mas Idayu, Air Titik Ke Batu.
2: Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres, kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: Kelantan FM, aduh sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambutan ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum di jam yang ketiga ini, 12.06 minit tengah hari. Masih lagi kita teman-teman bersama saya, Dia Fauzi. Dan terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Ya, daripada pukul ni tadi, siapalah lo ni kekal setia. Tak tahu tu bagaimana, tapi radio tetap on. Itu yang kita mahu dia. Walaupun anda berada di ceruk dapur ataupun radio itu berada di ruang tamu, pastikan radio itu sentiasa berbunyi deh. Orang kata, tak tengok tu suara awak nama pun tak apa. Dan yang sedang memandu, macam biasa ingatan untuk anda, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan kalau nak masuk lorong kiri, tolong bagi signal kiri. Setengah-setengah tu bila dia tengok kereta belakang tak ada ke, dia masuk, dia tak nampak motor kat tepi tu ada. Jangan begitu kejut Cik Haji kita dari belakang tu. Dan juga kalau yang sedang memandu, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Dah ingat, awak kata ingat tiga warna. Merah tanda berhenti, hijau tanda bergerak dan kuning tanda bersedia untuk kita berhenti. Alright, dan selepas ini kita ada lagu dari Mr. Big Wild World. Tapi dengarkan dulu Ilusi Segalanya Ku Terima untuk anda di Gugalik Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Hadiah Piala Dunia.
1: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

0: Kelantan FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut awal tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, 12.21 minit tengah hari. Yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya semoga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang, moga orang kata bereh-bereh sahaja. Mungkin ada hok baru nak buka meja. Apa buka meja? Nak goreng pisang ini? Hok mana nego apa, kita doakan semoga perniagaan anda laku keras, orang kata tak habis leceng. Tak kisahlah jual gapo, jual goreng pisang, jual kepuk, jual kuih, jual nasi, jual apa-apa sahaja tak. Moga dipermudahkan setiap urusan anda. Alright, dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai orang kata aktiviti penyeludupan. Boleh panggil aktiviti jugalah deh, walaupun orang kata apa hijau air tak berapa molek lah. Moga penyeludupan ni ini mengenai penggunaan teknologi drone dilihat jauh lebih efektif dalam kita mengekang aktiviti penyeludupan yang berlaku di sepanjang Sungai Golok dan kawasan titik buta tersebut. Kini diperkukuh menerusi penugasan unit risik PJA serta permohonan aset drone yang lebih canggih bagi melaksanakan operasi bersepadu. Dan semua anggota penguatkuasa termasuklah unit kenderaan peronda MPV dan juga PJA yang bertugas melakukan rondaan di sempadan kini diwajibkan memakai kamera badan. Bukan kata setakat drone hak alik atas tu je. Dok, setiap petugas, orang kata petugas anggota penguatkuasa ni yang bertugas di sempadan ni, anggota PGA, orang kata inilah unit-unit peronda ni kena pakai kamera, baju ada kamera di badan. Lebih kurang gitulah. Tak tahulah baju tak ada kamera, kok kamera kok gana tu, tapi ada kamera di badan dia. Gitu. Alright, itu sedikit info mengenai aktiviti penyeludupan yang berlaku di Sungai Golok. Dan ini selepas ini kita ada lagu dari Chessy, Nunu Nana. Nama lagu pun pelik ni, Nunu Nana. Tapi dengarkan sebuah lagu Hindi untuk anda, Aksar Is Dunia. Terus layan Gurali Rata-rata.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

4 tahun sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

Kelantan FM penuh je terasa anda 12.45 minit tengah hari dan sebagai penuan kita bersama, maksudnya waktu Zohor bagi Zon 1 Negeri Kelantan untuk hari ini ialah pada pukul 1.14 minit tengah hari, manakala untuk Zon 2 1.16 minit tengah hari, manakala untuk orang bersudah setiu pada pukul 1.12 minit tengah hari. Dan macam biasalah, tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Alright, dan ini sedikit info untuk anda mengenai Highland Towers bakal dirobohkan. Kondominium Highland Towers di Hulu Kelang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Mungkin ada antara kita yang mendengarkan siaran sekarang ni orang kata familiar juga lah, ada yang rajin dengar nama Highland Towers ni sebabnya tahun 1993 tak silap saya, satu peristiwa yang orang kata satu Malaysia menggeparkan lah berita tu, di mana kondominium tu telah runtuh dan berapa ramai mangsa yang meninggal dunia. Jadi, kalau kira tahun 1993 ni tahun 2020 ni, berapa lama dah, 33 tahun tak siap saya, 33 tahun lah deh, lebih kurang gitulah. Dan akhirnya kondominium itu bakal dirobohkan.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Frekuensi kami di Macang 97.3.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, aduh sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut yang oleh tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
1: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Aduh rakan meslo ke bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mahi ramai-ramai. Jumpa dengan.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kenyataan saya sebagai menteri dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah beri dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta, mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tio Ni Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Dalam Islam ni kita tahu bahawa makin Allah sayang, Allah Ta'ala sayang, makin Allah Ta'ala cinta, makin mendapat perhatian Allah, orang itu lebih diduga. Baik itu kalau kita melihat pada para rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya, dan juga para rasul-rasul yang lain, Allah Ta'ala duga dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai perkara, tanda kecintaan Allah SWT. Kita jangan melihat sesuatu yang negatif kepada dugaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menduga manusia ni sebenarnya tanda Allah Ta'ala sayang dengan dia. Dan juga Allah duga manusia kerana Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Allah Ta'ala nak beri kebajikan. Baik itu dalam sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim, dikatakan bagaimana, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dia, Allah hendak dia menjadi orang baik, Allah nak dia jadi orang beriman, bertakwa, nak tingkatkan lagi kebaikan dan kebajikannya, yusib minhu, lantas Allah Ta'ala datangkan dugaan kepadanya. Baik itu kita tengok dugaan para nabi berbanding dengan dugaan kita. Kita ni yang Allah tak sayang, kurang dugaannya sedang mendengar. Kan itu, kita tengok nabi-nabi yang lain. Saya nak cerita sikit, contoh. Contohlah, Allah sayang kepada Maryam, ibu Isa alaihissalam. Maryam ni seorang manusia, dalam Al-Quran diceritakan seorang wanita yang kuat beribadah pada Allah SWT, tak terkata. Sebab itu dikatakan Maryam ini setiap hari, setiap masa dan ketika, dalam Al-Quran diceritakan berada dalam mihrab. Mihrab ni mana berada masjid, beribadah pada Allah SWT. Allah datangkan dugaan yang sangat besar pada dia. Yang kalau hari inilah kita ditimpa dengan dugaan begitu, tak sanggup kita. Allah datang kepada Maryam dugaan yang mana Maryam itu mengandung tanpa berkahwin. Bukan artinya suaminya Allah, kata Kristian, bukan. Tapi nak sebut dia mengandung, mengandungkan Nabi Isa AS. Allah sampaikan, Allah buat begitu. Cuba bayangkan bagaimana agak-agaknya kita. Seorang yang kita nampak alim, seorang yang kita nampak baik, seorang yang nampak bagus, seorang yang nampak cukup warak dan sebagainya, tiba-tiba termengandung. Contohnya, oi sedang pendengar, kalau kita hari ini, Masya Allah, tak tahu nak letak di mana muka tu. Tapi Maryam ini, dia tahu ini dugaan Allah Subhanahu Taala. Dia relax aja, dia tak kisah. Dia bersabar, bersabar, walaupun apa orang kata, sehingga dia melahirkan Isa. Sebab itu disebutkan ketika dia melahirkan Isa, orang marah, orang halau dia. Dan Maryam lari daripada kampung dia, pergi. Dan satu riwayat mengatakan Maryam pergi ke satu tempat di mana berada di atas gunung yang tak disampai oleh orang. Orang tak pernah sampai atas gunung itu. Lari pada manusia. Kemudian lepas itu, selepas Maryam wafat, Isa pun balik semula menyampai ke ajaran Allah. Dan Allah jantik jadi Rasul. Saya nak cerita dengan sedang pendengar sekalian, ini seorang manusia yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Sebab itu kita, bila Allah cinta, Allah sayang, Allah datangkan dugaan. Ya. Afahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Baik itu ya, apakah kata Allah Subhanahu taala, manusia itu menyangka ya bahawa apabila dia beriman pada Allah Taala, ahasiban nas, adakah manusia itu menyangka, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia meletakkan sangkaan bagaimana bila dia beriman dengan Allah SWT, Allah biarkan begitu saja tanpa Allah Ta'ala tidak datangkan dugaan-dugaan, Allah tak datangkan cubaan-cubaan. Sebab itu umat-umat dulu, kata Allah SWT, Allah datangkan dugaan yang sangat besar hingga tak tertahan oleh mereka dengan dugaan itu. Tapi oleh kerana dengan kekuatan iman yang ada dalam diri mereka, mereka bersabar. Lalu Allah Ta'ala berikan kecemerlangan, kejayaan pada mereka. Ha. Kenapa Allah buat begitu? Sebabnya Allah nak lihat bagaimanakah ketahanan hati kita ni sedang mendengar dalam melalui cabaran, dalam melalui dugaan dan sebagainya. Berbalik pada kita sedang mendengar, mari kita renung balik. Apakah cubaan, apakah yang Allah Ta'ala datang kepada kita? Jangan kita anggap negatif. Jangan anggapkan bahawa perkara ini perkara yang tak elok. Jangan anggapkan perkara ini perkara menyusahkan kita. Tapi anggap, letakkan dalam hati kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak letakkan kepada kita, ya, kepada kita satu title, kedudukan beriman yang sebenarnya. Ha, ini sedang mendengar. Sebab itu kalau kita kadang-kadang sakit, sedang mendengar, dengan berbagai-bagai sakit menimpa kita, sedangkan orang lain tak sakit, kenapa begitu? Adakah salah Allah? Tidak. Allah nak naikkan martabat dan darjat kita. Ya, kita berilah satu sangka yang baik pada Allah Subhanahu Taala, dan sungguhnya Allah Taala itu mengikut sangka hamba-Nya. Jadi kalau kita menyangka baik pada Allah Taala, Allah Taala akan memberikan kepada kita kebebasan, Allah Taala beri pahala, Allah Taala beri darjat, kehidupan di dunia dan di akhirat dengan penuh kenikmatan, insya-Allah. Jangan lupa ya bahawa kita didatangi dugaan oleh Allah Subhanahu Taala, itu tanda Allah sayang kepada kita. Kita lihat balik beberapa perkara
tanda juga Allah Ta'ala suka, sayang dengan kita. Dia ada tanda-tandanya. Allah benci ada tanda, Allah sayang ada tanda. Ha, jangan kita buat perkara yang Allah benci. Jangan kita lakukan perkara yang Allah Ta'ala marah. Kita nak buat perkara yang Allah Ta'ala suka. Sebab itu, ada penunjuk, ada tanda Allah Ta'ala suka dengan kita. Dengan. Macam juga kita, kalau tanda suami suka pada perempuan, macam mana? Artinya, bahawa suami itu cakapnya lembut, kadang-kadang memberi hadiah kepada kita. Dia menyenangkan kita. Sebab apa? Dia suka dengan kita lah tu. Tapi kalau dia tak suka dengan kita, jagalah bagai-bagai stres yang dia berikan kepada kita, bagai-bagai tekanan yang dia berikan kepada kita. Dengan style cakapnya garang sekali sedang mendengar, nak beri hadiah pun jauh sekali. Allah, semua salah. Buat itu salah, buat ini salah. Jadi semua serba salah, kata lagu ni. Tak jadi. Jadi Allah Ta'ala sayang dengan kita, Allah suka dengan kita ada. Kata Nabi SAW dan sebuah hadis, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Ya, sungguhnya Allah Ta'ala itu kalau dia cinta pada seseorang, Allah Ta'ala tunjukkan tiga perkara yang mendatangkan suka Allah SWT, tiga perkara yang menampakkan kemarahan Allah SWT. Apa dia tiga perkara yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala suka ni? Yang pertama sekali, fayardha lakum an ta'buduh wa la tusyriku bi syai'a. Yang nak mendatangkan suka Allah Ta'ala pada kita, bagaimana kita kena anta'buduh. Kita kena menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh tidak dah. Nak mendatangkan suka pada Allah Ta'ala, kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kita syirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu yang mendatangkan suka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita lakukan. Kita sembah Allah Ta'ala bukan apa-apa. Ni kadang-kadang kita rajin semayang. Sebab apa rajin semayang? Adalah apa-apa tu kan. Itu dia. Tak nak. Kenapa kita semayang? Kerana kita buat tidak, kita semayang tak mau syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik ni banyak kita tahu bila sebut tentang syirik. Ada syirik akbar jali dia panggil. Syirik besar, terang benderang, nampak jelas, itu syirik. Contohnya kita bom Eko, contohnya kan gitu. Ataupun kita buat persembahan ke sungai, ke hantu tu, hantu ni sedang mendengar sembelih ayam putih, ayam merah, tak kira sedang mendengar. Oh, itu benar-benar syirik yang nyata sedang mendengar sekarang gitu. Ada syirik khafi, dia panggil syirik khafi. Khafi syirik tak nampak. Rahsia syirik itu tak nampak, tapi dia tetap syirik. Bagaimana? Riak. Jadi kalau kita menyembah Allah SWT dengan suasana riak, suasana menunjuk pun syirik juga sedang mendengar. Jangan. Sebab itu kita menyembah Allah Ta'ala, sembah lillahi ta'ala. Bukan kerana apa-apa, kerana Allah menjadikan kita. Kita menyembah Allah Ta'ala, tak ada pergantungan, tidak ada lain-lain. Dan syirik pada Allah Ta'ala juga sedang mendengar, termasuk dalam perkara kita kadang-kadang tidak menghargai Allah Ta'ala dan menghargai makhluk Allah SWT. Boleh jadi syirik pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Kita nak suruh Allah sayang dengan kita, tindak tanduk perilaku, nak datangkan kecintaan sayang Ta'ala. Sebab apa? وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada agama Allah. Kita kena berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Walau apa cerita sekalipun. Dalam susah, dalam senang, jangan lepaskan agama. Kita kena buat agama. Kita kadang-kadang dalam senang lupa agama, susah baru ingat agama. Tak ada. Ini jauhlah kita pada kasih Allah. Wala tafarraqu, dan sebab itu jangan kamu berpecah belah. Ya. Jangan berpecah belah. Arti jangan kita maknanya bergaduh. Jangan kita tak bertegur. Sama manusia pun masya-Allah kita tak baik. Sama manusia pun kita bertengkar. Jadi dalam suasana begini mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, jauh daripada sayang Allah SWT. Sebab itu sedang pendengar sekalian, tiga perkara ini kita kena amal, kita kena praktik, kita kena lakukan untuk datang sayang Allah Ta'ala pada kita. Bila Allah sayang, sedang pendengar pun fahamlah. Ya? Sedangkan kalau makhluk sayang dengan kita pun kita rasa okey dah. Ni Allah sayang, Masya Allah. Doa makbul sedang pendengar. Dosa Allah Ta'ala ampun sedang pendengar. Pandangan orang kepada kita, tuan-tuan, sangat elok, sangat baik. Ya Allah, itu perlunya sangat sedang pendengar. Kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala. So, okey, sedang pendengar. Lakukanlah tiga perkara itu untuk mendatangkan sayang Allah Ta'ala pada kita. Semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala lihat kita dengan penuh rasa kasih sayang. Saya nak cerita pula lawan pada sayang itu sebenarnya kebencian Allah Ta'ala. Apa tindak tanduk, apakah perkara, tingkah laku, perangai, perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah Ta'ala? Allah Akbar, saya mendengar. Kita sangat takut. Sangat-sangat takut saya mendengar. Bila Allah Ta'ala membenci kita, saya mendengar. Nabi menyebutkan saya mendengar, apa yang mendatangkan kebencian Allah SWT? Wa yakrahu lakum.
ya, yang Allah Taala benci sangat kepada kamu, kata Taala, apa dia? Qila wa qala, sudah mendengar ya. Dikatakan sebagaimana sudah mendengar, dia kata wa kasratus sual. Ha, bukan. Yang pertama, sebenarnya qila wa qala. Maknanya yang mendatang kepada Allah Taala suka membawa khabar angin. Qila wa qala ni makna gitu-gitu, gini-gini. Gitu-gitu. Ha, itu maknanya sedang mendengar, bawa khabar angin. Benda yang tak confirm, benda yang tak nyata, kita membawa khabar itu. Kita lah tuan-tuan sedang mendengar. Kalau ada kita jadi orang penyampai khabar angin ni, sebenarnya dia panggil surat khabar hidup sedang mendengar. Bawa khabar angin, ya Allah. Khabar yang tak betul sedang mendengar. Cerita sana, cerita sini, keburukan orang tu, keburukan orang ni. Cerita keburukan. Lah, akhir-akhir kita cerita keburukan Islam pula pada orang. Lagi bahaya sedang mendengar. Ha, ini khabar angin. Sebab tidak berasas. Menyampaikan khabar biar berasas. Dia kadang-kadang surat khabar pun jadi juga khabar angin. Kalau benda yang dapat samar-samar, hanya rekaan semata-mata, hanya nak tulis saja, itu pun boleh jadi khabar angin walaupun ditulis. Jadi khabar angin luas. Nah, istilah khabar angin, sesuatu tidak ada dalil yang jelas, tidak ada nas yang jelas, itu panggil khabar angin. Allah Ta'ala benci sangat orang bawa khabar angin. Dia dengar je, dia pun buat. Dengar je, dengar ujung-ujung telinga je. Oh, dia pun cerita setiap tengah. Maka ini namanya khabar angin. Melainkan kita datang, tanya betul, ada proof, ada bukti. Ha, itu nama tak khabar angin. Ha, InsyaAllah. Jangan sama sekali kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya khabar angin. Ini mendatangkan kebencian Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wakasratus su'al. Kita ni banyak sangat kerenahnya. Banyak kerenah. Banyak kerenah sedang mendengar. Allahu Akbar. Banyak kerenah ni pun masalah juga. Kerenah. Bagaimana kerenah? Nak dapat sesuatu. Kerenah birokrasi tak terkata dah. Kerenah emosi tak kira. Kerenah, banyak kerenah. Ya? Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ini pun menjadikan kebencian Allah SWT sedang mendengar. Sebab itu kita dari manusia ni. Yassiru wala tu'assiru. Kita permudahkan. Jangan memayah-mayahkan. Kita kadang-kadang hak yang mudah nak dipayah-payahkan. Sebab satu borang tak isi, menjadikan tak dapat. Ada juga penyakit gitu. Sebab barangkali senang pendengar sekalian, satu ejaan salah, contohnya eja kampung tu salah kampun, jadinya agaknya gitu. Oh, kita terus menolak ya, permohonan orang. Ha, ini pun penyakit juga kita tu. Allah benci orang itu. Kita menjadi orang yang nak mempermudahkan segala perkara. Kadang benda tak penting. Ha, benda tak itu sangat. Tapi saja kita memayah-mayahkan. Borang A, borang C, borang B, borang D, borang Z. Oh, awak kena tanda tangan. Oh, banyak sangat benda-benda. Menjadikan payah. Wakil tu soal juga termasuk dalam perkara yang banyak masalah. Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ya, banyak kerenah. Dan juga itu mendatang kebencian Allah. Dan juga yang ketiga, jangan lupa. Orang yang Allah tak benci, wa idha'atul mal. Iaitu orang yang membuang harta. Menyalahgunakan nikmat Allah. Harta itu nikmat Allah Ta'ala, salah guna. Allah beri nikmat, dia salah guna. Menyalahgunakan harta benda Allah Ta'ala. Allah beri harta untuk melaksanakan kerja dan tuntutan yang di perdukan kepada dia. Dia gunakan pada jalan yang lain. Itu Allah murka. Ambil, minta dengan Allah Ta'ala rezeki. Tapi buat pada perkara maksiat. Sedang mendengar. Beria-ria kerja bermati-matian. Buat berjudi, kita sedang mendengar. Itu Allah murka, sedang mendengar. Ya, bekerja bermati-matian. Ya, bercekang mata. Menghamburkan peluh tuan-tuan ke bumi Allah SWT. Tapi gunakan kepada benda yang tidak berfaedah. Maka Allah Ta'ala murka. Kenapa Allah murka? Sebab kita ingat amanah Allah Ta'ala terhadap harta kita. Jangan. Jangan sama sekali kita membazirkan harta dan sebagainya. Nah, ini tiga perkara yang saya nak sebut pada hari ini. Saya mendengar. Lawan kepada suka Allah Ta'ala. Nak cerita bencinya Allah Ta'ala pada kita. Jangan buat benda Allah Ta'ala benci. Cari kasih sayang Allah Ta'ala. Saya dah katakan awal-awal dulu lagi. Saya mendengar. Jangan cari kebencian Allah Ta'ala. Carilah ya kegembiraan. Carilah rasa kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita nak mengajak, sedang mendengar bersama-sama dengan saya, kita nak merenung hiruk pikuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nak tengok pula, sedang mendengar bagaimana keadaan kita. Sebab dalam atas dunia ni sedang mendengar, sebenarnya kita ni bukan saja kita hubungan dengan Allah. Kita ada hubungan sama manusia. Kita dah tahu dah. Dah faham sangat dah. Bahawa hidup di dunia ini, kita kena menghubungkan. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan kait dengan manusia. Ada hubungan kait dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hubungan kait dengan manusia, dengan Allah Ta'ala baik pun tak jadi. Dengan manusia okey, dengan Allah Ta'ala tak baik pun tak jadi. Dua-dua perkara. Ya? Baik itu Allah Ta'ala kata, kalau kita meninggalkan salah satu ini, maka duribat alaihimuz zillah. Kita akan ditimpa kehinaan. Kita akan porak-peranda juga hidup kita. Okey, nak sebut tentang cerita kaitan sama manusia ni, sebab itu kita kena menjaga maruah manusia.
menjaga maruah sama manusia. Itu penting juga. Jangan mencari-cari keburukan orang. Jangan. Sama ada keburukan-keburukan yang berbentuk lafziahnya dan bentuk ceritanya, ataupun mencari keburukan orang secara realitinya, apa yang ada pada dia. Ataupun menceritakan balik perkara-perkara yang tidak elok pada orang, pada orang lain. Itu perkara yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Termasuklah juga perkara-perkara yang menyebabkan kita saja cari-cari keburukan orang. Mengintai-ngintai keburukan orang. Menyiasat-menyiasat keburukan orang. Tak guna. Jangan, jangan, jangan. Okey. Melainkan, contohnya menyiasat kes-kes yang memang kita kena siasat lah. Kes-kes jenayah, itu tak apalah menyiasat. Kan gitu? Memang dah tugas perlu siasat. Kes bunuh, kes, itu tak apalah. Memang gitu. Tapi saya sebut ni aib manusia. Baik itu, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi SAW bersabda. Baginda bersabda, kata bagaimana, "Law anna rajulan ittala 'alayka bighairi idhnin, ya, fa khazaftahu bihisatin, fa qafa'at 'ainahu, ma kana 'alayka min junah." Mana maksud bahasa Melayu sedang mendengar apa kata Nabi SAW? Andainya ada orang yang saja mengintip-ngintip, ya, atau mengintai-ngintai kamu, mencari-cari salah kamu. Tak kira lah mengintip bagaimana sedang mendengar. Mengintai lucah ke tak lucah, tak kira sedang mendengar. Tanpa izin kamu. Maknanya, sengaja mencari-cari, mengorek-ngorek rahsia tanpa izin kamu. Wah, bukan main lagi dia sedang mendengar. Sama, tak kira lah. Tanpa izin. Kata Nabi SAW, dia datang ngintai-ngintai ikut celah-celah dinding rumah kita, ngintai-ngintai ikut bahu rumah kita, kat telaga kita. Nabi kata, orang ini kalau kata Nabi SAW, ya, kamu baling dia dengan tungkat, kata Nabi SAW, kamu baling dengan batu, bukan dengan tungkat, kamu baling dengan anak batu, kena mata dia, tanggal sebutir mata dia, tak berdosa, kata Nabi. Tak ada masalah, tak berdosa. Sebab apa tak berdosa, kata Nabi SAW? Sebab dia datang mengintai kamu. Ini setiap tengah sekalian. Sebab itu kita jangan mengintai-ngintai. Mengintai-ngintai. Ya, bukan dengan izin. Maknanya mengorek-ngorek rahsia tanpa izin. Tak boleh. Sebab itu kalau nak mencari rahsia. Contoh nak mendapat maklumat. Tanya saya ni. Daripada sini sekian-sekian. Minta izin kamu. Minta ceritakan tentang ini. Ini, ini. Itu, itu. Itu, itu. Ini, ini. So, okey dia pun cerita. Blah, blah. Okey lah. Ini tidak. Ngintai-ngintai. Tak tahu tanpa. Tak tahu tanpa satu sebab, tak tahu asal usul, tiba-tiba ngintai-ngintai gitu. Orang ni boleh dibaling dengan batu nak sampai tangga butir mata pun. Kata Nabi SAW, makan alaika min junahin. Tak apa, kamu tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Kerana mengintai. Sebab itu. Sebab itu nak sebutkan betapa Islam ini. Supaya jangan disebar-sebarkan keburukan orang. Tak digalakkan sama sekali kita mencari keburukan-keburukan orang nak beritahu orang balik. Itulah orang mengintai. Ya, dia bukan apa dapat tahu. Oh, dia pun cerita. Kau nak tahu cerita. Aku kan semalam pergi ngintai. Kau tahulah. Oh, cerita dah keburukan orang. Cerita dah aib orang. Tak baik. Siapa yang kata. Begitu juga dah. Yalah, bukan nak cerita. Mengintai ni ada dua jenis. Satu mengintai saja-saja penyakit dia. Dia panggil kecelaruan lah. Kecelaruan istilah psikologi ni ada kecelaruan sikit. Dia suka mengintai. Ada. Kerana dia jenis kecelaruan. Set yang tinggi, dia kena mengintai. Satu, ada juga mengintai. Yang kedua, mengintai kerana mencari maklumat, mencari rahsia, nak menjual maklumat orang atau nak menjual ya aib orang. Itu ada hak jenis mengintai cari duit. Ada. Jadi sebab itu jangan buat kerja macam ni, ya. Jangan buat kerja macam ni. Kalau kita kena, kalau boleh aib itu patut ditutup. Aib itu jangan cerita ke orang. Aib itu jangan didedahkan sedang mendengar. Kenapa memalukan orang itu dah berdosa? Melainkan kita diarahkan untuk mengintip, untuk mencari maklumat kerana untuk mendapatkan penjelasan pada bukti-bukti kes-kes jenayah. Itu tak ada masalah. Ini cerita dalam Islam. Jadi sebab itulah sedang mendengar, kita janganlah jadi orang yang mengintai ya tanpa blessing. Kita janganlah mengintai mencari masalah orang tanpa satu sebab. Kenapa? Kerana kita menjaga maruah sama Muslim. Okey sedang mendengar, saya nak cerita lagi tentang masyarakat. Satu lagi perkara sedang mendengar. Ini pun satu penyakit juga sedang mendengar. Ya, kalau dulu kita cerita tentang suka-suka saja, suka-suka nak cari keburukan aib orang. Ini pun juga dikaitkan dengan kemasyarakatan. Suka-suka memfitnah dan juga suka-suka menyakitkan hati orang. Nabi SAW menyebutkan sedang mendengar, ada orang sebenarnya dia tak niat pun nak menyakit hati orang.
tetapi boleh mendatangkan sakit hati orang. Ini pun satu masalah juga. Kan gitu. Sebab itu dalam Islam ini, dia mengelakkan kita daripada rasa sakwa sangka pada orang lain. Kita tahu dah dalam Al-Quran itu jelas, Allah Ta'ala sebut, ijtanibu kathiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithmun. Jauhkan perkara sakwa sangka. Di antaranya, ada di antara sakwa sangka itu boleh mendatangkan dosa. Sebab itu Nabi sebut dalam cerita ini sedang berdengar, kita jangan mendatangkan sakwa sangka. Sebab itu kata Nabi SAW, iza kuntum salasatan falayatana jasnani dunal akhar, hatta takhtalitu binnas min ajli an yuhzinahu. Maknanya, Nabi sebut kalau kamu duduk bertiga, kata Nabi SAW. Ibarat, kita bertiga. Tiga orang. Jangan, kata Nabi SAW, kamu berbisik berdua saja. Kita duduk tiga orang. Tiba-tiba nak makan satu meja nah tiga orang. Tiba-tiba, mendekatkan mulut kita ke telinga kawan sebelah kita. Berbisik. Oh, kalau kita bertiga, jangan kamu berbisik berdua. Berbisik bertiga tak ada masalah. Jangan berbisik berdua. Sebab apa? Bila berbisik berdua, yang seorang itu terpinga-pinga. Apa sebab pula bisik? Aku duduk dekat dia tak beritahu pun, bisik member sebelah je. Ini mesti ngantik aku ni. Kan kita sama dengar. Itu nak sebutkan, inilah gambaran berbisik itu pun juga boleh mendatangkan sakwa sangka buruk. Orang yang tak dipanggil untuk berbisik itu, dia kata, kata kat akulah tu. Dengar kat akulah tu. Kasi nak dengar boleh mendatangkan perkara yang begini. Nabi kata kalau kamu duduk bertiga, kamu jangan berbisik berdua. Ya, kamu jangan berdua je berbisik. Dan yang ketiga, melainkan apa yang ketiga tu masuk sekali. Duduk bertiga, panggil, tarik dua-dua orang tu, bisik untuk dua orang tu. Jangan bisik seorang saja. Jadi berbisik bertiga tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Kerana Nabi SAW, kerana perbuatan gini boleh mendapatkan, boleh mendatangkan keresahan ataupun menyinggung perasaan. Ya, an yuhzinahu, mendatangkan duka cita, mendatangkan menyinggung perasaan orang yang ketiga tadi. Dia kata ke saya ke? Gitu akan lahir. Ini nak sebutkan satu peringkat yang mana Islam mengambil beratnya tentang menjaga hati, menjaga perasaan orang lain. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, sebab itulah dalam hidup ni sedang pendengar, nak masuk surga Allah Ta'ala bukan suatu yang mudah. Ya, bukan mudah. Sebab itu dikatakan syurga itu harganya sangat mahal, sedang pendengar. Dia bukan murah, bukan barang murahan. Ya, kalau neraka memang barang murahan, sedang pendengar. Tapi syurga bukan barang murahan. Syurga dia beli dengan harga yang mahal. Maknanya sedang pendengar, nak dapat syurga itu bukan suatu yang mudah, suatu yang payah. Sampai kan nak sebut dalam Islam menjaga orang ni, sedang pendengar, menjaga hati orang ni, sampai kan berbisik pun tak dibenarkan dalam Islam, sedang pendengar, kalau kita bertiga. Ni sedang pendengar yang dirahmati Allah. Baik tu nak jaganya hati supaya kita berkawan, hati kawan kita jadi tenang, hati kawan kita jadi okey lah. Sebab apa? Kerana kita tak bisik seorang, bisik ramai-ramai. Dia pun tenang jiwa sedang mendengar. Kan gitu? Sebab apa bila sebut berbisik ni satu yang rahsia. Tak beri orang lain dengar. Memang gitulah sedang mendengar. Berbisik ini satu yang secret, kata orang ni sedang mendengar. Ya? Yang tak boleh diumum. Berbisik je lah. Ini sedang mendengar sekalian. Kalau nak umum, tak, kalau benda yang tak, yang biasa, cakap je lah biasa. Semua orang dengar. Ni perkara yang tak boleh orang lain dengar. Konon-konon dia berdua je kena tahu. Ini mendatang keresahan orang lain. Ya, datang ke keresahan orang lain yang melihat. Kenapa dia bisik pula? Kenapa dia bisik? Sebab itu saya mendengar. Ya, bila kita ada dalam masyarakat begini, tak boleh bisik. Terutamanya berbisik. Itu pun walaupun bisik yang baik, boleh mendatangkan sakwa sangka orang, datang ke berdosa juga. Lebih-lebih lagi lah. Kalau berbisik tu perkara baik, perkara tak baik, perkara mengumpat, perkara mengeji dan berbagai-bagai lagi. Na'udzubillah, saya dengar, jangan buat kerja begini kan. Okey, itu antara lain saya nak sebut pada hari ini, bagaimana cara nak menjaga hati orang, bagaimana cara nak menjaga hati kawan-kawan, bagaimana nak mewujudkan, menghidupkan suasana kemasyarakatan yang sangat cemerlang. InsyaAllah, moga-moga kita usaha untuk ini. Okey, sedang mendengar. Oleh kerana kita ni sedang mendengar, Allah Ta'ala lantik atas muka bumi sebagai khalifah. Kita ni khalifah, sedang mendengar. Tak ada siapa yang tak jadi khalifah. Sebab itu pelantikan sebagai khalifah ini bukan seorang. Khalifah semua orang. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya, sungguhnya kata Allah Ta'ala, aku nak jadikan atas muka bumi ini, iaitu manusia itu sebagai khalifah. Semua manusia. Jadi oleh kerana kita ni khalifah, sedang mendengar. Kita pentadbir, kita pembimbing, kita pemimpin kepada orang lain. Sebab itu apa yang kita lakukan ini, biarlah sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, agar orang ambil model, agar orang ambil contoh daripada kita yang terbaik. Itu dia. Baik tu, nak jadi seorang pemimpin bukan sesuatu yang mudah.
Sebab tu yang mudah. Sebab itu kalau kita membaca dari segi sudut definisi pemimpin itu sedang mendengar, ya, ya, definisi pemimpin itu melambangkan kepada bagaimana kepimpinan kita, bentuk tingkah laku. Kepimpinan inilah satu set tingkah laku bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya orang meniru kita, supaya orang meniru kita tanpa ada sanksi kesanksian. Orang meniru kita tanpa paksaan. Dia nampak kita itu, kita tak paksa pun ikut kita, tapi terikut. Terikut perbuatan comel, perbuatan baik kita itu. Itulah kepimpinan yang harus ada pada seorang pemimpin. Dan sebab itu bila kita jadi khalifah atas muka bumi, semua yang kita lakukan itu supaya orang ambil sebagai model, supaya orang ambil sebagai contoh untuk dia tiru kita, supaya dia juga menjadi pemimpin yang baik nanti. Sebab itulah hadis Nabi SAW, man sunna fil Islam sunnatan hasanatan fal apa ni fa'umila biha ba'dahu kataballahu mislu ajr min man amalihi biha. Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan baik dalam Islam ni sedang mendengar, kemudian dia apa yang dia buat itu menjadi teladan, menjadi contoh, diikut oleh orang lain semua sekali sedang mendengar, dan sudah itu, ya, bila dia begitu, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka sudah itu, maka dicatatlah pahala berinya padanya, Allah Ta'ala beri pahala kepadanya sebanyak mana yang didapati oleh orang-orang yang melakukan kebaikan yang ditiru daripada kita tadi sedang mendengar. Tengok tu besarnya pahala. Sebab itu kalau kita lah berada tengah masyarakat, contohnya, contoh dalam pasar, dalam supermarket, mana-mana saya sedang mendengar, kita buat contoh yang baik, model yang baik, perangai yang baik. Katakanlah yang hadir di situ sedang mendengar agaknya dalam 1,000 ke 2,000 orang, dia tengok, wah, baguslah style tu, baguslah cara dia tu, wah, aku saya nak ikut lah, buat macam tu lah, okey lah nampak tu. Kita buat tu dah baik, orang tiru pula nak buat baik, Allah beri pahala macam orang yang tiru kita itu sedang mendengar. Ya, Allah Ta'ala beri pahala macam itu sedang mendengar. Bayangkanlah. Oh, Masya Allah. Sebab itulah setiap langkah, setiap tutur kata, setiap perbuatan, mesti kita lakukan yang terbaik. Barulah dapat pahala yang besar, barulah dapat ganjaran yang besar. Maknanya nak cerita gitulah. Biar orang tiru kita yang baik, jangan orang tiru kita yang jahat. Tiru orang jahat nyanyi, kita sedang mendengar. Sebab itu setiap langkah, setiap perbuatan, tutur kata kita, apa yang kita lakukan, kita kena fikir dalam kepala kita, yang saya buat ni betul tak betul? Kalau orang tiru macam mana? Itu kena fikirlah sedang mendengar. Macam di rumah juga. Barangkali di rumah itu peniruannya tak ramai sangatlah. Kalau kita ada 5 anak, 5 lah yang meniru kita. Ini yang paling pentingnya, kadang-kadang di luar rumah itu. Kita kadang di rumah, okey. Di luar rumah tak confirm, okey. Kan gitu. Di rumah, alhamdulillah. Di rumah, di luar, na'uzubillah pun ada juga sedang mendengar. Kita, sebab itulah hidup ni kena fikir. Apa yang kita lakukan, orang akan tiru. Dan kita minta kebaikan, kebajikan, perkara-perkara molek yang kita buat itu ditiru oleh orang. Dan kita akan dapat pahala. Sebab itu kita dilarang untuk menunjukkan perkara-perkara tak baik, perkara-perkara lucah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara tindakan negatif daripada orang lain, lantas orang tiru, maka kita akan dapat dosa berpanjangan. InsyaAllah saya nak cerita pada akan datang bagaimanakah perkara-perkara yang buatkan orang itu berdosa sepanjang-panjang hidupnya sedang mendengar. Tapi yang penting nak cerita kebaikan itu. Sebab itulah kalau kita tengok balik, contoh kita menulis sebuah buku, macam tu juga kita tulis sebuah buku, orang baca buku kita itu, orang buat macam yang kita sarankan itu, insyaAllah kita akan dapat pahala demi pahala demi pahala. Walaupun kita dah mati, maka orang masih lagi mengamalkan apa yang kita sarankan. Contoh para ulama sekarang sedang mendengar, tengok Imam Al-Ghazali, contohkan gitu, wow, hebat. Imam Ash-Syafi'i, imam-imam yang kita jumpa, penulis-penulis, pengarang-pengarang kita yang muktabar, yang dulu sangat hebat. Oh, berapa ribu tahun dah mereka menulis buku-buku itu, sampai sekarang diambil, dibaca, diamal, dipraktik, maka insya-Allah pahala itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan beri, ya. Allah Taala akan beri pahala dia. Artinya sebutkan bahawa produk yang kita hasil itu, selagi mana produk itu tuan-tuan berjalan atas muka bumi ini, insya-Allah Allah Taala berikan kepada kita apa ni, dia punya network volume lah, kata putih ni, ya. Mana ceritakan bagaimanakah banyaknya pahala-pahala yang disampaikan kepada kita kalau yang kita sampai itu yang terbaik. Sebab itu buatlah atas muka bumi ini yang terbaik, semoga orang tiru kita buat baik dan kita dapat pahala daripada apa yang orang lakukan, insya-Allah. Jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, senang mendengar kita bertemu lagi pada hari ini. Senang mendengar, kita harapkan juga redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Moga-moga juga Allah SWT berikan kepada kita kasih sayang, rahmatnya untuk kita. Orang-orang yang Allah SWT sayang, orang-orang yang Allah Taala cinta. Sebab itu seringkali Allah SWT beri dugaan.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik kakak ambo, siapa masuk, siapa ketika. Ya, Habib Dik dan juga Mak Dek dia. Mari untuk bersama-sama dengan adik kakak. Kita berkecek-kecek dalam apa khabar orang Kelantan akak.
1: Ya, betul.
0: Aha. Habis dik berasa lemah dua sehari dua ni.
1: Buat apa eh?
0: Duk no no no ejah-ejah lah.
1: Oh,
0: sebab
1: kau
0: ramai nak pergi pola ni. Habis dik duk tengah isi-isi lah.
1: Habis dik punya tak bawa lah mak ada cedek kau ya suruh mak ada konti.
0: Habis dik duk dalam pala je mak ada.
1: Oh?
0: Nak cedek buk sebuti kau mak ada. Bukit-bukit kano. Kerana mada tu dah kita tak kata gapo, cuma takut alah klik tu beli banyak.
1: Tu yang jenis weh beli.
0: Betul lah. Oh tu dia ada sebutin buk tu.
1: Tapi nak buat kan, nak sebutin buk pun tak boleh lah. Kita kekurangan bajet. Jadi sebab tu mak ada ni kena konti lah bedi weh.
0: Kita faham lah deh.
1: Tapi adik kakak kena pergi ramah-ramah lah. Nanti lepas ni kita kosi. Nak pergi pula ke mana deh.
0: Betul lah deh. Baiklah, apa ni, kita doa lah semoga mudah-mudahan dipermudahkan segala usaha kita sepanjang hari ni. Dalam usaha cari sama seria ataupun dalam tanggungjawab kita menguruskan keluarga kita yang kita sayang, yang kita kasih dan juga kita harapnya sihat segar berlaku-laku lah. Pendengar-pendengar setia Kelantan FM.
1: Yalah, Habib Dik pun tak silap. Habib Dik minggu lepas, Habib Dik konti sore dia sebab mak ada pergi kerusuh dah.
0: Ya,
1: tapi hari ni alhamdulillah, Habib Dik sibuk-sibuk setahun mana pun dia mari juga.
0: Boleh. Untuk pendengar kita setakat ni boleh lagi lah.
1: Okay.
0: Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Akok Kelantan FM, ada sokmo.

0: tu dia awek o awek.
1: Pesingnya kita ni ada. Dia besok hok kita kak. Mari hok lain kita si lah. Maksudnya gitulah.
0: Dia
1: kita besok makan hok tu kak, hok tu.
0: Betul-betul.
1: Jadi tak sapa kepada orang panggil kita rasa gitu. Tak jejok ada. Jadi nak hok tu lah. Supaya kok dia kita sayang kau rumah kita lah. Ada dia contoh lah. Dia masuk kita gimana pun tak boleh kawan.
0: Ingat dia.
1: Tak macam tak berasa tekuk lah. Jadi
0: nak royaknya sebabnya kita berpuluh tahun, bukan berpuluh lah, kalau misal 2-3 tahun nikah pun kita duduk hadap makin nehok dia masuk ni. Air tangan supo juga air tangan muk kita berdiri. Air tangan pasangan kita ni pun kita rasa macam serasi dah.
1: Anak-anak begitu juga duduk Jepun apa
0: teringat
1: muk ada mari muk nasi-nasi lemuk kau nasi gapo.
0: Jauh nak wogi tu deh.
1: Jauh nak order. Siapa nak order? Tak ada nak klik ke?
0: Ingat kau masak gemuk.
1: Setahun sekali baru boleh klik ke Malaysia. Jadi terliu ataupun nak makan.
0: Nak makan air tangi.
1: Air tangi muk deh. Gitulah nak cerita mari.
0: Okey.
1: Baiklah madu kita ni deh. Duk demai Piala Malaysia, Piala Malaysia apa? Piala Dunia. Piala Dunia berlangsung. Ada adik rekod peminat-peminat tak lepas peluang, tak kira lah pagi, awal pagi ataupun dalam keadaan mana sekalipun, apa ni, buka televisyen RTM tu jangan rusak, lupa adik rekod ni, untuk setiap gol setiap detik bersama RTM. Jadi nak royak bui pagi esok tu, hari Selasa, ada esok hari Selasa 19 Jun tu, bagi kumpulan H Spanyol. Spanyol ni bertemu dengan dia panggil Cabo Verde. Gitulah, ne? 12 tengah malam. Kumpulan G, grup G ni Belgium bertemu dengan Mesir 3 pagi. Manakala grup H iaitu Arab Saudi Arabia bertemu dengan Uruguay ne pagi, diikuti dengan esok tu grup G Iran bertemu dengan New Zealand 9 pagi. Tu dia jadual dia.
0: Jadual. Kalau orang minat abdik memang dia tunggulah. Ada hak cuti. Tak pun dia, tapi law ni tak payah cuti abdik sebab kita boleh tengok kot telefon. Asal kau selesai job habis dulu. Selesai dululah.
1: Hok mana tak ada kelih kan nak ulangi ke
0: apa.
1: RTM klik mudah. Tu dia bui puai kepada kita.
0: Hok tak ada.
1: Peminat-peminat tu boleh tengok semula.
0: Sebab dia mohok kerja di kaunter-kaunter. Abdi dia tak ada nak tengok waktu siaran pagi.
1: Abdi tahu ada belah mana. Jadi klik kerja pukul 5 ke apa kan dia. Malam-malam lepas hisau tengok kita buka. Hok demo sumak gol ada tengoknya. tengok sumak gol.
0: Dah tengok tu je lah dia.
1: Pasal nak tengok hok 45 minit.
0: Tambah
1: pelawan ni tu lama kat lo. Kita suka tengok dia mau sumak go pelik-pelik ke.
0: Kalau dulu abadik masa mak dia kecil-kecil lah dia, kita duk mikir mudahnya dia sumak go dia. Rupanya yalah masa kecil kita tak tahu benda tu telah pun disunting sunting tengah sumak lah. Sumak-sumak dia. Sebab kalau kita tengok dari awal sampai akhir tu kan lama duk mikir lamanya nak boleh sumak go. Apa luar negara tu cepat sangat.
1: Itulah kita tengok dia bawa lagi bola kan masukkan go. Kau luar masuk. Kata tewe juga sumak go ni nyewak belecoh nyewak tewe.
0: Nak royaknya dia bola tu bula ada rezeki gak masuk tak ada rezeki gak tak ada nak masuk dak. Apa pun tak apalah, dah minat kita tengok lah, cuma jangan jejas ke kualiti hijau kita waktu ya betul dak.
1: Jaga molek lah. Minat moga 4 tahun sekali langsung ni Piala Dunia ni. Jadi halah walaupun negara kita harap halah tahu-tahu
0: akhir-akhir datang.
1: Ya, namun gapo dah pemain nanti kita kongsi. Pemain waris ataupun apa ni dilahirkan di negara kita.
0: Tapi dia main untuk Piala Dunia.
1: Tu nak ayat bui dan kita berdoa, kita berharap dia kok anak jati negara kita ni akan boleh bawa peluang untuk kita masuk-masuk akan datang ke dunia. Biar kita seluruh rakyat Malaysia ni pakai baju ataupun jersey Malaysia pula.
0: Betul dah tu.
1: Tu harap pay kena tinggi. Jangan dah lah perindah semua. Sebab kita ada kemampuan.
0: Betul. Okey, Abidi, kita pasal lagu dulu. Lepas ni kita sambung semula.
1: Baik, baik.

0: berasa segar butir mata.
1: Oh.
0: Ah, yalah, betul tak?
1: Dok gini Audi. Bukan sebab berasa segar butir mata sebab lagu, tapi sebab dok baca nama-nama.
0: Betul. Dia lo ni mado. Lah pelek-pelek pun minta maaf lah. Moga dia ku mana-mana pun kena berani, kena beso-beso sebut lah. Pemain macam-macam lah. Warna no tekoro apa tu, macam-macam lah.
1: Nama sebutkan tu ni. Tapi kalau bagi dia, mudah je nak sebut. Dia pula nak sebut nama kita payuh.
0: Sebab tu kalau kita sebagai pengolah, lebih-lebih pengalaman habis dik lah. Buat sukesi ke Sea Game, ataupun suke-suke lain lah. Belum-belum ni lama kat lah dah. Rasa nak pecing lah ni. Dia kena, kita kena tanya pengulah dia tu, makdo. Pengulah negara dia tu sebut belah mana. Kita kena tahu bak sebutan dia. Sebab kata kita sebut tu menandakan, yalah, kalau apa ni, televisyen ataupun radio di negara kita ni, di sepadan Thailand ataupun Indonesia, Brunei, Singapura, orang dia akan dengar juga.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita salah sebut, berarti olah dia
1: kecil hati lah ni.
0: Kecil hati lah.
1: Sebut salah.
0: Itulah dia apa ni? Dia ambil cakno jugalah. Ambil cara bab-bab sebut nama ni.
1: Betul.
0: Tu pengalaman kita, kena berbaik lah. Berbaik dan bertanya lah kepada sahabat sobat kita, wartawan-wartawan negara lain. Sebut tadi mana ni ni. Pemain sayap Australia. Nisan Velupile. Tu dia mencipta sejarah tersendiri bila mana muncul sebagai pemain pertama berketurunan negara kita Malaysia. Yang beraksi di pentas Piala Dunia. Jadi pemain ni umur dia 25 tahun. Kelahiran Melbourne, dibawa masuk sebagai pemain ganti pada minit ke-91 untuk menggantikan penjaring gol. Penjaring gol dia lah. Dan ketika membantu Australia ni mencatatkan kemenangan 2-0 ke atas Turki dalam aksi kumpulan di Stadium BC Palace Vancouver.
1: Takdi baru makdo.
0: Tak
1: apa, kafe buka dah abdi. Nanti suruh kering kat nanti pukul 5 lebih tu abdi gigi. Tapi tutup dah lah.
0: Jangan we abdi disebut orang putih banyak ada. Kering tekok sama ni.
1: Kering tekok sama.
0: Jadi dia ni pemain ni Nisan ni merupakan merupakan pertalian darah dengan Malaysia menerusi bapak dia. Ayah dia deh. Sasinath Velupile. Tu mak dia dari Sri Lanka. Tu dia nak royak deh. Sebenarnya begitulah. Kita harap pun di kalangan kita pun akan ada pemain-pemain walaupun tidak mewakili negara, tetapi yang menunjukkan aksi-aksi yang membanggakan kita lah. Ayat Malaysia ni salah seorangnya lah.
2: Argentina.
1: Baju dah lah. Ni bui ke abedik kau saja nak tunjuk ke abedik ni.
0: Ni nak pakai pula. Pula Sri Tanjung ni pada 20 hari bulan.
1: Comel sangat baju ni.
0: Italia.
1: Argentina. Argentina.
0: Pandang mana ada dengan abedik pula tengok jersey.
1: Masalahnya Zidi royak dos ani.
0: Ni baju deh.
1: Baju hang nak pergi pula lah ni. Comel. Kiranya semangat bola Piala Dunia lah ni. Bawa pergi ke Pulau Seri Tanjung.
0: Kita akan pakai ni pada 20 hari bulan. Dan juga sekali terjun dari sungai ni. Baju ni lah juga terjun dari sungai.
2: Kek su
0: pakai Brazil.
1: Pergi sana dia tak suka kau baju. Setiap orang kau sama.
0: Atau peminat masing-masing.
1: Gitu.
0: Jadi pendengar kita pemada, kita harap pendengar kita 100 orang telah menghabiskan tiket-tiket percuma kita. Habis awal demo ni
1: kita. Kiranya.
0: Jadi kita syorkan ataupun kita harap demo pakai jersey pasukan masing-masing.
1: Tak kira lah Argentina, ko Brazil, ko gapo MU, ko Manchester United, ko.
0: Jadi pakai jersey lepas tu dia nak pakai kain sarung, ko gapo ikut dia.
1: Tak ada masalah.
0: Lah. Takut
1: ni ditajuk oleh mana-mana.
0: Ditajuk oleh individu sendiri.
2: Poket masing-masing.
1: Alhamdulillah.
0: Ni Brazil ni.
1: Comel juga Brazil. Abidik, kita pasal lagu dulu abidik. Nampak galik dengan baju tu.
0: Belah-belah tengok jersey ni.

0: Aduh, pakar doh lah.
1: Semangat ni piala dok, dunia.
0: Dok nanti dulu nanti. Tidak abe di oyak ko mak ado tadi abe di peminat Itali.
1: Peminat Itali.
0: Ni katanya Zidi baju Argentina deh. Ha Argentina.
1: Pasal Zidi oyak paling murah ni.
0: Ambil orang murah lah ni. Biar kita minat Itali pun.
1: Yalah.
0: Tapi nasib baiklah baju comel.
1: Yalah. Tu kita gamakkan pula Suri Sri Tanjung ni.
0: Sri Tanjung.
1: 20 hari boleh. Jadi peminat-peminat yang bersama-sama dengan kita pendengar. Ya ada tiket 100 tiket.
0: 100 tu.
1: Pakat marilah. Pakai baju jersey.
0: Tak lebih kau 100 tu.
1: Mana?
0: 100 tiket tu tak lebih.
1: Ha. Tak boleh ada membahayakan keselamatan kita takut lipuh ke perahu. Takut bolak-balik.
0: Sungguhlah 100 tu. Sungguh.
1: Ya betul. Habis dah ada.
0: Alhamdulillah dia.
1: Nasib baik abdi tak jual stok ya. Kali stok beli tiket boleh stok beli.
0: Tapi jangan lupalah perjanjian kita abdi.
1: Ya ya.
0: Gapo?
1: Kok lu?
0: Ingat weh. Ingat.
1: Kemungkinan abadi tak not we special ke mado klik daripada pula tu bukan kok lu.
0: Apa tu?
1: Kok gua.
0: Gua ke gua. Tak usah lulu ni nak gua. Aduhlah. Okey, terima kasih sayang sobat kita yang ada di live Facebook. Siapa dia ni?
1: Ramai weh.
0: Dia kata showmennya baju abadi ni.
1: Iyalah. Pakai gini lah ni.
0: Azle Yusuf kata mak ada kena pakai baju. Baju ke apa ni? Saloh Mesir.
1: Mak ada pakai baju jersey wakaf baru.
0: Cabai pak tu mengo.
1: Ada jual.
0: Ada deh.
1: Cabai pak.
0: Okey, terima kasih lah. Kak Rusi dah kata comelnya baju jersey pemain bola sepak Piala Dunia. Nampak. Yeah. Nampak DJ radio pakar.
1: Betul. Abang Dik memel lah penjaga beg. Pacaroh orang nak kelik orang mari kita pergabik orang kelik orang pergabik tu lah jaga beg.
0: Jaga beg. Alhamdulillah. Kuih-kuih ada juga abdi nak jaga ni. Daripada ada pergi duduk saja kelih dia. Tak tahu nak buat gapo.
1: Tu pun perikat kapur. Perikat kapur.
0: Kita nak wawarkan jugalah kepada adik kakak berpeluang. Kiranya tiket tu memang 100. Cukup 100.
1: 100.
0: 100. Mungkin abdi nak oyak juga ku aktiviti sana deh. Kukunya ada. Kukunya ada kita kena wiko Zidi.
1: Betul.
0: Sebab nampak dia gagah perkasa.
1: Kuku tangan dia.
0: Kalau abdi tak boleh kukunya.
1: Tak boleh. Jadi nak congek lah belakang madui. Abdi teraduh rumah tu.
0: Tak boleh.
1: Nak congek belakang.
0: Okey. Aktiviti.
1: Aktiviti dia mana? Jadi kita akan tolak rekod di

0: Pengkala Mekmah ni.
1: Pengkala
0: Mekmah tu pada 20 hari bulan. Pukul 8:30 kena ada situ dah.
1: 8:30 pagi.
0: Ya. Pukul 9 tu kita berkonvoi selama sebanyak 8 buah bot bersama dengan tetamu kita lah. Jadi 8 buah bot tu kita keliling kawasan-kawasan apa ni tu Kale Majid ke apa? Tok Majid.
1: Kok Majid.
0: Kok Majid. Bukan Kok Lu lagi tu.
1: Bukan, tu Kok Majid baru.
0: Tak sampai lagi tu. Jadi Kok Majid kawasan-kawasan itulah. Jadi dalam 20 apa 25 minit kita sampai ke Pulau Seri Tanjung dekat-dekat pukul 9 pukul 10 lah. 9:45 gitulah.
1: Jadi situlah macam-macam aktiviti hok nak buatnya ni.
0: Ya. Di situlah juga kita akan buat adik aku ambo di antara penduduk pula dan juga peminat-peminat Kelantan FM bersama-sama main menih-menih. Ya ada antaranya kokonyo bowling kelapa galek belek buahnya ni bowling kelapa kita ada sepakkan penalti dan juga tarik tali bersama dengan so lagi kita ada tambahan ada iaitu titim bola
1: Jadi tu antara aktiviti lah. Sempena dengan ulang tahun
0: RTM ke-80 Delta Kelantan.
1: Jadi adik kakak walaupun tak ada tiket hok 100 tu tapi boleh juga ke okay, bedik ke?
0: Boleh.
1: Boleh pergi muka situ macam-macam jenis gerai jual eh. Ada dok. Selain daripada Kok Lu kita juga ada hok Sohonyo Loke Cheese lah.
0: Loke Cheese ada. Betul banyak-banyak banyak kau lah bedik ke
1: baru
0: ni.
1: Banyak jenis lah.
0: Puluk duria ke apa.
1: Miam pula deh. Makin-makin ni. Hok-hok kira dibawa masuk ke sini.
0: Ya. Begitulah deh. Boleh kita pakai tengok suasana dan juga makin-makin dulu lah. Begitulah.
1: Okey. Cik Syakir mari dah.
0: Cik Syakir mari.
1: Nak jumpa mata dengan Abedi. Kata lamanya tak jumpa dengan Abedi.
0: Bunyi kata nak cari tiket free untuk pula. Tak tahulah dia lagi ke
1: tak. Ya. Buat mari minyak.
0: Ya. Kalau menu minyak dia ni rasa
1: segar.
0: Rasa kalau 20 10 minit nak sampai ke Pulau
1: Seri Tanjung.
0: Kemungkinan dah lepak 4 minit sampai dah.
1: Aduh laju.
0: Dia sama laju dengan bot. Jadi tak tahu lebih jelas.
2: Aduh Sani. Abi di gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu.
3: Ha, sambut tahun RTM ke-80 di Delta Kelantan. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Jun ni pukul 9 pagi. Kok Lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
2: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahuk.
2: Suka neka pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakak mari lama-lama. Jumpa denu.
4: Trivia Piala Dunia.
5: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do. Tiba masa kita nak bersama dengan Cik Syakir, iaitu pengarah Olive Jardin Minyak Zaitun Putih Zaitina. Rasa pun Mak Do pun tak payah nak perkenalkan banyak-banyak, sebab semua orang tahu dah deh. Kalau sebut Cik Syakir kak, akhir orang ingat lah, terutama kat Rosidah kita tu. Seumur dia komen-komen, dia kata tak boleh kena beli seumur. Minyak zaitun putih zaitina ni kena ada di rumah katanya. Sebabnya memberi keselesaan kepada tubuh dia. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum Cik Syakir.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Hari ni bersama dengan Cik Syakir sekali lagi lah. Supaya Mak Doyak tak adil lah. Kalau sebut Cik Syakir rasanya tak perlu diperkenalkan dah. Silakan Cik Syakir. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada selaku pengacara bicara pada petang ini, dan juga warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi hari ini ni amu baca sok khabar The Star ni. Uh-huh. Ada satu tajuk ni mada hari ini ni, dia kata pesakit kencing manis seluruh dunia untuk statistik 2021, bukan 2026 deh. Di waktu 2021 ni ada 530 juta orang dewasa. Jadi terlalu ramai yang kena penyakit kencing manis. Jadi kencing manis ni kita di Kelantan kita panggil kencing manis. Uh-huh. Diabetes ni bahasa surat dia. Uh-huh. Jadi ada gi Agustin kau dak mak ada ni mengenai penyakit-penyakit ni.
1: Ha ada ke eh?
2: Jadi adik kakak gini sebenarnya. Untuk kita memahami sesuatu penyakit, terutama penyakit metabolik pada hari ini ni yang termasuk kencing manis kau, sakit jantung kau, mm-hmm. kita kena tengok punca berlakunya ataupun punca marinya penyakit tu mak ada. Kok mana pun penyakit kencing manis type 2 ni dia mari daripada gaya pemakanan kita ataupun diet pemakanan kita. Mm-hmm. Gapo hak kita makan menentukan kesihatan kita, menentukan kecergasan kita, menentu tenaga yang ada pada kita ni makda. Mm-hmm. Jadi apabila kita tersilap makan makanan yang mengandungi gula yang banyak, maka kencing manis tu koha sari, koha dekat, koha lama, koha mari, mm-hmm. lama-lama berduduk di tubuh kita yang menyebabkan gula dalam darah koha tinggi. Untuk mengatasi masalah gula yang tinggi dalam darah ni adik kakak, kita kena ambil makanan yang sihat. Mm-hmm. Makanan yang sihat ni adalah suatu benda yang umum. Untuk kita detailkan ataupun untuk kita nak percikkan lagi benda ni, ni antara benda yang sihat adalah minyak zaitun putih. Gilah negara mana, negara Amerika ke, negara Eropah ke, negara China ke, negara Jepun ke, duduk di tanah Melayu ke, kita jangan tinggal untuk amalkan minyak zaitun putih. Sudu pada waktu malam, sudu pada waktu pagi. Mm-hmm. 30 ml adalah merupakan sukatan yang mencukupi untuk kita orang sihat ni mada. Mm-hmm. Nak ambil minyak zaitun putih untuk menjarakkan diri kita daripada penyakit kencing manis ataupun penyakit metabolisme ataupun penyakit yang menghantui masyarakat kita pada hari ini. Kajian yang dibuat oleh Olive Jardin Minyak Zaitun Putih bersama Fakulti Perubatan UNIZA di Terengganu ni mada, mm-hmm. menentukan ataupun memberi satu data yang mana kita ni cukup 30 ml sehari je. Mm-hmm. Tak perlu kita nak minum minyak zaitun ni 4 botol sehari, 5 botol sehari, tak perlu. Mm-hmm. Cukup untuk 2 sudu. Jadi adik kakak, semua jenis penyakit metabolisme hok mari pada hari ni ni mesti ada sebab mada. Mm-hmm. Penyakit ni tak akan mari tanpa sebab. Dia mari ni sebab ada sebab. Mm-hmm. Selepas adanya sebab, adalah penyakit. Mm-hmm. Ha. Selepas adanya penyakit, ada tanda-tanda bahawa kita tu sakit. Mm-hmm. Yang dipanggil sebagai simptom ataupun orang Arab dia panggil alamatul marad. Tanda-tanda kita sakit. Dan yang keempat, kita tentunya sekali kita kena mencari jalan penyelesaian. Kita kena mencari bagaimanakah untuk kita ikhtiar supaya kembali sembuh. Mm-hmm. Dalam pak kara tadi makda, kokok mana pun kita nasihat, kita mesti tinggal dulu punca marinya penyakit ni. Mm-hmm. Selama mana kita tak tinggal punca marinya penyakit, kita duduk makan semua gula banyak, duduk makan semua susu pekat, duduk makan semua processed food, duduk makan semua kuih-kuih daripada tepung putih ini merupakan makanan yang membawa penyakit tu mari ke tubuh kita dalam masa yang sama hati kita nak tolak penyakit tu gi. Tak jadi, Mak Do. Kita kena tolak dulu gapo nak masuk dalam mulut, barulah penyakit itu kehalamo kokure. Inilah yang dinamakan sebagai ghidha uka dawa uka. Makanan yang dimakan itu menjadi dawa uka, menjadi penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ambo sebutkan tadi. Jadi adik kakak, jangan ada sedikit keraguan, jangan ada sedikit was-was, jangan ada sedikit ketidakpercayaan kita kepada minyak zaitun. Minyak zaitun ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh makan dalam surah Al-Mu'minun. Wasyajarata takhruju min turi sinaa tambutu bidduhni wasibghin lil akilin. Dan pokok yang mengeluarkan minyak yang tumbuh di Bukit Tursina, yang menjadi lauk bagi orang yang makan. Kita nampak rekah ya bunyi minyak zaitun di bucu telinga. Tetapi manfaat yang ada pada minyak zaitun ini sangatlah dicintai oleh orang sakit kecil manis. Sangatlah diidamkan oleh orang yang sakit kecil manis. Sangatlah diperlukan oleh orang yang gula tinggi dalam darah, kerana kombinasi komponen yang ada dalam minyak zaitun ini yang terdiri daripada lemak baik, monounsaturated fatty acid dan juga dengan gandingan polyphenol akan meningkatkan fungsi insulin reseptor kita ni, Mak Do. Jadi kalau kita kecek banyak, Cik Syakir kecek koho banyak pun tak ada guna sekiranya kita tak tera minyak zaitun yang sedap ni, Mak Do. Kita tidak cuba bubuh mulut minyak zaitun yang menjadi idaman orang-orang Arab pada zaman dulu. Yang menjadi benda yang paling utama sekali bila sebut bab makan, iaitu minyak zaitun. Adik kakak, telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Lepas ni, kita hura dengan lebih detail. Kita cerita tentang minyak zaitun. Tunggu separuh masa kedua, Mak Do.
1: Okey, kita dengar lagu dulu.

0: Okay, tu dia. Apa yang ku cari, kena carilah supaya Cik Syakir kata makanan-makanan yang berkhasiat. Sebabnya kita nak pulih badan kita ni bukan mudah. Lalu ni Cik Syakir, orang duk FOMO. Maksudnya, orang tu beli, kena beli juga. Nak tahu rasa lagu mana dia. Dia pun sebut FOMO, okay. Kita ni, kan pernah mula-mula FOMO. Rupanya, ni lah benda-benda yang kurang berkhasiat. Jadi kena tinggal sebenarnya, deh. Walaupun kita duk makan benda-benda yang khasiat, minyak zaitun dan sebagainya.
1: Dia asah dia sebenarnya kita tidak jadi kelaparan kalau kita tak makan benda-benda hak sihat tu. Benda-benda hak sihat, benda-benda hak semula jadi, benda-benda hak fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala banyak atas muka bumi ni. Tapi disebabkan suasana, disebabkan sekeliling kita ni makan tak sihat, kita pun jadi terengek, retek. Kita jadi terikut, retek. Bapa gini, sebab pengetahuan yang kita ada tu belum lagi sempurna. Kita nak sihat ni mula-mula mak ada. Yang penting kita kena ada maklumat yang tepat. Kita kena ada pengetahuan yang benar mengenai sesuatu yang kita makan. Contohnya minyak zaitun putih ni adik kakak. Ibnu Sina, seorang tokoh perubatan. Sebut saja Ibnu Sina, nama dia ni dah 1200 tahun menyinari alam perubatan di dunia ni. Dia meninggal pada pada tahun 247 Hijrah. Lah ni kita 1447. Bermakna 1200 tahun yang lalu, Ibnu Sina telah menyatakan, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun yang paling molek sekali untuk kesihatan individu adalah minyak zaitun putih. Kesihatan individu di sini ni perlu orang Kelantan faham bahawa ia merangkumi semua manusia. Tak kira manusia hitam, manusia putih, manusia koko, manusia kelabu, manusia muda, manusia tua, manusia ada pakak, manusia tak ada pakak, manusia makan gaji, manusia rumah batu, manusia hak dreba kereta sewa, dreba lori. Semua kita ni merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan perut, yang mana ia merupakan tempat kita nak bubuh makanan. Nak pilih makanan apa? Pertama, pemakanan yang fitrah, makanan yang semula jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dinyatakan bahawa minyak zaitun ini adalah berasal daripada pokok yang diberkati. Amba paling tertarik sekali dengan perkataan berkat ni, Makda. Ulama menafsirkan berkat pada pokok zaitun ini adalah jalbul khair, iaitu pemangkin kepada kebaikan, iaitu besi berangin kepada kebaikan. Apabila kita tak sihat makan minyak zaitun, maka kebaikannya adalah untuk menyihatkan tubuh badan kita. Apabila sel-sel dalam tubuh badan kita mula berona, mula sakit, maka minyak zaitun adalah merupakan satu nutrisi ataupun makanan yang terbaik untuk sel itu. Di manakah bukti hak Cik Syakir kecek hari ni? Buktinya adalah minyak zaitun mengandungi lemak baik yang paling banyak sekali berbanding dengan minyak-minyak lain yang ada atas muka bumi ni. Sekiranya kita nak banding dengan minyaknya ataupun minyak kita panggil kelapa sawit, madam. Jadi adik kakak, bagi yang orang yang ada di Tanah Merah, jangan lupa dengar saja minyak zaitun putih dalam radio, belum lagi boleh manfaat. Manfaat sebenar kalau kita nak boleh, kita pergi selalu. Yang berada di Tanah Merah, kita pergi di Perniagaan Masyrik, di Kedah Kati. Yang berada di Gua Musang, kita pergi di Kedah Kazah atas Liku. Betul-betul Kedah Kazah, Kedah Makan Kazah ni berada di atas Liku. Pergi beli minyak zaitun putih. Yang ada di Jetih, kita pergi di Galeri Hidayah. Yang ada di Pasir Putih, kita pergi di Farmasi Ehsan. Yang ada di Binjai, kita pergi di Farmasi Amal Medik. Yang ada di Kota Baru, kita mari dulu di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu. Kita ambil minyak zaitun sudu, kita letak tekak kita, kita letak atas lidah kita, kita letak minyak yang berkat ini membasahi bibir kita supaya kesihatan yang kita inginkan, yang kita idamkan selalu berada dengan kita. Adik kakak, jangan lupa telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amba ulang sekali lagi, 010-262-8508.
0: Okey. Jadi jangan lupa lah pergi ke kedai-kedai hok Cik Syaki sebut saat ni. Muka kalau nak main Kota Baru jauh sangat. Betul. Hok tak ada merah pergi ke kedai Kati.
1: Betul.
0: Okay. Terima kasih banyak Cik Syaki.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita jumpa semula pula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelantan.

Putih, oh mata bulat, kulit bersih, bibir pink. Alah, alah, alah. Kalau kita tengok ke, berkenanya lah ha. Mek bunga ni ke, tak ada tengok lah. Benda-benda hak comel lagu ni. Tak kira lah orang ke. Ah, benda ke gapo ke. Kita ke sebagai manusia ni memang berhimnan. Oh, tengok benda-benda hak comel ke. Oh, tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel tiga. Ha, tak boleh nak tek. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel, kita tengok dia semak juga. Oh, kita pakat fikir dia ni ni baik lah. Ha, gitu. Kadang-kadangnya lah. Ha, tapi tak semua dia. Ha, kadang-kadang ke kita tengok dia tu Allah lah. Ha, tapi. Oh, dia lah perangak-perangak. Oh, tu paling pengak lah ni. Ha, sebab tu lah kita ni janganlah select. Oh, memilih. Oh, nak sign dengan hak comel, hak uduh tak saya nak sign. Oh, padahal agak. Oh, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Oh, mudah nak tolong kalau gapa-gapa dia. Ha, jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Ah, muka kita tu sederhana mana. Oh, nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Oh, sedar diri juga. Mek bunga pun kadang-kadang kan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang ke perangai biar sama dengan rupa tu. Oh, barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Fenomena El Nino dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dengan keadaan lebih panas dan kering sepanjang monsun barat daya hingga awal tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan situasi itu berpotensi mengurangkan taburan hujan selain meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan jerebu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menasihatkan orang ramai agar berhemat dalam penggunaan air, mengelakkan pembakaran terbuka serta menjaga kesihatan. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, susulan kenaikan harga minyak dunia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kerajaan sebelum ini membelanjakan kira-kira RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri. Perbelanjaan itu meningkat pada Mac dan April masing-masing RM563 juta dan RM647 juta. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu menjadi amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi mengelakkan salah faham serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi, khususnya isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Empat kes kecurian kabel penghubung projek laluan rel Pantai Timur direkodkan tahun ini dengan anggaran kerugian sekitar RM20,000. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat, dua lelaki berusia lingkungan 30-an yang dipercayai mendalangi kegiatan tersebut telah ditahan bulan lalu bagi membantu siasatan. Kejadian kecurian itu dikesan berlaku di kawasan Pasir Putih sebelum dijual di premis besi buruk. Akhir sekali, luar negara, pilihan raya Presiden Palestin dijangka diadakan tahun depan sebagai sebahagian reformasi pilihan raya bagi memperkukuh proses demokrasi dan penyertaan politik. Presiden Mahmud Abbas memeterai dekri undang-undang yang antara lain meningkatkan jumlah kerusi Majlis Perundangan kepada 200 serta menurunkan ambang kelayakan undi kepada 1%. Reformasi itu turut memperluas penyertaan wanita melalui kuota minimum serta menurunkan had umur calon kepada 23 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Guru aku ni beralu pulak lagu mana pun abu. Tak tahulah nak kata tak makan. Aku makan dah. Guduk beralu lah dari perut aku. Kalau begitu, kalau begini aku serulah juga. Supaya bertemu masuk ya. Aku nak ayak kamu. Aku nak royak kamu ni. Aku nak royak kamu ni. Aku nak royak dengar. Aku

0: bom kata gitunya baru DCD. Ha. Tau payah tu balon apa abung baru DCD. Mari, ya, dekat ni aku nak royak. Gestri ni adalah keraden ni pada lapisan perut. Kalau kita rasa sakit, nyocok-nyocok, senuk di ulu hati, loyo, dan perut pula rasa penuh. Itu kau rai kalau gestri aku nak ranyumu rai. Kalau begitu, kalau begini, rai pada kena gestri. Ada lagi kau saya menyakit lain. Ya keluarnya pula adalah orang panggil get pula berlaku bilanya ijak perut kita ni longgar. Jadi esti perut bukannya sakat duduk dari perut tapi dia naik melipo ke atas melayawi. Sebab itulah kita akan rasa dada ni macam nak terbakar, tekuk ni pula rasa masih pahit. Kadang-kadang tu kita jadi batu. Kalau waktu madan. Kita taruh ni kak, sepuluh ketuduh ni. Boleh lah kalau habis mak dia panggil, tunggu lah habis mak. Amor pula. Dah ketusai, jadi nuna sabuh belakang ketu. Toleh puji sikit, mula sainor terbalik lalu.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: tu dia.
1: Dia goni atas demo rajin.
0: Ha. Rajin sokar ko habis jadi berlaku.
1: Iyalah. Itulah di bumi bertuah kita di Kelantan ni dan juga di Malaysia kita.
0: Betul.
1: Ni.
0: Ada setengah orang berdi dia mak ada pernah tengok dekat track kau orang panggil. Platform terbaru hok sosial media tu ni. Tak adalah baru sangat tapi seolah sebab kalau hok jenis orang suka mengarang nulis-nulis bolehlah masuk situ deh sebab dia menulis je. Lepas tu demo dok royak kata adalah hok tanya ada dok orang sini dari threads ni buat 2-3 hijau sehari. Jadi sebab dia ni buat 2 hijau sehari. Lepas tu ubiklah ada orang respon lah. Orang balas. Dia buat 3 hijau. Pagi dia masuk hijau sebagai pegawai farmasi. Lepas tu habis hijau pete.
1: Cocok orang. Kau gapo?
0: Aduh. Dia hijau dekat ni Habidi. Buat apa nama ni? Ni brew apa nama kopi tu. Tak ingat dah mak dah panggil
1: ke apa? Iyalah. Kedai kopi lah.
0: Kedai kopi tu. Lepas tu malam dia macam adalah hijau dia. Adalah hok tanya banyak sangat kau teh. Siapa aku kena buat 2-3 hijau ni? Dia kata bukan sahabat kena buat 2-3 hijau tu ni sebab dia banyak uteh. Tapi sebab dia rasa lo ni dia muda dia gagah. Bila dia gagah dia rasa dia nak mengumpul gapo hok boleh kupu. Nanti esok dia berusia tak ada dah nak kupu. Mujo juga ataupun bagus juga pemikiran dia lagu tu deh.
1: Betul juga hok mado ayak tu kalau abang dik naik apa ni Grab. Ataupun taksi di Kuala Lumpur sebelum-belum ni lah. Bila duk buah sebelum sapa tu buah dengan driver dia lah. Mandu dia tu. Kerja benda ni kau bawa taksi kau. Dia kata dok ambo cikgu malam bawa taksi.
0: Nak banyak orang gitu
1: betul. Cari pendapatan Bukan dia susah sebenarnya kau jangan kau susah jangan kita kata susah.
0: Tapi
1: nak apa orang kata selesa lah.
0: Selesa lepas tu mungkin dia ni abdi dia nak bagi gapo keinginan hok diminta oleh anak-anak keluarga deh
1: memenuhi
0: memenuhi kehendak
1: cita rasa anda. Ya betul
0: betul memenuhi cita rasa betul dah tu gitu. Hayo nak temu hayak
1: yo faham aduh mojo kita dua kalau ready pun tergantung gitu tak tahu hayak gapo tu alhamdulillah
0: tapi doklah orang kajian berdiri deh betul lah ramai sebenarnya demo hok hijau cuma kita minta tak menjejas ke ni lah ke bukan sahaja ayat kau demo ayat kau mak ada sendiri lah kalau boleh gapo hok kita buat tu biar selari dengan kerja hakiki kita molek biar molek lagi kerja hakiki kita
1: tanggungjawab keluarga kita kau deh nak kau tak berjumpa dengan mata anak bini
0: sebab kita terlalu cari pitih ni deh tak ada nak temu anak tidur kita baru sapa
1: itulah demo ni pandam ada susun masuk tu abadi percaya lah supaya demo tengok bola lah.
0: Tidur dulu.
1: Rehat. Lepas tu malam celik mata.
0: Berjaga.
1: InsyaAllah rekod. Mau nak bersama dengan urus dia Floaty Market ni. Iaitu nama dia kalau di pula tu. Kawasan sekitar tu.
0: Sohonya?
1: Kak Long Seritanya.
0: Kak Long. Bunyi Kak Long tu kita takut dah.
1: Ya. Nama sebenarnya Nur Amalina Hanapi.
0: Dia jual gapo situ abis tahu tak?
1: Mana dia? Dia tak jual gapo-gapo ni. Dia macam pengurus
0: lah. Dia urus dia situ lah.
1: Tapi dia tahulah. Pasal terapung tu bergapo.
0: Dek.
1: Tu jadi kita berkongsi lepas
0: ni. Kita berkongsi lepas ni kita dengar lagu dululah.
1: Baik.

0: tu dia empat dara. Kita hari Sabtu ni ada hijau besar. Jadi adik kakak hok berpeluh lagi, bolehlah pakai gigi ramai-ramai deh. Walaupun 100 tiket sudah habis. Tapi tak apa, pergi sendirilah. Apa seng, jangan naik boknya.
1: Jadi kalau nak tahunya, lebih kurang kita bersama dengan pengurus Party Market Pulau Seri Tanjung tu, Pak, bersama dengan, kalau orang bersama situ, Kak Long.
0: Orang panggil Kak Long kawasan lah ni.
1: Ya, pula tu lah. Kalau dalam air tu, Abel Long, Abel Dik. Dalam air lah.
0: Dalam air?
1: Pula dia.
0: Jadi begitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Inilah Kak Long dianya.
1: Kak Long.
2: Ya.
0: Soalnya.

0: sedih. Ha, bukan waalaikumsalam. Ha, okay. Kalau kita fikir Kak Alun kawasan kan, tapi Kak Alun ni juh lah.
1: Okay. Kita bersama dengan Kak Alun ni, nak tahu lebih kurang lah Kak Alun, masa 20 hari bulan ni, warga Kelantan FM bersama dengan pendengar, peminat Kelantan FM akan pergi ke Pulau Seri Tanjung.
2: Ya, yeah, betul.
1: Ataupun Sohonya, kalau ke orang Putih dia panggil Floating Market.
0: Floating Market. Sedap sikit sebut ni.
1: Ya, ya. Apa ni, kalau dia nak pergi ke pulau tu, lagu mana dia mudah menanya, nak pergi kali mana ni, kalau nak pergi kali mana ni?
0: Sebab rasanya banyak kali boleh pergi.
1: Betul. Lagu mana?
2: Betul-betul. Okey. Jadi, apa untuk pengetahuan semua pendengar Kelantan FM lah, juga untuk Pak Do, untuk Abedik dan juga untuk Mak Do. Okey. Kita sebenarnya special tempat kita ni, kita boleh pergi daripada dua tempat. Daripada Tupak boleh, daripada Kota Baru boleh. Gitu je. Okey, jadi saya koyak daripada Kota Baru dulu dah. Okey, daripada Kota Baru, kita ada dua jeti, dua pengkala lah. Kalau jeti awam, boleh naik di jeti Kuala Besar lah. Lepas tu kalau jeti private kita, yang mana jeti Seri Tanjung sendiri, boleh naik di jeti Seri Tanjung. Boleh taik jah dekat map tu, jeti Seri Tanjung. Yang ni jeti dia dekat bawah Getok Nogi lah, ke Patah Mekmah. Mudah sangat lah, parking luar. Buk banyak, tu kiranya jeti Seri Tanjung sendiri lah.
0: Kira kalau dia mau turun ke jeti tu, maksudnya dia akan hantar ke Seri Tanjung tu?
2: Ya, betul. Atas ke Seri Tanjung Teruh. Okey, lepas tu kalau dari Tupak pula, kita ada dua jeti juga. Kalau dari Tupak ni jeti awam dua-dua lah. Yang mana daripada boleh naik di jeti Kuk Majik, okay, ataupun jeti Sungai Pinek. Gitu. Tapi kalau jeti Kuk Majik tu, dia lagi banyak parking dia. Ya, situ lagi banyak.
1: Jadi untuk kita 20 hari bulan ni, jeti mana? Kalau nama pergi pecoh tu Kuk Majik ni? Lagu mana kita?
0: Jeti Kota Baru lah ni.
2: Ya betul, jeti Kota Baru, jeti Seri Tanjung sendiri lah. Jadi apa pendengar nak pergi tu, boleh terus direct ke jeti Seri Tanjung di bawah Getok Patah Mekmah tu. Ataupun boleh map dah jeti Seri Tanjung. Memang ada situ dah.
0: Maknanya hok kata boleh 100 tiket tu, kena pergi ke jeti Seri Tanjung tu. Tak boleh.
2: Ya betul lah.
0: Tak boleh pergi ke jeti Seri Tanjung. Tak boleh pergi ke jeti Kuala Besar lah dia.
2: Tak boleh. Sebab tiket tu dia valid di jeti Seri Tanjung saja. Itu memang mudah. Ada nak jumpa dia sebab dia jalan besar je sebenarnya. Mudah sangat nak jumpa dia.
0: Okey, ha, mujur juga Kak Lun cerita ni. Sebab kita takut tiba-tiba ada tiket tu habis ni. Gi ke jeti Kuala Besar. Tak temulah dengan hok-hok geng-geng ni.
1: Ya.
2: Geng-geng tu.
1: Jadi kalau pergi ke jeti Kuala Besar, berarti naik ke perahu apa ni, kapal nelayan lah.
2: Ya betul. Dia ada book je situ pun. Ada book situ yang kita sediakan, yang mana boleh pergi ke Floating Market Seri Tanjung untuk sama-sama memeriahkan program kita pada 20 hari bulan ni lah.
1: Lepas tu kalau kata kita naik di Patah Mekmah tu, berapa lama nak sampai ke Pulau Seri Tanjung tu? Naik bot.
2: Jarak dia tu, naik bot dia kan. Dia dalam 10 minit, Abedik.
0: 10 minit.
2: Tapi jangan rusing. Sebabnya kita bukan kena lalu laut. Macam nak pergi pulau dekat mana? Dekat Terengganu, Kedok.
0: Bukan sebab kita nak pergi pulau perhenti, Kedok lah.
2: Ya, betul. Hak mana takut kata, takut naik bot lah, takut ada ombak. Jangan rusing.
0: Semetar aja.
2: Ya, betul Mak Do. Pasal kita nak apa, dalam perjalanan, sepanjang perjalanan daripada jeti Seri Tanjung nak ke floating market kita tu, memang dijanjikan lah dengan keindahan alam lah. Boleh tengok kehijauan, memang comel.
1: Jadi konvoi kita lapis buah bot tu akan pusing-pusing sebelum sampai ke Seri Tanjung lah tu.
2: Dia. Ya, betul. Atas akan pusing-pusing.
0: Kira macam pemandu pelancong jugalah dia. Nak kena, ni tempat gini. Ada juga ni. Pulau-pulau tepi-tepi dia tu.
2: Kita ada 18 pulau yang ada penghuni.
0: 18 pulau banyak.
1: Pilih sama ada nak duduk pulau mana.
0: Mak ada cari kalau ada orang lagi lah ni. Tomok sikit mana ni.
1: Okey, hello, kita bila kita sapa Seri Tanjung tu, kita nak tahulah apa nama yang apa ni, yang istimewanya adalah pasar terapung. Lagu mana?
2: Betul.
1: Produk-produk dia.
2: Produk dia, okey. Untuk pengetahuan semualah, floating market Pulau Seri Tanjung ni, yang mana kita ni penjual, kita semuanya adalah suri rumah dan juga adalah nelayan semualah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita kampung nelayan. Jadi produk yang kita jual ni memang produk pula. Sebanyaknya produk pula. Yang bila mari

0: Kalau roti masak kita ni wajib try lah, wajib cuba. Kena makan loket. Ada loket cheese, loket ayase, kita ada koklu. Dan juga kita ada khabu bunga nipoh.
1: Oh, sedapnya.
0: Bagi hok memang dipul lah ada. Gitu.
1: Nanti kena cari lah. Nanti Kak Alan tolong kirim lah. Kau bedik buat malik. Kau mak ada deh.
0: Ya. Boleh. Kau mak ada tak apa. Kita buka tepi.
2: Kurang-kurangnya Kak Alan. Kurang-kurangnya kirim salat tak apa mada.
1: Kita kirim salat je. Kita nak kabu nipo, nak kolu. Banyak ni nak ni.
2: Tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah kita ajak Kak Alan.
1: Okay. Alhamdulillah lah. Dengan pembukaan Pulau Seri Tanjung ni. Boleh menjana ekonomi untuk suri rumah. Ni.
0: Ya, betul.
2: Penduduk setempat.
1: Penduduk setempat terutamanya. Jadi ya, kalau sebelum ini memang sebelum pembukaan Pulau Seri Tanjung memang demo duduk jadi suri rumah ataupun ada juga neko kecil-kecil.
2: Lagu mana tu?
0: Ada yang suri rumah sepenuh masa, lepas tu ada jugalah hok buat neko kecil-kecil tu macam biasa kalau orang pula ni dia buat kuih kapik.
1: Kuih kapik. Soho juga sana dia.
0: Betul, kuih kapik. Itu antara memang produk orang pula lah tu. Lepas tu yang macam hok lelaki tu majoriti kita memang nelayan, buruh sebab kita kan pun nelayan ke.
1: Kiranya hari Jumaat Sabtu je lah peniaga yang dibuka di Pulau Seri Tanjung ni.
0: Ya, Jumaat Sabtu sahaja. Dan juga kalau cuti sekolah, cuti umum tu kita akan update dari semasa ke semasa lah. Hak buka dia tarikh bila-bila.
1: Yalah, kalau misalnya cuti sekolah, saya pula. Kalau tak buka hari biasa ni. Alhamdulillah. Ya.
2: Ada perancangnya ke lo dengan owner ataupun pemilik pula tu, abis mak kau, abis deng kau, nak buat nak buat bukan saja hari Jumaat dengan satu, nak buat hari-hari lain dan juga dilanjutkan masa. Lagu mana kau malas kau lagu?
0: Ada-ada. Perancangnya daripada pihak pengarah floating market ni memang adalah. Antaranya, insyaAllah kita cuba untuk buat night market. Lagi boleh dah benar. Boleh tengok kunang ke apa sini lah. Tapi tu untuk perancangnya kerepe lah.
1: Nalik nak naik buk malik-malik.
0: Tapi sedap madu.
1: Lagi
0: sedap malik, betul.
2: Gitu.
1: Kena pergi sekali ni malik-malik dia.
0: Ya, sebab kita ada resort sini tak terus.
1: Boleh duduk di resort.
2: Betul lah. Jadi apa ni rombongnya Kelate FM yang kayak gini bersiap sedia dah lah. Lagu mana?
0: Betul. Kena bersiap sedia dah lah untuk mari 20 hari bulan ni sebab Seri Tanjung sendiri pun kita memang menunggu kedatangan semua lah sebab kita pun banyak menyediakan aktiviti menarik untuk pada 20 hari bulan tu.
2: Gitu. Terima kasih.
1: Aktiviti menarik tu kita suka ni.
2: Yalah.
1: Jadi terima kasih banyak lah Kak Long dan juga semua urustia Pulau Seri Tanjung sebab menerima kehadiran Kelantan FM.
2: Sempena dengar sambutan
1: ulang tahun RTM ke-80
2: di Delta Kelantan.
1: Terima kasih banyak Kak Long. InsyaAllah jumpa hari Sabtu ni.
0: Okay,
1: jumpa dengan Abid Dik lah. Mak dadok. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kelate FM ado sokmo. Abid Dik, kenapa dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
4: Sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Delta Kelate. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
3: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
4: Ada rakan meslo ke bersahuk.
3: Suka nikah pun ada juga.
4: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
3: Oh, sukanya.
4: Oh, lah. Pakat mahi ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Dengarlah. Lantang.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sokong juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Yang kelebatan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Kelantan FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambutan ulang tahun RTI ke-80 di Delta Kelantan. Pakak mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mahi ramah-ramah. Jumpa denu.
2: Mari dekat Kelantan, Bedik. Yeah. Ada dah orang kata ni, Aniza kata, Mak Do jangan rusing. Jangan bimbang. Hari Sabtu Bedik pergi Pulau Seri Tanjung, kita dengar radio bersama dengan Mak Do.
3: Ya, ya. Alik dia tak bimbang dah. Alik habis deep bimbang lah. Nak laku sungai Kelantan tu.
2: Rusing ni nak laku ni.
3: Oh lah, takut ujian.
2: Duk lah.
3: Mitok-mitoknya dalam keadaan cuaca yang molek. Molek izin Allah Ta'ala. Baik. Amo tertinggal tadi, Madah. So, lagi aktiviti kita adalah penyampaian sumbangan kepada nelayan miskin dan juga tiga buah rumah yang kita akan menyampaikan bantuan.
2: Kurang berkemampuan lah.
3: Ya, ya. Begitulah. Antara aktiviti kita lah.
2: Hari Sabtu ni nyo.
3: Hari Sabtu ni.
2: Jadi adik kakak jangan lepaskan peluang. Pakak pergi ramai-ramai lah juga deh. Yolah, jangan rusing. Nama kau kata nama kau penuh pula tu ke. Jangan rusing. Yolah, penuh pun tak apa. Kita memeriahkan lagi.
3: Jadi kalau ramah pula tu ataupun di 40 market tu, boleh bela-bela cari buah nyomoda. Luah kawasan tu.
2: Luah ni.
3: Dia sekali dengan Teluk Ranjuna. Boleh pergi jalan-jalan lah. Masjid pun ada kat tu, tak ada masalah.
2: Oh, dalek dekat pula tu. Teluk Ranjuna lah tu maknanya.
3: Dia sekali. So pula tu.
2: Mak dia tak payah segi. Yelah, situ kan dia banyak. Floating market tu dia banyak. Salah satunya adalah Pulau Seri Tanjung lah. Orang duk sebut ni Pulau Seri Tanjung lah.
3: Itulah dia moginya. Baik, Naruzi Uzi. Dia kata, Poki tepi kedai Cik Uji kisalai kabedik. Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Kemah Abedik Messi nah.
3: Messi. Messi ke Messi? Messi.
2: Kalau Messi tak klik rumah kaya. Messi lah.
3: Baru paham ada dia.
2: Okey. Ni siapa dia lagi ni?
3: Ari Hazalimi.
2: Okay.
3: Comel baju jersey Abedik. Kalau nak comel lagi, pakak pergi tengok lah. Macam-macam jersey dia mau pakai. Pergi pula tu. Gapo lagi ada?
2: Aminah Daulah ada juga bersama dengan kita.
3: Kak Ayah habis awal. Dia boleh. Kak Ayah bui kita dua lagu mana ni, dia kata. Mak Do boleh harap kau abedik lepas sore tu.
2: Mana pergi pula? Agak-agak. Sebab Kak Angoh je jaga.
3: Moga kalau abedik tak pergi, tak makan kok lu dia tu.
2: Memang mesej yang dua minggu lepas lagi. Buat klik kok lu.
3: Yolo sangat lah. Rizu, KL tengah hujan lo ni, Mak Do.
2: Tadi ada orang tanya lagu mana cuaca di Wakacik Eyeh Mak Do, lagu mana abedik? Cerah deh.
3: Menampakkan keadaannya sekarang ni laporan.
2: Laporan cuaca.
3: Sekarang ni menampakkan cerah cuaca.
2: Cerah lah, kira tak joong, tak gapo lah.
3: Ya, betul.
2: Alhamdulillah lah.
3: Cuaca molek petang ni.
2: Dah. Tapi kadang-kadang bila cuaca ni kita tak menentu abedik deh. Kadang-kadang dia mau kata, eh panah ni tak apalah, bukalah cermin kereta sikit deh. Bukalah cermin kereta. Tubik-tubik nak balik kerja tengok-tengok penuh basah. Basah habis kena ujian.
3: Itulah. Baik, kitanya pukul 4 berapa?
2: Kitanya
3: asal
2: kita hari ni pukul 4.40 lambat lagi lah. Lo ni baru 3.53. Dekat-dekat sejel, hampir sejel lah. Tak sabar lah, tapi hampir-hampir. Okey, abis ni kita pasang lagu dulu.
3: Baik.
2: Lepas ni kita bersama pula lah.
3: Yo.

0: Jadi begitulah. Gapo bodoh tadi.
1: Bodoh belacek. Bodoh belacek ni ke? Dia macam adik-beradik lah bedik. Bodoh belacek ule-ule.
0: Dia bau tu tak apa boleh gimana tapi makan dekat.
1: Jeligo.
0: Oh, jeligo boleh. Lepas petak-petak, lepas petak-petak, lepas celuk-celuk.
1: Dia? Tak khabar?
0: Oh, lepas boboh-boboh. Begitulah.
1: Okey.
0: Tadi Kak Long royak mada kuih lapis ni.
1: Kuih lapis?
0: Orang-orang pula ni suka buat kuih lapis. Jadi
1: bukan-bukan kuih lapis waktu tu. Kuih kapik.
0: Kuih kapik ni royak tadi.
1: Kuih kapik.
0: Pak tu omong nak buat berana ada weh.
1: Jadi kiranya macam ni lah. Perusahaan kecil. Penduduk pula tu.
0: Kuih kapik.
1: Kuih kapik. Kuih kapik. Tapi kuih kapik pun banyak versi lah ni abdi. Kalau gapo? Dulu ke dia macam acue dia tu taje-taje abdi deh. Lepas tu lah ni ada versi lah ni. Versi macam modern lah kok deh. Acue dia tu abdi dia tak taje-taje. Tapi dia licik-licik comel je.
0: Kuih kapik ni?
1: Kuih kapik lah juga. Lepas tu lah ni versi terbaru pula. Kuih kapik ni dia bubuh macam-macam perisau. Ada iti coklat. Ada iti kace.
0: Kapik tu deh.
1: Kuih kapik tu.
0: Abdi dengar kuih kapik tu tak berapa takut lah. Kalau jering kapik.
1: Jangan hot tu. Bahaya. Tapi kalau kita sebut kuih kapik dulu, dikenali di kalangan kaum Tionghoa. Kita ni, Melayu kita makan. Tapi, mak dia pun tak tahulah bila sebut kuih kapik, Soho dekat pula-pula. Orang pula jual kuih kapik ni. Kalau misal kita pergi kok nu jalan PCB, mana? Gapo lepas pada ni? Atas pada got kapur tu. Kehok dia mau jual jagung banyak tepi ikan dia tu deh. Dia akan jual sekali dengan kuih kapik. Tapi kuih kapik tu pun dia mau bawa dari pulau. Pergi jual tepi jalan.
0: Gitu cerita dia. Luah pandangnya abdi. Jadi tak apalah ada masa kita lalu kot. Abdi besok beli got tu je. Kaca rebuh.
1: Kacang rebuh ada. Betul-betul. Tapi kalau mak ada dulu pun masuk. Dululah masuk kecil kecil dek. Kalau lalu kot tu, akan cari jagung kacang rebuh dengan kuih kapik. Sebab kuih kapik situ sedap-sedap lah. Antara hok sedap juga dijual kawasan
0: dia,
1: tu.
0: Kapik ni dia warna-warni ke lagu mana?
1: Aduh, dia tak warna-warni. Dia warna macam warna krim-krim tu lah.
0: Warna dia krim. Fauzi Sukri dia kata kapur penambel.
1: Kapur penambel, betul-betul. Kapur penambel lah situ hok dia jual banyak tu dek. Tapi dia kuih kapik ada hok jenis lipat tiga, ada hok gulung-gulung. Dia banyak jenis kuih kapik ni.
0: Gitu.
1: Kalau orang...
0: Yalah, kalau demo-demo boleh berkongsi mari lah.
1: Pasal kuih kapik?
0: Cara buat kau atau bahan-bahan dia boleh kita kongsi.
1: Lagu mana nak buat ni? Mak ada betul haji buat abdi. Sebab dia nampak-nampak ke dulu kalau kita mau ikut kota baru abdi. Ada setengah kedai anti-anti Cina. Dia akan tunjuk alih depan. Depan kedai tu dia bakar kuih kapik. Kita agak bau sedapnya. Bau tu sedap dah. Makin sedap lagi.
0: Itulah. Kita nak kongsi dengan adik aku. Ada masa lagi pukul 4 lah ni.
1: Pukul 4.
0: Jadi hok mana nak atas komen-komen pun boleh. Taik mari. Hok mana pernah merasai kuih kapik ni ni?
1: Tak pun biasa buat deh. Walaupun bukan orang pula tapi ada juga dia mau pandai buat kuih kapik. Boleh kongsi lah.
0: Bukan kapik pengantin ni kuih-kuih kapik-kuih kapik ni. Jangan buat salah paham weh.
1: Abang dik biasa makan kok kuih kapik hok mak do ya ada iti tu. Iti cakelak.
0: Abadi sekali kat makan-makan tak menanya khabar.
1: Kaceh. Tapi tak apalah nanti abadi pergi ke pulau hari satu ni. Abadi tanya kat Long. Ataupun abang mak kau siapa-siapa. Lagu mana kat rupa kuih kapik hari iti. Rasa pun abadi besok makan.
0: Yalah kita makan kadang-kadang. Lah tak menanya khabar kuih kapik ni.
1: Pakai telegi je.
0: Telegi. Sedapnya gitu ya.
1: Okay. Jadi boleh
0: nalipon ada kalau nalipon pun kita
1: boleh buka. Kalau siapa-siapa nak nalipon kita nak
0: demo,
1: kecek pasal kuih kapik ni lah.
0: Demo rasa, demo besok beli, demo besok terah. Memang tidak ada masalah lah nak cerita mari ni.
1: Betul.
0: Kuih kapik kita ni.
1: Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak patuh dulu ke?
2: Boleh juga. Nak patuh pun takut. Orang lain tak apa kau nak patuh.
1: Takut tak boleh nak balah.
2: Boleh. Nampak jalan. Ya, tewe. Kiri kanan. Duduk kepik. Sedap juga makan kuih. Rasanya kuih kapik.
1: Dek eh, tempat Abis Jo ada kau orang jual orang ni, orang buat kuih kapik, pembuat teh kuih kapik.
2: Abis Jo hak ni, Abis Jo duk dengar gitu ya. Dengar tak ada orang buat.
1: Oh. Paham apa ke dok?
2: Satu hari mula ada nama bui. Jadi ya kita makan.
1: Ha, sedap deh.
2: Oh.
0: Oh, buat tak jadi makan jadi.
2: Oh, buat tu korek kat abang dia.
0: Apa apa apa. Jadi abang dia. Sopo kita dua.
2: Oh.
0: Gitu deh.
2: Oh, kuih kapi abang jual. Dia nak kena asyik kapi lah ni. Aduh.
0: Abang jual berasa lagu mana? Ada manis-manis masak kau, manis-manis pahit kau lagu mana?
2: Dia manis. Ada manis-manis berasa lemak.
1: Betul-betul. Manis-manis lemak.
0: Pahit.
2: Sedap aduh ha.
0: Demo manis habis dik rasa pahit juga tak apa. Ya.
2: Oh, nampak seluk habis dono. Ada ni payah jopo kita nak beli mana?
1: Ada lagi hok dia jual kok kapo penambah tu. Gambar lagi kan.
0: Ada.
1: Boleh pergi cari situ.
2: Kalau kok ulu ni tak ada dah.
1: Payah nak lakuk ni.
2: Kalau abang jual boleh pada 20 ke boleh tak ada gear mak
1: ada.
2: Aduh.
1: Tak apalah nak buat rano.
2: Kita nak jopo nak jopo benar pasal abang dik tu kalau kena lepek tu bi kok pola apa tu.
0: Pula suri.
2: Abedi mengawalnya patuh kena. Abedi mana anginnya.
0: Pula suri Tanjung ni. Baik. Terima kasih Abedi.
2: Okey. Terima kasih. Budak-budak makan bepe. Makan bepe tengah hari. Katanya kena lepe. Pergi pula suri.
1: Itu dia. Okey. Assalamualaikum.
0: Pantun tambahan dia panggil. Terima kasih Abedi.
1: Itu dia sama dengan Beju.
0: Ni daripada Saiful Bahari. Saiful Bahari ni dia kata gandung, gula, telur itik.
1: Buat dengan telur itik rupanya dia. Kalau telur ayam jadi tak?
0: Telur ayam. Abedik benar ayak tak erti. Rosidah Safir ni dia kata acuai kuih kapik berbunga.
1: Jalan dah tu.
0: Ya. Ada ayak tadi.
1: Bunga lah. Ni Norayati Ibrahim. Dia kata klepek kapik. Orang panggil klepek kapik. Kita beli dengan orang Pulau Renjuna. Jolah lah tu. Kebanyakan orang pula jual kuih kapik ni.
0: Rajin dia boleh.
1: Rajin lah untuk cari pendapatan sampingnya dia. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Siapa dia ni?
3: Tak kenal dia lah.
1: Sudah lah. Abedik teka, Abedik.
0: Abedjak kau?
3: Abeju. Kami Abeju. Ya. Beradik di sana Merah.
1: Okey.
0: Dekat-dekat dah Abedik sebut tu. Abeju ni. Benenyo ni.
3: Ya.
1: Benenyo. Pak Benenyo buat juga kau kuih kapik ni.
0: Nak tanya Abeju.
3: Ya, sini bukan panggil kuih kapik.
1: Apa tu?
3: Dia panggil batik buruk.
1: Batik buruk. Tidak batik buruk tu hok debu-debu sikit.
3: Bukan, dia ada itinyo, itici saja.
1: Hok mana pulak ni habis ni? Itinyo, itici.
0: Tak biasa tu.
3: Tapi iti kelapa, iti kaca.
1: Dek, you ranguk kok gotu tu? Ranguk dek? Ranguk ke dek? Kuih dia tu?
3: Ranguk.
1: Kalau ranguk tu jolol lah habis ni.
3: Ranguk.
1: Tak aja tengok tu bubuh cheese.
3: Bubuh cheese dia stay modern dia dipanggil cheese. Kalau dulu cheese ni, kalau dulu cheese ni orang takut.
1: Cheese berdebah dulu ni. Panggil batik buruk apa dik?
3: Batik buruk.
0: Jadi kalau
3: sedap juga pada di studio bila-bila dekat radio ni.
0: Iyalah, abis juga kalau kita kata kalau gi kok ni nak kuih kapik dia apa ha? Tak apa.
3: Tak baik. Siapa dia panggil orang nonde, orang mulu tu, benda sama ya.
0: Benda
3: sama.
0: Ya. Gitu. Jadi kita kena royak batik buruk. Kita nak boleh dua ya. Gitu contoh.
3: Tapi bukan batik buruk benar. Mungkin dia buat pagi. Bukan buat dua tahun lepas.
0: Betul-betul lah. Batik buruk tu naik kulak.
3: Batik buruk tu kayu getah.
0: Betul. Putih kulak. Kulak sisi.
3: Baiklah Abedik.
0: Terima kasih
1: banyak berkongsi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Abedik. Kita pasir lagu dulu. Paling kita sambung semula deh.
0: Baik.
4: Lagu

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Mari pakat.
2: Dengarlah. Lantan.
3: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
4: Yang lebih hotel, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: tu dia.
1: Ya. Nah, jadi kita masih lagi kecek berkenaan dengan kuih kapik. Kuih kapik ni. Bukan jering kapik. Jering pun boleh kapik.
0: Boleh ni.
1: Dia mau ambil dua belah tu kan.
0: Salah.
1: Kapik dengan coklat ataupun kapik dengan nyo.
0: Jering. Oh, masak dah, rebuh dah lah ni.
1: Rebuh dah lah.
0: Pas makin dengan ceklak gitu.
1: Kapik ceklak tu tengah moden sikit lah pada. Jadi zaman habis dik tu tak ada coklat.
0: Moden lah ni lah.
1: Kalau coklat pun coklat tu lah. Boleh 10 sen, 5 butir ke 3 butir kan. Kalau nak makan coklat kan, kepik situ kan. Sedap lah kekuk kukak. Patah gigi. jadi begitulah nak ayak weh. Apa ni kuih kapik ramai dah weh apa ni maklum balas kepada kita lah eh. Dia kata Fauzi Sukri ni ada juga hak dia bubuh kacang mak ada.
0: Tu betul tu hak mak ada royak tadi lah apa bedik royak bubuh coklat tengah dek. Bubuh kacang pinak-pinak dia mulut panggil pinak tu.
1: Penak lek kita tak boleh makan lagi. Rosida. Rosida Safir dia kata kita besok makan hak kosong tak ada iti. Kita panggil kelepek.
0: Kelepek. Kelepek. Jolol lah sebab dia ranguk. Bila ranguk gapo-gapo hak ranguk kita akan panggil kelepek.
1: Kelepek. Tu dia. Gapo mada?
0: Mada nak ayah ni kuih kapik ni ataupun boleh juga dia mau panggil kuih sepik. Berasal dari gabungan pengaruh masakan Belanda. Dia juga masyarakat Peranakan Baba Nyonya di wilayah Kepulauan Melayu, seperti Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan katanya dalam sejarah lah, mak ada tengok AI ni, baca dekat AI. Kuih ni diilhamkan dari wafer pastry tradisional Belanda. Dia panggil macam, mak ada nak sebut pun tak tahu betul kedok ni. Habis dia. Sebut je lah deh. Barquillo. Dari Spanyol. Jadi masa era penjajahan lah, resepi teknik membakar wafer ni dia bawa ke Asia Tenggara. Jadi masyarakat tempatan, terutamanya kaum peranakan di negeri-negeri Selat seperti Melaka, di Pulau Pinang, kemudiannya ubah suai resepi ikut kreativiti dan juga bahan tempatan. Sebab itulah dulu kalau kita nak temu-temu kuih wafer ni, kuih wafer, kuih kapik ni, kita akan nampak di masa perayaan tahun baru Cina. Kita boleh tengok situ.
1: Yo boleh rasa deh masa itu gitu.
0: Betul.
1: Jadi Loni demo royak tu ada juga Fauzi Sukri ni kata kalau atas pasar Siti Khadijah tu pun ada jual.
0: Betul. Banyak pasar-pasar memang ada jual kuih kapik ni.
1: Iyalah. Dia boleh kita demo-demo sains-sains sebelah luar ke. Mari boleh kita beli suruh dia buat klik. Dia sebagai sebagai buah tangan ada.
0: Betul.
1: Walaupun tidak berbuah tetapi buah tangan.
0: Buah tangan. Yalah kadang-kadang kita masyarakat Melayu ni tak kira lah Melayu kau ada di Kelantan ni dek. Dia kalau misal rorih kau sains sobat mai rumah dia kena bui juga gapo-gapo sebagai buah tangan. Buat kelik. Tak boleh. Kalau misalnya kita sale kosong abdi tak boleh. Dia tak sedap hati.
1: Tak tergamak.
0: Tak tergamak sungguh abdi. Kalau misalnya adik-beradik kita mari sekalipun mak adok tak tahu lah deh. Mak ada akhir cari abdi klebek mari ni. Gak penama nak boleh bui ni. Sebab kita malu. Walaupun adik-beradik diri.
1: Last kali we pinggir. Hau beli langkawi baru tu. Dah tak ada gapo deh.
0: Tu tak boleh. Saya. Cari klebek-klebek tak apa.
1: Kalau mak ada nak bui tu habis ni nak pergi rumah esok.
0: Oyak kata mak ada tak payah duk sedia gapo deh.
1: Sedia gapo lah. Ni kalau ada orang langkawi tu pinggir-pinggir mahal tu. Tu tak apa dah.
0: Mak ada pinggir plastik. Bedik nak?
1: Pinggir plastik. lambat lah pergi lagi yang mana.
0: Okey, kalau kita tengok resepi dia. Bahan utama adonan kuih kapik ni tepung beras dan juga tepung gandum. Ni akan bui rapuh dan juga rasa renge. Supaya dengan kalau kita tengok di pula-pula, apa dia mau buat menjadi ke ekonomi antara salah satu punca ekonomi di kaum Hawa lah di pula-pula dia. Sebab dia si pula ni banyak pokok nyur abis dia.
1: Betul.
0: Bila pokok nyur banyak, sate dia masuk juga dalam kuih kapik.
1: Mudah lah dia ada ada bahan-bahan tu.
0: Betul. Asasnya lagi telur, gula, garam gitu je lah.
1: Gitu.
0: Sudahlah lah resipi dia nya.
1: Tu kita
0: pakai. Pasal abis di pepeh lagi beli acuai lepas tu buat dia.
1: Iyalah. Abis lagi kira-kira pula Sri Tanjung ni boleh makan, boleh rasa.
0: Boleh rasa lah. Support, support Kak Ayah royak kuih Kak Mak Do, kuih kapit tak boleh ganah-ganah pergi dia sebab dia rapuh. Mudah hacu.
1: Yo. Jadi masa beli tu jangan duduk baloh dengan orang tenor lah. Takutnya hacu.
0: Takutnya lepas dia lah.
1: Dia kata atau pada kita nyayu. Tak makan rapuh tu. Ni?
0: Makan. Ambil sudu lah makan. Hacu-hacu pun terlegi.
1: Yolah. Bulu. Oh lah. Apa orang kata nepuh mulut pun agak ni. Bu. Acu bu dalam air susu tegak makan telur-telur.
0: Sedih bunyi.
1: Sedih.
0: Jadi sedih, kalau sedih kita dengar gong dulu
1: baik, baik.
2: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Kapik di juga Patah Suri. Suri Tanjung ada, dia kata Suri Tanjung ada macam-macam perisa coklat, kacang, hot gulung pun ada, warna-warni pun ada. Tanya Kak Moh Abeli orang yang kenal belakang.
1: Kak Moh Abeli lah yang jual kuih kapik tu. Habis dik gi tu, habis dik carilah Kak Moh Abeli yang jual kuih kapik macam-macam jenis.
0: Betul-betul. Itulah. Dia ayat selalu Kak Moh Abeli tu dek. Jadi kita pahal lah tu.
1: Betul. Okay. Hak nak telefon, kita nak kacik hak kuih kapik lagi. Boleh lah sikit lagi lah kita buka dek. Sebab ni pukul 4.28. Kok ada nak royak pasal kuih kapik ni lah.
0: Boleh lah.
1: Mungkin jadi sumber pendapat teh keluarga kau dek. Alhamdulillah. Sebabnya nego-nego ni abdi. Suka dek.
0: Yalah. Kita ni royak hak kuih-kuih lama ni. Bukan kita royak demo tu supaya siapa kau artinya ni. Bukan. Tujuan kita utama dek kau. Nak memajukan ataupun melarihkan jualan ataupun mana adik-adik yang mengusahakan kuih-kuih tepung-tepung lama ni.
1: Betul. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Suli.
2: Yo.
1: Okey. Pak Suli ni make. Kau buat. Kau lagu mana kuih kapik ni?
2: Bahagia tunjuk. Patut beli.
1: Bahagia tunjuk. Yolah. Sebab salah satu kita nak ni jana pendapatan ekonomi orang kita, kita kena belilah. Ni.
2: Betul.
0: Lah kita tak boleh nak tolong buat, tolong beli.
2: Beli.
0: Yo.
2: Tunggu orang datang nanti yang beli. Nak buat mana, bagi beli boleh lah.
0: Yolah.
2: Sepoda kita kata tak boleh beli dua, beli satu.
0: Betul. Tak boleh cari seorang, cari dua. Itu kaya.
1: Tiba-tiba.
0: Masuk mari. Abili. Wasuli. Wasuli rasa dah kau apa ni kuih kapik.
1: Kuih kapik.
2: Kuih. Tapi ni macam tu, apa ni?
0: Macam tu, Pak.
2: Kuih kapik juga tu.
1: Gana?
2: Kuih kapik ni, tu Pak Mister tu dia kapik juga.
1: Tu lain.
0: Kau duk kira tupak dakak ke lah orang tu?
1: Tupak dakak kali nak oyak tu, deh.
0: Kapik juga.
1: Tu lain.
2: Bila kuih kapik ni... Macam dia banyak warna juga tau.
1: Dia rangu-rangu. Oyak tak erti. Tapi ada setengah tu dia gulung. Orang panggil macam kuih sepik. Tapi ada yang panggil klepek kepik.
2: Ya.
1: Sudahlah. Pak Suli kena pergi cari pasar tu. Tanya makcik-makcik yang jual kepuk-kepuk, klepek-klepek. Tanya dia. Lagu mana kuih kapik? Kita nak cari kuih kapik. Gitu.
2: Pak Suli rasa ada tu. Jeti pun dah tanjung tu.
1: Ada.
0: Tengah Pak Suli tanya Messi Argentina. Takut dia tahu .
1: Messi Argentina hok ni lah klon. Kalau hok ori aku tak tahu.
0: Jadi Pak Su boleh cari belilah.
1: Okey. Terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih lah ke mana.
2: Okey,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Su ya tukar dengan jolol lah. Tupak dakak. Tupak dakak lain pula. Sedap juga tu abis ni. Tapi kita bawa hari-hari lain lah tupak dakak tu. Sore lagi pemanggil sebelum kita tutup pasal kuih-kuih ni. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Panjang tu.
3: Tak kalah apa dia tu begini.
1: Rasa ni Wari Zidi. Wari Zidi. Skapo dengan Zidi.
3: Nali pun dia tak luar Zidi.
1: Tak ada ke Allah. Tak apalah ni. Iwan Tawan apa di.
3: Tapi sejajah dengan Zidi ada.
1: Sejajah. Sekapong lah. Bukan sekapong tak.
3: Kapo
0: dosa jaje. Iwan Tawan Beres.
1: Jolo.
3: Okey.
1: Lagi
3: pula Sri Tanjung lah. Jadi pula Sri Tanjung Patah Mekmah ko.
0: Patah Mekmah. Patah Mekmah.
3: Kau dah jadi mana?
0: Dia ada tulis itu. Pandu Arah, dia panggil Pandu Arah.
3: Jadi dia naik di jati pula Sri Tanjung lah di Patah Mekmah. Kau di jati.
1: Boleh juga kau tiket ni? Boleh tiket juga kau ni?
0: Boleh tiket kau kan?
3: Dah beli dah doping.
1: Beli dah tiketnya.
3: Kalau nak kena apa-apa DJ. Kalau tanya kata apa DJ juga pada lupa orang.
1: Tak boleh lagu tu. Nama ke selek. Tu. Selek apa perahu nak naik tu.
3: DJ selek lah.

0: Ya tak boleh dengan aku lagu tu.
1: Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh silap mulut.
2: Tutup.
0: Okey, saya tak dapat kau bel. Dah, orang kecil aku ni.
1: Kita nak bel.
0: Nak tutup lah ni.
2: Kuih kapi hok angin.
0: Kuih kapi hok angin?
2: Oh, you ada gulu tu hok kapi tu.
0: Oh. Betul-betul. Ranguk lah dia. Ranguk wangi.
2: Oh.
1: Betul-betul. Kalau web beli pasar, kalau web beli pasar, klik bakar pulak lah, wangi angin sikit.
2: Aduh.
0: Kira je cari hok gelak-gelak, garing-garing tu lah.
2: Di kena rocik ada jual.
0: Kena rocik ada jual, alhamdulillah.
1: Berapa uyar lah ni, weh? Weh hok web beli lah, berapa uyar?
2: Tahu tu setengah, tiga setengah.
0: Dua setengah, murah lagi lah.
2: Alhamdulillah. Makan dia minta jual, kau atas mata. Hok gulu, hok kapi.
0: Okey.
2: So,
0: tak apalah, jumpa yang satu ni lah ngambil di. Sambung kisah kuih kapik yang satu ni.
2: Kalau ada rezeki tak, kita juga mesra ceria-ceria.
0: Ya, insyaAllah. Tak apa. Okey, terima kasih. Kalau
2: ada orang sombong, kita baru mada tu yang lalu.
0: Nak buat sombong apa? Mada togi.
2: Nak tidak ni lalu.
0: Togi sungguh.
2: Ya, kalau hok pakai tak ada lain dah ada dah. Kalau sini tu gemuk sekali mak.
0: Oh, ya mak ada gemuk sekali ya bedik weh. Ha, boleh dah putus tali ni deh. Boleh dah putus tali ni abedik. Orang royak bo.
1: Bo.
0: Orang nak pergi orang nak azan dah ni. Aduh. Okey, kena putus sungguh.
1: Putus lah.
0: Putus sungguh.
1: Boleh. Jadi kita ni nak
0: asal dah ni. Ha.
1: Asal begitulah cerita bari kita. Berkenaan dengan kuih kapik.
0: Ya, betul.
1: Jadi usahakan oleh kebanyakannya wanita-wanita kita yang berada di pulau-pulau.
0: Mm-mm.
1: Tetapi tidak sahaja pulau, tetapi di daratan pun ada.
0: Ada, ha. Tapi yang banyak-banyak kita tak tahu dulu-dulu pulau-pulau lah, Bidi.
1: Dan ambo berasa jeliru ada rakyat ni. Mm-hmm. Bukan kaum Melayu saja.
0: Betul.
1: Dan kaum Cina pun ada. Usahakan ni.
0: Kalau dulu kita tahu hok kaum Cina lah hok mengusahakan ni. Kita ni tupai beli.
1: Betul. Tupai rasa. Lepas tupai tu rasa. Kita pun buat ni.
0: Betul.
1: Menghasilkan pendapatan kepada kita. Alhamdulillah lah. Jadi minggu-minggu seterusnya kita ambil dengan Makda akan cari kuih-kuih tradisional kita untuk kita berkongsi biar ingat semula. Kuih-kuih supaya walaupun kuih tu tak ada tetapi kita ingat
0: balik. Kalau misalnya ada tu boleh pergi cari, boleh beli. Tambah pendapatan mocik-mocik kita.
1: Itulah agak kitanya matlamat kita sebenarnya.
0: Okey, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang asar hari ini pukul 4:40 zon 1. Zon 2 pukul 4:42. Adik kakak ada di besu ataupun ada di setiu pukul 4:38.
3: Trivia Piala Dunia.
4: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan

0: Bintang Kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Kelantan FM, aduh sokmo. Abidi, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Aduh rakan meslo ke bersahu.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

Adakah kau bersama dengan Mak Dah dan juga Abdik? Sementara lagi tepat pukul 4.40 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak kalau kita nak berjalan jauh? Ya, contoh kalau balik hari raya, orang Malaysia ni biasanya kalau musim perayaan akan bersesak-sesak di jalan. Kadang-kadang perjalanan yang mengambil masa 4 jam boleh sampai 8 ataupun 12 jam. Jadi agak-agak bila perjalanan yang panjang dan sesak, apa yang kita akan bawa biasanya? Betul, kita akan bawa bekal. Takut-takut kalau tak ada bekalan makanan ke, bekalan air yang mudah didapati. Bahkan minta maaf sebut ya, ada juga yang bawa botol kosong. Faham-fahamlah kenapa ya. Kerana kita tahu perjalanan itu panjang, perjalanan itu sesak dan kita akan memerlukan keperluan-keperluan itu. Jadi kita bawa bekal, betul tak? Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Sebenarnya dunia ini ialah ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk mengumpul bekalan bagi menghadapi hari akhirat yang digambarkan sesaknya ia, jauhnya perjalanannya. Pada ketika itu urusan kita, kita akan disibukkan dengan urusan penghisaban. Maka apakah bekal yang perlu kita bawa? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah perintah kepada kita, bawalah bekalan. Bekalan apa nak bawa? Bekalan takwa. Itulah kehidupan dunia ini, kumpul bekalan, iaitu bekalan takwa. Dan menurut ulama, ada tiga takrifan ataupun maksud takwa di sini yang saya nak kongsikan. Pertama, takwa itu bermaksud kita takut kepada Allah yang menghalang kita daripada berbuat maksiat, dan takut itu juga yang menyebabkan kita berasa gerun dan bimbang kalau kita meninggalkan kewajipan. Ini takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, pengertian takwa juga ialah kita melaksanakan ibadah dan ketaatan semata-mata hanya dan kepada Allah. Kita berusaha mengamalkan segala yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membersihkan diri daripada sebarang dosa dan maksiat. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan? Begitu juga manusia mana yang tak pernah berbuat silap? Jadi bila kita telah terbuat silap ataupun dalam keadaan sehari-harian kita tak rasa pun kita ada buat dosa, tapi tetaplah meminta ampun pada Allah, kerana kita pasti ada terbuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan atau tak sedar. Maka sebab itu kita kumpul ketiga-tiga perkara ini. Takut kepada Allah, pupuk rasa itu bukan kerana makhluk tetapi kerana Allah. Buat amal dan tinggalkan maksiat, semua kerananya. Yang kedua, berlaku taat dan cuba laksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan maksiat serta terus bertaubat dan memohon ampun supaya segala dosa kita diampunkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kalau dalam perjalanan jauh kita akan rasa sesak ataupun kita akan rasa cemas kalau tidak ada bekalannya. Kita akan terfikir, alamak, macam mana kalau stesen minyak penuh, ramai orang tak boleh nak beli makanan. Ya, macam mana kalau kita dahaga, oh kita kena bawa bekal itu, bekal ini. Tapi bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat, nak menghadapi alam akhirat yang sesak, yang pada ketika itu ramai orang sedang memikirkan diri sendiri sahaja. Kita mesti bawa bekal yang diusahakan sendiri di dunia ini. Dan ingat, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka pupuklah takwa. Mudah-mudahan kita dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan ketika hidup di dunia untuk keperluan di akhirat nanti. Jom kita berbekal. Wallahualam.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Di mana jua?
1: Kelantan FM, aduh sokmo. Abi di, kapa dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Aduh rakan meslo ko bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mahi ramah-ramah. Jumpa denu.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan trend jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Grid Kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang belaka untuk saya sahabat pendengar-pendengar setia yang tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Kita mari pula lah untuk bersama dengan adik kakak kita untuk kita kecek mengenai dengan ruang nego kita ni deh. Jadi seperti biasa, setiap hari kita ada tetamu-tetamu yang akan mari bersama-sama dengan kita, yang mana tetamu-tetamu ni kita ambil daripada industri kecil sederhana untuk memperkenalkan produk dia lah. Jadi kalau minggu lepas kita telah pun bersama dengan gerai bajet Doraemon. Jadi hari ini kita bawa ke lainnya sikit. Kita nak memperkenalkan kepada anda salah satu bidai kerjaya yang juga mempunyai satu cabaran yang besar untuk kita. Cabaran yang besarnya sebab kan ada. Sebab dia menggunakan bahan-bahan aluminium dan juga kaca lah. Lebih kurang gitu. Jadi kita bawa kepada anda untuk hari ini kita nak bersama dengan orang kuat, orang hebat dalam bidai peniaga aluminium dan gelas ni, iaitu Cik Kamarul Anwar. Tu kira nama penuh dia dah tu, tapi nama syarikat juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Kamarul lah tu.
2: Iyalah.
1: Kamarul Anwar tu nama syarikat pun memang nama tu.
2: Nama tu juga kita guna.
1: Okey, jadi kita ucapkan selamat datang ke Biz On Air Kelantan FM kita untuk hari ni, hari yang pertama kita nak kecek mengenai dengan bidai peniaga ni lah. Ya. Sebelum tu mungkin Cik Kamarul boleh perkenalkan diri dan juga peniaga Cik Kamarul ni lah kepada pendengar Kelantan FM kita.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Kamarul Anwar bin Ismail. Saya buat, orang kata kalau orang kapur kat, buat sliding lah. Buat sliding. Ataupun sektor pembuatan lah. Saya ni buat pintu dan tingkap lah. Pintu dengan jenela.
1: Yang berasaskan aluminium.
2: Yang berasaskan aluminium dan cermin.
1: Okey. Jadinya, sejak bila lagi Cik Kamarul memulakan peniagaan ni?
2: Saya mula-mula buka kedai sendiri tahun 2001 kalau tak silap. Tahun 2001 lah. Dan ni 2020
1: ni. Lebih kurang dalam 5 tahun lah.
2: Lebih kurang tu lah.
1: Lebih kurang tu lah. Okey. Jadi, mana peniaga ataupun syarikat ni? Ataupun dia panggil ke apa? Kilir kau?
2: Premis lah.
1: Premis lah.
2: Kedai saya lah. Kita kata kedai lah. Kedai saya di Peringat. Secara tepatnya kak, dekat dengan Aldi Paper. Lebih kurang situ lah. Aldi Paper Hok Baru. Kampung Becah Kuro saya tidak panggil.
1: Okey. Jadi, situlah tempat beroperasinya peniaga untuk aluminium dan dua gelas. Nama syarikat tu memang nak pakai nama betul.
2: Pakai nama betul.
1: Maksudnya Cik Kamarul Anwar sedia berhak ke enterprise gitu je lah?
2: Dia enterprise lah, pemilik tunggal lah. Enterprise lah.
1: Okey, jadi di situlah tepatnya untuk Cik Kamarul mencari rezeki untuk nak menyara keluarga dah. Jadinya kita nak tanya, lagu mana boleh tercetusnya idea untuk Cik Kamarul ni masuk dalam bidai aluminium dan juga kaca ni?
2: Oh, sebenarnya saya ni sekecil-kecil dulu kan. Sebab tu saya ni tukar rumah. Tukar rumah kayu zaman itu kan. Jadi daripada situ, walaupun umur saya masa tu berkali 10-12 tahun gitu, saya suka tengok dia. Saya sama pergi ikut dia. Jadi daripada situ terima minat untuk bertukar. Cuma saya tidak bertukar kayu lah. Saya bertukar aluminium. Cuma basic dia lebih kurang je.
1: Sama je lah.
2: Sama je.
1: Okey. Jadi bila tercetusnya minat tu, sebab ada biasa turut tu dulu masa kecil-kecil ke apa semua, menjadi minat. Tapi bila kita minat dalam bidai ini, kita akan rasa suka dengan gapo benda yang kita buat tu dah.
2: Ya betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Rasa macam tak berapa pakai ikut lah manalah.
2: Oh, sebab dia gini eh. Bila kepuasan tu apabila kita buat, contohlah kita buat pintu lah. Daripada raw material dia tu. Bagai-bagai dia gitu dengan cermin dia gitu. Lepas tu kita buat, kita kerak aluminium tu, kita ukur apa semua. Lepas kita pasal jadi pintu. Kita tengok jadi pintu macam kepuasan lah. Kita suka tengok benda tu.
1: Okey, dia cuma menggunakan bahan asas kaca dan juga aluminium. aluminium ataupun ada juga gabungan-gabungan lain seperti besi ke apa semua? Tak ada.
2: Oh, setakat ni saya tak buat lagi lah. Cuma ada juga, ada pernah buat lah tapi tidak selalu lah.
1: Maksudnya lebih fokus kepada hot ni.
2: Dia satu lagi dia panggil barang yang up to date dia ni lah. Dia panggil awning ke. Jadi awning dia ni tu orang buat dengan kaca. Dia panggil roof glass lah. Jadi kerangka dia tu kena dengan besi lah, tak boleh dengan aluminium. Jadi tu yang melibatkan besi. Ada, adalah tapi melibatkan besi lah.
1: Tapi maksudnya boleh dikombinasikan bersama lah.
2: Ya, boleh, boleh.
1: Tak ada masalah.
2: Tak ada masalah.
1: Okey.
2: Dengan kayu pun boleh sebenarnya.
1: Okey, baik. Itu dia sebagai pengenalan kita untuk hari yang pertama. Kita bersama dengan Cik Kamarul Anwar kita yang merupakan pengusaha untuk barangi aluminium dan juga kaca. Jadi esok kita akan mari pula untuk bersama dengan Cik Kamarul. Kita nak tanyalah, kita nak korek-korek sikit tentang peniaga dia lagu mana. Jadi gapo-gapo pun teruskan kesetiaan anda untuk terus kekal setia bersama dengan kami di Biz On Air.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
4: Balik semula bersama dengan Abidik dan juga Mado.
5: Ya, jangan lupa setiap gol, setiap detik bersama RTM, Kelantan FM, ada semua. Jadi nak, nak dengar kita pun boleh berkembang sebab kita ada apa maklumat-maklumat juga berkaitan dengan Piala Dunia lah. Langsung lawan itu, kejohanan Piala Dunia FIFA 2020. Itu dia. Bersama dengan DJ Rudin dan juga Iz. Yang mengendalikan apa ni maklumat-maklumat ni, akan menyampaikan maklumat kepada adik kakak lah. Baik, sekadar-sekadar ni untuk Abdidik bersama dengan adik kakak. Tapi sebelum berpisah untuk
4: nak nyanyi kau?
5: Dah. Nyanyi dia pula lah. Pula tu tak ramai orang, tak malu sangat. Jadi kalau sini moga daratai kan.
4: Daratai lain sikit.
5: Betul-betul eh. Madanya buat gua ramai gitu. Baik. Sebelum berpisah ni rekod, jangan lupalah yang terdekat ni rakamnya Forum Islam dengan tajuk Rezeki Berkat Hidup Berkat pada hari Jumaat jatuh ke 19 hari bulan ni yang terdekat selepas Maya Gorik berlangsung di Dewan Solat Masjid Mukim Gom Mesira Kampung Bukit Tanah Kulim Semerak Pasir Putih yang mana penceramahnya Ustaz Haji Mokhtar bin Yaakob, Ustaz Haji Osman bin Mazin dan dikenalkan oleh Da'i Wafi lah, moderator dia. Adik kakak bolehlah pakat-pakat lagi untuk bersama-sama mengimarahkan masjid dan juga sama-sama kita pakat dengan forum berkaitan dengan rezeki berkat hidup rezeki berkat hidup berkat. Begitulah pada.
4: Rezeki berkat hidup berkat.
5: Ya, ya. Itulah.
4: Okey. Lepas ni 5:30 kita super sekali lah, kita ada Mok Yong Eden Angeli bahagia yang ketujuh. Lepas tu lepas kita nya Bedi Zidi pula lah ni.
5: Zidi Abdullah akan bersama dengan adik aku dalam segmen selekta. Itu dia.
4: InsyaAllah lah kita temu pula hari Komis. Tapi mak ada sore lah Abidik dia sibuk dengan pula dah tu Komis. Komis Jumaat satu. Hari hak pula lah Abidik segera macam tidur leno sikit.
5: Ya, insyaAllah lah. Jadi kita minta begitulah. Hok mana tak pergi, kok mana pergi, kita doang-doang biar selamat lah.
4: InsyaAllah.
5: Perjalanan kita, benda baik kita nak buat di Pulau Seri Tanjung, iaitu menyampaikan bantuan kepada penduduk-penduduk yang apa ni yang susah.
4: Gitu betul. Dan kalau adik kakak pergi pun boleh pergi beli-beli situ, boleh jana juga pendapatan kehidupan orang-orang pula sana.
5: Sebab orang pula tu adalah penduduk di pula tu sendiri, peniaga-peniaga tu.
4: Okay. Terima kasih banyak adik kakak bersama dengan Mak Dan dan juga Bedik. Jumpa semula pula.
5: Go. Tengok bola.

0: TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kelantan FM. Kelantan FM. Kelantan FM. Gemah go kita.
2: I love you.
1: Kelantan FM.
3: I love you, you all.
1: Penuhi cita rasa anda.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi mengisi rancangan Mak Yo. Pada siri yang lalu yang mengisahkan setelah Aman Putih Raja Kera dalam perjalanan membawa balik putri lalu singgah di sebuah pulau dan ternampak sekumpulan anak Raja Cina sedang merompak sesiapa sahaja yang lalu di pulau berkenaan. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang ketujuh.

Aku aman putih raja aku. Salah aku skor dengan aku jaga utusan daripada anak raja Cina. Kuatnya bagi diri Tuan Amor. Biar kesanalah hari ni, hari Tuan Amor, hari ni aku nak baliklah mengadap orang kata raja aku raja besar dalam negeri Serendah Sepagaruyung. Baiklah aku aman putih raja kau nak balas balik orang kata aku dalam negeri pula. Ai duk

aku sejalan orang kata sudah sapa aku dari pesisir repata. Di tepi-tepi patah laut. Baiklah aku nak kokoh balik pulak nak mengadap raja aku pulaknya. Berjalanlah aku anak balai sore.

0: dari pintu kota baiklah aku nak panggil orang berjaga pintu. Weh orang berjaga pintu.
1: Ah, siapa dia eh?
0: Ah, jangan mu tak tahu nak akulah orang kata Aman Putih Raja ke.
1: Anak balik. Aman Putih Raja ke sudah sapa balik.
0: Kami sudah sapa balik. Raja ada ke di balik?
1: Raja ada.
0: Kalau raja ada selekan buka pintu kami.
1: Masuk selalu. Kami sudah buka dah pintu.
0: Mak

0: Renato.
1: Maaf apa patik tuanku.
0: Ayolah.

0: balik cerita bagi mobil kabar tadi ramu entarok sore.
1: Benar tu aku saja nasib tu aku tak beruntung badan patik tak bertuah tu aku.
0: Iyalah.
1: Bilalah patik pergi ambil orang kata tuan terigok diterok di tengah pusat tasik baru janggi bila patik belayar balik sapa di satu orang kata pula.
0: Iyalah.
1: Teluk mati angin pula mati anak letih tubuh lesu badan bila patik berehat situ tiba-tiba datanglah sokong pula utusan daripada anak raja Cina tu aku.
0: Ya sungguh.
1: Duduk dia asyik mengobrol.

0: belawai dengan patik.
1: Ayah sungguh, siapa begitu sekali?
0: Ayah sungguh tuaku, lalu itulah dia terlalu ramah tuaku. Patik putok tahan nak berhuda, lalulah dia ambil lah tuan terigut tiga patik balik mengadak tuaku. Patik nak serahlah kepada tuaku.
1: Ya.
0: Kalau sekira tuaku tak sapu seluk dari tubuh arai dari muka patik tuaku, hampir patik tak boleh nak beramah dah tuaku.
1: Ayah sungguh juga ni ambil putih.
0: Ya benar.
1: Kerana mana salah setelah pada jaka jahat budi Allah bahasanya dia siapa begitu sekali buat pada dirimu entarok sore.
0: Ah benar tuaku.
1: Kerana mana tak payahlah tiap tangih ni beginilah, biar duduklah dulu kerana mana kita boleh buat kira bercara.
0: Ah tidak mengapa tuaku, patik nak baliklah dulu tuaku ke tapak yang mula, tepat patik asal pengalah yang mula tuaku. Tuaku buat kira bercaralah tuaku dengan pengasuh atas bala di lama istana tuaku.
1: Ayah juga.
0: Selamat tinggal tuaku.
1: Tidak mengapa. Ya pengasuh.
2: Ku.
1: Kerana mananya pengasuh kita nak buat kira bercara lagu mana pengasuh?
2: Ah jadi patik pun tak tahu juga. Ku patik pun sudah bucu fikiranku.
1: Iyalah. Hal ini beginilah pengasuh.
2: Ah benar.
1: Kerana mana tidak mengapalah pengasuh kita rehatlah dulu sebab kerana mana kita buat kira semula.
2: Kita
1: buat cara lagu lain
2: kita
1: pula.
2: Kita cari dulu fikiran kita ikut cara mana kita nak ambil tuan terigut.
1: Ayah sungguh juga ni pengasuh. Kerana mana sebelah mana pun nak ambil juga kata tuan terigut terotak.
2: Ah benar ku.
1: Tidak mengapalah pengasuh kerana mana kita masuklah dari dalam istana dulu buat sama taro.
2: Kita
1: ilai rakyat kata kita timur rakyat orang balik sana.
2: Baik ku. Ilai

0: Oh, aku ni orang panggil Moho Resi. Duduk aku ni dah lewat 7 di rumah aku duduk mengajar budak-budak mengaji. Lama dah aku pun tak ada sedia reso budak-budak aku ni. Nak aku nak panggil lah budak-budak aku ni. Eh, budak-budak ti, budak epong, budak ending duduk di mana belaka ni?
1: Ada tu.
0: Amu ada budak epong?
1: Ada tu.
0: Jadi begini, aku ni lama dah tak sedia reso tengok puak-puak mu ni.
1: Ha.
0: Anak murid aku ni semua aku rasa ada 40 orang.
1: Ha.
0: Tapi aku tengok ni ke mana ni, aku rasa super kurang, 2 orang tak ada ni.
1: Ha. Jadi kalau kurang tu tak cukup lah tu?
0: Yalah, kalau kurang tu sudah tentulah tak cukup.
1: Ha.
0: Jadi ni aku duk tengok ni, budak Enin duk mana ni, budak Ci sorang pun tak ada ni.
1: Mana tu tak tahu lah, mau mari jadi pun tak ada dah ni.
0: Mu tak dok tengok kok mana-mana.
1: Tak dok tengok kok mana-mana dah.
0: Eh, aku ni rasa tak berapa nak percaya mana sebab budak Enei ni budak tu dia masuk mari ngaji dua aku pun budak tulia sikit tu.
1: Baik tu ita aku balik-balik serami.
0: Mu beripung duduk buat mu lah dulu aku nak masuk pergi rumah dapur tu, aku nak jalan lagi nak tengok ni.
1: Rumah dapur juga kalau ada kak ada.
0: Aku pun nak koho-koho berjalan lagi tengok ni. Ni tah dia kijok pada orang lain mengaji belaka dia tak ada mengaji pun. Budak ini. Mu duk apa di rumah dapur ni orang lain duk ngaji belaka. Mu tak ada ngaji kali ni.
2: Ikut kita apa-apa pun.
0: Budak mek tu, budak ci tu. Ke mana aku tengok mu ni tak ada song jenis ni?
2: Atuk kita marah je. Nampak dia nampak nak marah muka awi kita Boleh juga lagu tu pun. Kalau dia buih, kita nikah.
0: Budak ini.
2: Tok.
0: Mu tahu dok syarat-syarat tu dulu. Mu nak masuk mari ngaji dah lewat ni. Ke aku wayak widah wim mu. Mu tak boleh nak main duk cuik terapik dengan budak-budak ci ke rumah dapur ni tak ada song lagu tu.
3: Tok boleh kau kalau kita nak nikah dengan dia tu.
0: Kalau mu nak nikah pun budak cik mu tak boleh nak nikah dah lewat ni. Mu kena tubik wi dulu baru mu boleh nikah dah lewat ni. Mu tak boleh nak nikah lagi.
2: Bapa tak boleh nikah dah lewat tak sah kau kan tu?
0: Bukan tak sah budak ending weh. Bukan mu tak tahu dok ke kita ni kena ngaji, kena ada tapa, kena semaya.
2: Kita semaya, kena nikah.
0: Budak ending. Hari ni. Aku nak wayak mu ni.
2: Wayak apa?
0: Hari ni mu ni tak boleh nak duduk dah lewat 7 kedai rumah ni. Sebab aku tengok mu dua ni dengan pakaian pun aku tengok tak senonoh. Duduk mu pun duduk nampak rapat-rapat mu duduk riba ni.
2: Pak kita nak pergi mana tak boleh duduk lewat ni? Kita
0: nak rumah tangga sini. Mu kena dengar biar molek mu kena cek biar baik dulu. Aku nak wayak khabar mu ni. Hari ni aku merka wimu, aku nak supoh mu ni. Kalau bahasa nasib mu tak baik mu ni boleh jadi gila sepuluh tak khabar kain baju dah mu ni budak ini. Mu kena keluar, mu tak boleh duduk dah lewat 7 ni. Aku tak benar sama sekali dah.
3: Bendeh, untuk marah gitu lah tu bendeh.
0: Tak boleh dah, mu ni aku tengok tak kena lagu banyak ni.
2: Lagu mana kita ni?
0: Lagu mana-mana pun mu kena tubik dah daripada wak 7 kedai rumah ni kerana aku tak song gelih dah. Aku tak saya tengok sebab mu ni duk jadi contoh ni budak-budak lain banyak lagi duk masuk ngaji ni.
2: Gini lah cik. Dah aku kita, aku ni Datuk marah dulu aku ni. Aku kena tinggal mu ni kalau aku tak tinggal tak boleh. Kalau bahasa mu rasa kenal sangat ke aku tak. Mu ikut belakang aku kalau mu tak kenal. Mu tak usah turut aku.
3: Cik nak ikut abel tubik juga.
0: Jadi gini. Aku ni. Budak cik mu ni cik. Mu tak boleh tubik pada wak mu kena jaga rumah dapur. Mu tak boleh sebab pucuk nak jadi jahat ni. Aku tengoknya budak ini ya budak duk karuk ni.
2: Jadi aku sorang ni.
0: Mu kena tubik gi sorang je. Mu gilah mana-mana kapung, mana negeri pun. Mu nak bini, kau mu nak beranak kau ikut mu.
2: Jadi betul-betul mu marah aku ni.
0: Aku tak boleh kelih siapa dua belah mata dah. Mu ni sebelah mata pun aku tak boleh kelih.
2: Tak ada apa aku. Datuk aku, amak aku. Supo aku marah we aku. Aku sore-sore ajak cerita siku aku. Biarlah. Aku nak keluarlah dari lewat 7 ni. Aku nak jalan bawa diri aku. Sore-sore aku adik tak ada, kakak tak ada. Aku nak jalanlah sore-sore pula ini.

ku di rumah cepat walau kuih sopah perlu. Lama dah berapa lama aku duduk ngaji, duduk nutuk, duduk belajar sebuah ilmu, duduk

Tapi aku lupa dengan ilmu nak sipen dari dalam badan aku buat perangai. Ya tak elok aku buat perangai. Ya tak boleh. Inilah nasib aku kena supuh, kena halal.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua di Semen Selekta 6 hingga 9 malam edisi hari Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, Ziki temankan anda untuk hari ini. Dan seperti biasa, kita di ruangan interaktif agama yang mana rujuk ustaz, ilmu bekat hari-hari. Dan hari ini seperti mana sedia maklumlah, setiap hari pukul 6 hingga 7 malam akan bersama dengan ustaz untuk berkongsikan ilmu kepada kita semua. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar sihat ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Okey, baik, jadi ustaz hari ini kita berkenaan dengan tajuk seperti biasa setiap hari Isnin, yeah, di ruangan fiqah. Jadi apapun kita nak teruskanlah perkongsiannya untuk anda. Dan seperti biasa, bagi yang mana ingin bertanyakan sebarang persoalan, boleh hubungi ke talian mesra kita 0974338558 dan juga 7488630. Jadi saya teruskan untuk bersama dengan ustaz. Silakan ustaz.
4: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, terima kasih, terima kasihlah kepada perini DJ kita Azidi yang bersama dengan Botani dan juga lah seperti perbincangan kita ni rujuk ustaz dan pengarah kita sedikitlah Kelantan FM dan juga sidang Majlis Agama Islam Kelantan kolaboratif bersama dengan Kelantan FM dan jugalah sidang follower kita dan jugalah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala sekalian. Dan alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama, kita ni dekat dah dengan tahun baru ni, tahun hijrah baru ni, jadi salam mahal hijrah lah kepada semua follow kita dan pendengar dah. Jadi bab hijrah ni dekat jugalah dengan anak kita nak bagi hari ni pun dia berkait ni, dia berkait rapat iaitu munafiqah. Munafiqah ni nak menentukan supaya sembahyang kita sah kena-kena. Jadi kalau kita buat main selebele ni, kita tahu sah mana batam mana selok ni. Sebab yeah, dia Nabi pertama lepas dia hijrah di tak gila. Nabi pertama lepas hijrah ke Madinah, pada kota Mekah ke kota Madinah tu, Nabi pertama sekali Nabi tukar nama yang tidak molek tadi kepada molek. Jadi Yathrib masa tu dia panggil punah, makna dia punah. Punah. Jadi tukar nak punah tu jadi bandar yang bercahaya. Jadi kita dalam kehidupan kita ni tak si benda-benda punah. Kita nak guna molek, bercahaya, berseri dalam rumah tangga, sama sahabat, hubungan yang harmonis dan sebagainya. Dalam keadaan gitu. Jadi, lepas saja hijrah, Nabi buat satu benda yang besar, iaitu membina masjid. Membina masjid ni nak betul hal semayan ni lah, nak kecil hal semayan dalam masjid lah, kita boleh kira dan apa masalah. Jadi, sebab itu nak besar atau besar semayan, pertama sekali lepas hijrah, maksudnya nak jaga bak semayan. Jadi hari ini kita nak bagi supaya kita boleh jaga bak semahaya. Kalau jaga bak semahaya ni comel, insyaAllah lah piawaian kita, kayu ko pertama sekali kita pergi perangai kita comel duduk di semahaya. Jadi kalau kita tengah semahaya ni buat selebele, dia jadi selebele. Kau nak lahir pun. Habis itu kita kena kemah sungguh. Allah SWT, satu-satu ibadat yang Allah SWT letak pada ibadat tersebut, dia ada nilai dia. Nilai akhlak yang jelah, pembentukan akhlak yang jelah itu semaya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita semaya ini tak boleh lagi mencegah perbuatan-perbuatan yang keji, melawan orang deh, sokong tipu orang. Tak? Jadi benda masalah semaya kita sebenarnya betul-betul lagi tu. Bukan semaya tu. Kita rasa ya. Kita hanggap, kita fikir betul. Sebenarnya hakikat ni tak sampai pada makhrak dia kalau kita bahas muda-muda. Tak sampai pada murak dia. Tak sampai pada maksud yang sebenarnya dikatakan semaya iqamatus solah. Mendirikan semaya. Sebab itu dah lebat semaya. Kita tidak boleh buat main-main dah. Sebab itu kita kena faham molek, biar celah molek. Bak semaya sebelum ni pun ustaz duk cerita dah. Supaya faham bak rukun semaya ni, biar kemah molek. Kemudian ada semaya pula, dia ada rukun qawli dia. Kita sebut teh kita, biar kemah. Kita belajar dengan ustaz, biar jelah molek. Kita sendiri, bagi kita ni pesi kita lah, golek-golek lah. Kita jadi SS ni. Sok sendiri. Orang rasa, dah lihat ambo. Walah kalau orang dengar tu sikit. Sikit lah. Macam mana dia ni? Umur dia 30 tahun pun. Oh, lho, 30 tahun pun. Duduk main lagu ni lelaki. Ay, tak kena. Jadi, benda-benda lagu tu, kita kena baikilah dalam kehidupan kita. Khususnya, buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Semahya, ialah bahagia kita hubung dengan Allah Subhanahu Taala. Dan mulia hebatnya semahya ni. Sebab saya nak cerita pada tuan-tuan tu. Kita kena baiki. Nak. Pada tahun ni kita berazam biar nak comel buat semahya. Contoh pertama sekali buat semahya Jumaat. Jangan kita meh lah. Sebab semahya ni mencegah dari perbuatan keji dan muka tadi. Biar kita nak comel lah. Jadi itu sikit sebanyak. Mukadimah intro yang ustaz bagi supaya kita ni kemah balik, belawa balik. Hari ni kita nak comel ni, kita cerita bahawa ni khas sunat-sunat sujud sahawi. Sebab-sebab sujud sahawi, biar kita tahu kalau salah mana-mana ke semaya ada backup lagi, antaranya sujud sahawi. Itu biar kita kena faham benar-benar, atau kita tersalah dalam masalah kunut ke, dalam masalah tahiyat awal dan sebagainya, maka dia ada backup-backup di sujud sahwi dan sebagainya. Dan ustaz cerita pada sebelum ini supaya kita faham dengan detail dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bagi sikit lagi tentang tubtilu salat, iaitu batalnya semaya bi arba'a asyarata khaslah, iaitu ada 14 perkara. Kita bimbang takutnya ada je. Kalau tak ada kak, sudahlah, tak ada masalah. Kuk-kuk ada. Kuk-kuk ada hari ni kita bincang bersama. Kuk-kuk kadang-kadang kita rasa bereh. Takut-takut tak bereh. Pertama sekali melibatkan wata. Jadi pertama, abil hadasi. Adanya hadas. Hadas ni maksudnya berhadas. Sebab berhadas kecil atau besar. Hadas kecil ni mudahnya ketuk. Kira-kira ni? Ya. Kita kata ustaz kata ketuk dalam perut. Ustaz pun bunyangnya perut. Tak apa. Dia tak boleh nak kot tu je. Kalau lubang-lubang tu tak boleh. Tak boleh. Waktu tak boleh. Jadi waktu bila kita kena jelah molek bil hadasi. Sama ada hadas besar, sama ada hadas kecil, tak kira. Benda itu melibatkan jadinya batas semahya. Tapi macam tu kita akad takbir. Dan maksud dalam takbiratul ihram sebagaimana saya cerita sebelum ini. Tak, takbiratul ihram kita kena beza dengan takbiratul intiqal. Tak, apabila takbiratul ihram maksudnya dengan takbir itu kita jadi haram apa-apa yang boleh buat sebelum ni. Boleh kita boleh paling kiri, boleh paling kanan, boleh kunyah gatu, kira kan eh? Gatu. Boleh ni gatu kita tunduk gitu, kita tangan kita boleh gok takut dia tu. Itu tak ada masalah, tapi kalau dia takbiratul ihram bermula tak boleh dah. Tak boleh. Berbeza dengan takbiratul intiqal. Bunyinya sama tapi duduk keadaan tu lain-lain. Takbir juga. Takbir ni maksudnya kita Allahu Akbar itu. Tak. Kalau kita pindah rukun kepada rukun lain pun guna kutan Allahu Akbar juga. Okey. Jadi biar jelas situ dah. Biar pertama jangan menyebabkan adanya hadas. Nabi pernah sabda dalam satu hadis ada berlaku kepada zaman Nabi ni. Ni kita kena relate dan kita kena refer balik kepada zaman Nabi ni. Bagaimana Nabi nak wayak ni. Nabi sebut dalam satu hadis ini. Idza fasa ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu kentuk keluar angin. Biar kita kena cover. Ambo tak ada rasa. Tak ada pun rasa. Tak cerak. Kita kembali pada hukum asal. Hukum asalnya kita tak ketuk. Sebab kita ada wudu. Tak. Sebab gua tu dia kadang-kadang bunyi, kadang-kadang dia angin. Tadi ke bau busuk ke gapo kan. Dia kena ingat ada bau dia. Rasa dia. Dia sakban kena cek molek lah. Masa kita ai rasa bau dia ni. Tak sedap ni. Kadang-kadang tak ada gapo. Tak ada bunyi angin gapo. Tereh lah, tak ada masalah. Kadang-kadang kita dipanggil salsil arih. dia panggil orang jenis tak lawah angin. Tak? Tak tahu ketuk masa mana gini-gini tu kena biar juga. Kalau punggung kita situ kena beringat juga. Kalau orang lagu ni kena beringat. Dia semahir dia pun kena beringat. Dah ambil wuduk dia, dia kena beringat. Macam dia contoh orang perempuan istihadah. Istihadah perempuan kan, dah haid. Lepas pada haid tu istihadah darah lah. Darah yang tak tahu comel. Jadi nak ayat bila hukum dia samalah. Orang dengar kecing pada ni kecing tak lawah. Samalah tu. Jadi soal laginya orang yang mana tak lawah berhangin. Kadang-kadang dia rasa tak tahu masa mana. Dia sama soal pekat belakang tu. Hukum dia adalah sama belakang. Jadi bak semahaya itu dia kena jaga sungguh lah. Berhadah ni. Jadi bermula start atas kebila tihara. Jadi orang macam ni, orang yang ada dedah, kita kelatih panggil dedah kita kan ni. Dia prostat kan dia semaga ni tak, benda ni, skru dia terluluh kan. Kadang-kadang titik orang. Bagaimana nak buat? Dia tidak boleh ambil air sembahyang. Kecuali setelah masuknya waktu. Sebab dia panggil, dia ni panggil taharatul darurah. Dibolehkan walaupun lepas dia ambil semua tu, lepas waktu semua cepat-cepat dia ambil wudu semua dia semahaya, tak ada masalah. Kalau walaupun keluar sekalipun hukumnya dikira sah. Sebab taharatul darurah dalam keadaan darurat ketika itu. Nampak tak? Nampak ketika itu. Okey, situ kita, saya tak nak cerita perbezaan mazhab. Cuma di sini saya nak cerita adalah di situ hukumnya adalah boleh, tapi syarat, dia ada syarat dia. Mesti masuk azan dahulu. Kata masuk azan tak boleh. Sebab dia sah ketika masuk azan saja. Sebab dalam keadaan darurah. Keadaan yang dia panggil kita ni, keadaan kesihatan kita dibenarkan darurah, dalam keadaan darurah. Okey, di situ dia kena pastikan bahawa dia nak ambil wudu, nak sembahyang dalam keadaan darurah. Jadi dia ambil, maka dia ambil sembahyang pun untuk mengharuskan istibahatul solat. Aku ambil wudu untuk mengharuskan sembahyang. Situ pula poin eh? Kata ulama. Okey, lepas ambil wasuk waktu dia sembahyang. Dia boleh hanya sembahyang satu, sembahyang fardu saja.
3: Oh.
4: Mana-mana sembahyang sunat yang lain tak ada masalah. Fardu hanya satu kali je. Maksudnya dia boleh tahan. Dia tak ketuk lagi hari ni. Lepas tu punya azal, dia tak boleh. Betul ke tak betul? Tapi mungkin dia tak ketuk. Walah takutnya dalil tu. Tak. Walaupun dia apa dia macam contohnya. Sebab lagi mungkin dia terkeluar air kecing dia dah. Air kecing dia keluar. Maka tempat tu dia kena balut. Lepas balut dulu, tomel mulu, pakai gapai pula kalau kita senang kita kan. Pakai situ pun barulah dia ambil wuduknya. Tapi kalau kesok sikit abu tempat balut teh dia tu, kesok takut tumbik kalau lain pun, hukumnya dia maafkan dah. Okey tak? Nampak itu keadaan bagi supaya kita faham bak sembahyang. Sembahyang tidak boleh ada. Pakaian yang kita pakai tak boleh ada. Contoh tengah-tengah kita ni orang lelaki lah khususnya. Dia mudah sangat. Dia tepi jalan dia macam begitu. Dia dia tak ingat. Lepas tu dia balik rumah, dia pun semahyik masjid lah. Bunyi aja dia semahyik. Lepas sudah semahyik tengok, Allah tak ada. Aku ambil mayat. Aku ada kadek. Eh kotor. Najik. Jelah tak? Dia ingat tak? Hukum tadi semahyik dia, fal yu'idah. Tidaklah dia ulang balik sebab dia berhadas.
3: Okay.
4: Kecuali kita tak tahu.
3: Tak ingat.
4: Hukum tak dosa sebab kan, lepas pada contoh lepas pada waktu dah. Kita main zuhur tadi lepas waktu asar, baru tu ingat kita kena qada balik lah. Kalau dalam waktu yang ada lagi masuk zuhur, kita ulang je. Tadi honing lepas lawa pada waktu, maka dia panggil qada dah. Tapi hukum tak berdosa sebab kita lupa. Kita ingat hukum sebab jelas. Kata Qati al-Syarbini, sebab hadas tadi berada, kita sudah jelas, kita tahu dah, cuma kita lupa saja. Kita ingat pada masa itu. Lepas tu baru kita teringat, maka kena ulang balik sembahyang itu. Sembahyang itu kena ulang balik. Tidak boleh tak boleh. Kena ulang balik. Sebab terlak. Najis tak boleh. Syaratnya ialah, mesti suci pakaian kita daripada najis. Atau tubuh badan kita suci daripada najis. Ataupun daripada hadas itu tersebut. Jadi tak boleh begitu keadaan. Jangan lupa. Kok bina-bina lupa je. Jadi masa mana? Nabi ajar kita, kalau macam contohlah kita semayam jemaah ni kan, semayam jemaah bunyi ketuk kan ni,
3: dengar
4: apa macam saya sodoh kali ni, kata bagaimana tak siwi nampak kita ni aib kita. Agama kita ajar ambil tangan ibu jangan pegang seolah-olah berpendarahan pada hidung.
3: Okey.
4: Agama kita tak nak biar nam aib itu terdedah. Kita kita lon ni sengaja dedah aib. Nampak tak?
3: Yeah.
4: Islam kita ni tengok, walau dalam sembahyang bunyi tu. Pung bunyi. Tapi buatlah ke mana? Nabi kata pegang, ambil jari maram kamu, tutup hidung kamu pergi. Keluar. Kamu datang balik. Walaka tu apa bergedung. Nak jaga kata ulama, ikhfa'u irsya'ila ikhfa'u qabih. Sembunyikan kaiban. Jangan tunjuk kaiban pada orang. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis dia, kullu ummati mu'afa. Umat aku ni peluang untuk dimaafkan dia mesti adalah peluang paling besar. Allah bagi peluang untuk dia meminta maaf, dia bertaubat ni besar. Allah boleh terima taubat dia, peluang untuk Allah terima taubat dia besar. Illal mujahiri, melainkan orang yang saja susah. Dia ni apa dia? Allah susukkan, sembunyikan aib dia, tapi dia dedah dari Facebook. Perbalahan dengan family contoh kan. Baru kita tak tahu, tapi kita dedah. Ingat ya, dedah macam itu Allah boleh dah habis. Ini siapa Z? Dalam perut Nabi cakap. Sehingga kan Allah akan dedahkan dalam perut. Perut kita ni bukan selapih. Mereka ikan pula. Berapa meter? Allah akan urai habis. Sebab itu jangan dedahkan. Kalau Allah sucukan kita aib kita, jangan tunjuk kita ni terror, kita dedah balik. Allah sudah sebut tak boleh nampak ke orang, tapi kita sengaja nak buat itu bah. Ya, hari akhirat Allah akan dedah sededah dedah. Kalau dan dedah, kata oleh ulama, idza husiba, apabila dikira, apabila dihitung, dihitung amalan, husiba, udhiba, pasti akan diazab. Maksudnya kita takkan terlepas azab Allah. Ini bahaya dan paling takut. Jadi kita kena ingat. Jadi Nabi ajar kita supaya dalam bab ini, walaupun kita sembahyang, pegang hidung, keluar. Tak sebi nampak berlakunya di sana keaiban padi kita. Masuk perdarahan hidung, dia terpaksa kena tandas untuk bersihkan dulu baru masuk sembahyang. Batas sembahyang dia kena ulang. Okey, itu saya cerita sikit supaya kita nampak. Jadi berlaku benda itu kalau selepas pada dari takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram sehinggalah salam. Salam pertama. Lepas salam pertama, assalamualaikum. Sekurang-kurang begitu. Assalamualaikum pun ketemu warahmatullahi. Maka sudah sah sebabnya sekurang-kurangnya salam itu assalamualaikum. Cuma kena perbetulkanlah di kalangan kita, kadang-kadang assalamualaikum tu kena betul lah. Sebab sebut dia teh. Sebut teh deku tu tak apa, tak ada sangat tu dia. Tadi kita ni sedap assalamualaikum tu untuk sama-sama kita tu tak ada masalah. Tapi kalau dalam sembahyang kita kena perbetulkan, sebab itu termasuk dalam rukun qauli. Assalamualaikum. Dia dhammah ni bahasa Arab, dham ni mucu. Bibir kita boleh cetung. Satu-satunya ialah huruf dham, iaitu masuk huruf dhammah ini baris depan. Maka kum bere. Jadi ko tak boleh. Dia bunyi, kita bunyi lagu lain kan. Ku, assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh. Kum jelas. Itu yang kita kena faham. Biar jelas situ supaya kita nampak. Jadi apabila kita beri salam, assalamualaikum ortadu warahmat. Kum, lepas tu baru ketuk. Lepas tu sempat maku kum sudah sah. Tak ada masalah. Hukum sekurang-kurangnya sekat situ. Ketua lepas pada tu hukumnya sunat je. Yang kedua itu sana bersunat. Jadi ceritanya antara takbir atau ihram di situ. Kita tak tahu dah. Lepas kita semayah tengok, Allahu Akbar. Tengok kain aku mayat, kena ulang balik pula dah. Tu tepat aku di sini, rupanya tepat kucing apa dia ni. Kucing-kucing di sini ni. Sudah gini nak ayat buin tepat. Ada bangkai-bangkai tentunya dia apa dia. Kalau kita pakai kucing kalau kita semayah kan, Allah SWT sudahlah. Ataupun lepas kita sudah semayah sejadah ni tadi, dah kita duk sapu kucing tadi tu, kita sudah, maka kita kena ulang. Tak boleh tempat kita sudah, tempat itu sendiri, kemudian tubuh badan kita tidak boleh ada adanya hadas itu sendiri. Itu maksudnya berhadas dia. Jadi kena jaga dalam bab-bab semayah ni, kena kemah baik-baik lah. Jadi bab semayah tadi, yang cakap, ustaz cakap tadi, pertama melibatkan hadas, hadas besar atau hadas kecil. Betul kan? Dan yang kedua, wuku'in najasati illam tulqa halam min ghairi hamlin. Maksudnya ialah ada

0: ambil wuduk. Wuduk tak? Sahaja aku ambil wuduk untuk mengharuskan sembahyang aku. Keluar masa tu sembahyang pun masih sudah dimaafkan. Syaratnya fardu, fardu dan sunat, fardu sunat. Okay. Kali nak sembahyang jamak, kata ulama dia kena ambil sembahyang balik.
1: Oh. Okey.
0: Tempoh jarak tak boleh. Ha, ni dalam keadaan darurah. Okey nampak? Tu dia dalam keadaan darurah. Mazhab lain tak sekilas Ibn Hanifah dia kata tak salah sebab ni dalam waktu yang sama. Dia faham waktu pula. Itu beza mazhab. Kita nak cerita sini, cuma kita bagi sah kita kena boleh dia ambil balik, hukumnya tak jadi masalah, tapi kena ambil balik hanya sebab ada satu waktu sahaja. Satu waktu fardu, eh? Okey, nampak faham, eh? Okey, itu bab hadas, ya. Yang kedua yang boleh membatalkan sembahyang ialah yang melibatkan najasah. Najasah ini najis, jatuhnya najis, jumpanya najis. Hendaklah dia, jika hendaklah dia, dia kalau hendaklah disingkirkan segera. Dia tengok jatuh tahi cucuk dia. Pong. Agak tak kebit. Okey, pong jatuh tahi tu. Cepat-cepatan. Cepat dia. Dah cepat-cepat elakkan. Tapi kalaulah ia bisah, kalau dia kering tak apa. Boleh tahan, kata ulang perbezaan dia. Tapi kalau basah, maksud ada kesan tak? Mesti akan melekat. Hukum dia paksa dia, dia kena pergi. Tak boleh. Itu dia, itu dia. Itu bak najis yang tidak boleh. Tidak, dia kena buang daripada tubuh badan dia itu sendiri. Kecuali dia lupa, tak ada macam tadi lah. Lupa tu lain. Lepas dia sembahyang, dia tengok, eh, kat kaki dia tadi. Dia berjalan dah, jalan ke masjid, jalan dah, tubik dah keluar dah. Kata, oh, dia pun tengok dia selepas dia lipat, ai, ada tahi cicok ni. Hukum dia macam mana? Ada tahi cicok ni. Hukumnya tak jadi masalah sebab apa dia? Sebab sudah semaya tadi, kita selesai. Tak tengok sikit apa selesai dah. Lepas tu jarak tu terlalu lama dah. Mungkin tengah jalan. Nampak tak? Mungkinan berlaku, kita tijuk berjalan lepas sudah semaya dah. Maka hukumnya kembali pada asal, maksudnya suci sah. Kecuali lepas semaya dia tengok belak kaki tu, belak-belak nak lipat kaki apa ni, belak-belak nak sel tu, mana tu? Tak boleh. Maka jelas, mesti dah ada semaya dia benda ni dia. Maka hukum dia kena ulang balik. Benda tentu dah. Kena ingat baik-baik tu. Benda-benda keadaan begini, kadang-kadang kita tak perasai lah. Terlepas pandai. Dia kena tu. Tu dia. Boleh kita elakkan daripada najis tadi. Macam tengok kita tak sujud, kita elak. Lepas dia rasa bukit tak ada gapo-gapo. Kodah kita nak tahu bahawa kita boleh selesaikan masalah najis tadi. Masalah contoh dia ni kering, tak ada masalah. Dia kering, tak ada gapo-gapo. Melibat takut dia tak kena apa pun. Okey, mungkin ni kalau masalah tahik. Apa dia ni, cak dia kering, tak ada masalah. Dah lama tak. Okey, kita tak ulamu. Siapa ambil kat begitu, maka hukumnya boleh kita buang najis itu dengan kadarnya tidak melebihi tamak ninah. Ditakut kita ni banyak kali menyebabkan kita fokus pada tu, hilang fokus pada sembahyang. Maka kadarnya itu, kata ulama, adalah kadarnya lebih kurang tamakninah. Sebelum sampai qabla madha tamakninah, maksudnya sebelum sampai tempoh tamakninah. Tamakninah ni subhanallah. Tak boleh melebihi pada itu. Maksudnya dia tu cepat, tindakan dia kena cepat. Maka pergerakan dia itu kena cepat, tapi tidak boleh menyebabkan dia pergerakan melebihi tiga rukun lah. Bergerak ketika anggota-anggota besar tu kena jaga jugalah. Tu tak boleh main-main. Itu antara je lah. Kalau kita tengok, kena jaga bab-bab ni, bab-bab lah, supaya kita jelah dia juga. Tu dia. Yang ketiga, wankishafil aurah ilam tastur halan. Mesti terbata kalau kita terdedah terbuka aurat. Mayah angin mari.
1: Sejuk.
0: Sejuk lah. Buka. Dia lah atas ni. Dia tak kira bawah. Kat bawah ni gula air. Kita sujud kan. Kadang-kadang nampak. Kita tu tak air. Tu bagi panggil dengan bawah. Dengan atas ni kita nampak terdedah. Kita duduk biasa ni nampak terdedah. Cepat-cepat. Hukum dia, dia kena mesti kena tutup segera. Tak tutup segera, maka menyebabkan dia boleh batas. Maksud dia buka dengan sengaja. Kadang-kadang perempuan tak nampak macam ada rambut contohnya. Maka dia tak rasa ni. Tak rasa tak apalah ni. Tadi kata salah. Tapi kalau lepas apa contohnya dalam semaya, dia sudu-sudu, dia sugur. Cepat-cepat dia masuk. Tak ada masalah hukumnya. Tak ada masalah. Itu kena jagalah bab semahyam ni. Setelah terdedahnya aurat. Walau yasir mimma yajib.

0: wajib dia kena tutup tapi walaupun sikit. Ha, tu kena molek, ha, tu kena. Ha, tu dah kena molek dah. Tak sim tempoh berlalu dia panjang tadi. Ha, dak. Kalau walaupun dia semaya sore sekalipun, walaupun berjemaah kena beringat semua so, molek, kena jaga waktu dah. Ha, ni kena jaga tu, kena ingat molek. Ha, mesti jangan sebab gapo kena ingat molek harakah dia jangan melebihi sebab dia dengan sebab gapo tu dia ni menyebabkan dia tiga sampai tiga kali, tiga daripada buat rukun-rukun yang menyebabkan tambah yang rukun dia. Contohnya, gerakkan dia tu, berturut-turut sehingga tiga kali, jangan juga takut jadi batal. Ha, dia kena bijak lah dalam apa ke sini, kena kohor-kohor buat, tapi kena tutup dengan segera. Nak ayat bila. Sama ada lupa ke, sama ada sengaja ke, sengaja, tapi dia tahu, kena buat selalu. Itu biar kena jelas molek lah. Itu dah. Okey, kita aku ada temu nak nanya, kita buka lah sementar.
1: Boleh?
0: Ha, deh.
1: Okey.
0: Ha, sebentar kita buka dulu.
1: Okey, nombor taliannya 09-743-3858 dan juga 748-8830. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Gini dia kata, saya nak tanya makcik kita, sembahaya lah dia kata. Kita rokok, nampaklah hujur jari kita tu atau kita, gitu yang nampaklah hujur sikit dia kata. Atau kita kena terbis mula kok dia kata tu.
0: Nampaklah ke mana, masa mana, masa tak tayak?
2: Kita rokok.
0: Rokok? Kalau kita nampak kita tarik selalu, tak apa?
2: Tak apa.
0: Tak apa. Jangan lock, tak boleh lock. Lock dia tak boleh lebih sekadar. Lock dia tak boleh lebih sekadar tamat dina. Subhanallah.
2: Kita tengok dulu, kita itu selalu dah.
0: Selalu.
2: Tak apa lah.
0: Tak apa.
2: Panggil soal lagi dia kata. Gini kita semaya tahayat awal dia kata.
0: Lepas tu?
2: Rasalah kita duduk, tira tu dari supa dengan tahayat akhir. Adakah kita kena sujud sawi dia kata?
0: Tak apa.
2: Dengan dia kata dah.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tak ada masalah tidak melibatkan sujud sahwi atau tu sebab aja pentingnya duduk. Duduk kita beriftiras dengan tawarruk itu pun perbezaan mazhab. Tak ada masalah lah. Hukumnya tak ada masalah tidak melibatkan sujud sahwi ni. Ada tidak. Kecuali tidak duduk itu. Tak duduk itu sebab seolah-olah kita tidak memberi peluang untuk baca tasyahud. Ini sebahagian daripada abad. Ini sebahagian daripada abad sebabnya tak duduk jadi tak sujud sahwi. Tak duduk kerana tak duduk tu jadi tak ada tahiyat tu. Maka di situlah menyebabkan kita kena sujud sahwi. Okey, salah satu lah. Okey, wallahu alam.
1: Ni saya nak baca komen ustaz daripada Hamidah Muhammad. Ni cerita pasal jamuk ni. Dia kata tanya soalan luas sikit lah. Katanya kalau dia musafir dengan bah. Bila masuk waktu zuhur, bah tak tahu nak berhenti mana. Jadi dia pun niat nak jamuk tak akhir. Tapi bah berhenti di suatu tempat dalam J340 contoh zuhur lah. Tapi asal tak lagi. Kita pun jamuk takdim zuhur dengan asal. Lagi mana ustaz? Niat jamuk. Macam mana ni niat jamuk tak akhir tadi?
0: Tak ada apa-apa. Dan tadi kita hasrat awal-awalnya kita nak semaya jamuk tak akhir kan dia. Tapi bila tengok bah witi awal lah.
1: Tak
0: apa. Moga niat dulu tidak buat. Bila semaya macam biasa lah. Jamuk takdim lah sebab waktu pertama. Jamuk takdim waktu pertama. Tak ada masalah. Niat tadi tu takutnya terlepas. Maksudnya kita tidak ada rasa apa dia ni nak buat tu tak boleh tu agama tak boleh nak jadi kita pasal benda semahaya ni tak boleh nak tinggal orang sakit pun kena semahaya selagi khabar tak khabar tu lagi kisah perih pun kena lagi semahaya ketika perih pun ada semahaya terkhauf tak boleh siapa tak ada kata nak ayak bui tak ada tempat ni jadi betulah masa tu niat tu peti jadi apabila kata mak kau bah ni berhenti pasal kena buat tak ada masalah semacam biasa cuma kita tak ada masalah hukumnya tak ada masalah dia boleh semahaya jamuk tamuk takdim. Yang penting dianya jamuk itu niat jamuk itu mesti penting pada takbir yang pertama. Okey deh.
1: Okey baik. Kita teruskan panggilan di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya.
1: Ya. Silakan.
3: Ini Kak Noor dari Macang.
1: Okey, silakan Kak Noor.
3: Okey, terima kasih Didi. Assalamualaikum doktor.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya nak tanya tentang solat lah. Masa kita solat, selepas kita solat tu tiba-tiba kita nampak anak rambut kita tu keluar. Adakah sah yang kita semayang tadi ataupun kita kena solat semula?
0: Okay.
3: Itulah saja doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, seperti yang kata tadi ketika petakbir dan ketika tu dah sebelum bisalah tadi, dia lepas bisalah, kita tak tahu. Benda yang tidak tahu tak ada masalah. Mungkin kita dah main tarik-tarik sana kan ni. Kita dah main sela-sela takutnya kesok ke gabut ke tadi ke. Mungkin tak ada masalah. Kecuali kita kata, eh tadi aku serodoh dalam semayah tadi. Ramu duduk depan. Itu lain. Maksud kita serodoh ketika semayah. Orang ni pas semayah. Tak ada masalah. Tak boleh.
1: Tak perasih.
0: Tak perasih dah. Kenapa? Tak perasih tak apa. Hukum kedudukan dia ialah kita perasih masa mana. Kedudukan itu sah tak sah tadi. Terhadap aurat itu. Kita perasih atau najis tadi. Kita perasih masa mana. Ketika athna ussalah. Ketika semayah tak boleh. Maksudnya kita tak mau. Oh, tak dijelah. Memek gitu. Rasa ngamuk tu amat kau duduk amat kau ketah dah kena kena belah dah itu wallahualam.
1: Okey, baik, kita teruskan lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia ni? Siapa tu?
3: Ni Kak Sima.
1: Kak Sima. Kak Sima. Ha, ya ya, silakan.
0: Siapa lah ini ni?
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Dah nak tanya ni, macam kita pergi, macam kita pergi musafir, macam pergi ke mana ke, macam kita pergi.
0: Ya.
3: Dalam kita pergi seminggu, kita tak boleh jamuk ke Ustaz? Dalam sebab dia kata, kalau kita pergi seminggu, kita tak boleh jamuk masa 3 hari itu. Itu saya nak tanya.
0: Assalamualaikum. Okey dah. Jadi, dalam keadaan itu sebenarnya hukumnya tak termasuk pergi dan balik, itu tidak dikira lah. Maksudnya kita hukum musafir. Bila sampai ke sana, kata ulama yang lebih masyhurnya 4 hari kita boleh jamuk ke sana. Lepas pada itu kembali kepada semayan tamam. Kecuali berlaku kes-kes tertentu, kita tugasan kita tidak terlaksana. Kita nak pergi, sepatut kita meeting kita, contoh meeting kita sepatutnya 5 hari. Cadangan kitanya, kita tempat pagi kita nak tak sempurna, tapi oleh kerana meeting kita ada masalah gini berlaku, tidak sebabnya benda yang baru datang, maka hukumnya kita boleh jamak, tak ada masalah, kata ulama. Boleh deh. Kadang-kadang kita tak tahu ke?
1: Tak
0: kita rosak. Nampak tak? Mana tahu kita tahu siapa kita, rosak kereta tak nak balik. Sepatutnya tiba pagi boleh tambah. Tak ada masalah.
1: Ini benda tiba-tiba.
0: Benda ya tiba-tiba, bukan kita rancang. Benda kita rancang tadi kan 4 hari.
1: Okay?
0: Tak ada masalah. Boleh. Tapi apabila berlaku begitu, hukumnya sudah lain.
1: Okey, faham.
0: Okey, wallahu a'lam.
1: Alright. Jadi seterusnya lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seli.
4: Ya.
1: Okey, silakan Pak Seli.
4: Pak Seli nak tanya ke? Okay?
0: Ya.
4: Kadang-kadang kalau kita semayang mu'ah ni, kita tidak tahu orang sebelah tu. Bukan kata dia tu cacat gampu kita. Contohnya kata semayang itu kan. So ni sudah dah Allah Akbar. Dia duduk main Allah.
1: Waswah.
4: Macam waswah.
0: Waswah.
4: Kita ni tu macam lagu mana kita kadang-kadang tak kosong duduk teringat dia. Tahu dia baca. Jadi macam nak kata habis itu tidaklah, tapi banyak.
0: Jadi rugi banyak lah kitanya dah. Rugi banyak lah kita. Masa bersama iman tu.
4: Betul.
0: Terima kasih
4: Ustaz. Bukan
0: kasut
4: tu
0: nak inok. Okey.
1: Sebab
0: itulah kita kena buai benda-benda lah gitu sebab. Sebab itu kalau kita ni jenis orang gini, apa dia panggil? Orang jenis mudah syok. Maka kita perjelaskan dulu kosak taruh takyun tu sebelum waktu, sebelum kita kata takbir sahaja aku sembahyang. Berjelas itu dulu, kata ulama dah tak boleh sangat dah. Begitu syok, kadang-kadang siapa habis. Habis tu iman habis baru boleh. Maka kita situ kita, jadi kita ada kaedah alternatif jalan yang boleh. Maksudnya kita sebut derah tak apa saja, nak pin mai siapa hati. Maka hukum tak apa, kata ulama, masa tak ada masalah. Jadi mengganggu ke orang lain, Allah, orang lain nak khusyuk semayi kerana kita. Ganggu orang lain, kita nak semayi ni nak dapat fadilah lebih. Betul. Mengganggu orang ni masalah lain pula. Jatuh pada ruku dosa pula, pada waswah. Bola waswah ada kaedah. Kita tahu memang tentu lah kita jenis waswah, tak ada agak tu sama. Tadi kita kena ambil kaedah sahaja aku semayi fardu zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Contoh kan jadi gitu dulu, mari dulu buat rumah dulu malik, lepas tu Allahu Akbar lafaz tak apa dah ni situ berapa situ, supaya mari dalam Allahu Akbar, dia mari dah sebab kita sebut dah tadi. Lah ni kita tak sebut apa-apa tu, tak mari tu, nampak tak? Dia kena backup. Macam kita warm up dulu, panah dulu, panah kita penyakit waswas ni kena panah, kita tahu kena panah berapa kali panah nak boleh deh. Kemas itu dulu, situ kena jelas molek, biar molek. Jadi mengganggu orang lain, hukum tak boleh, tak molek lah. Mengganggu orang lain semayang, soalnya kita mengganggu orang lain lah, mana boleh ganggu orang semayang. Nabi kata kalau sampai 40 tahun pun, 40 lagi pun mungkin nak duduk situ, jangan ganggu orang sampai nak lalu depan sampai pekat begitu sekali. Jadi kita ganggu orang ni, kena jaga molek buat tu.
1: Okay.
0: Allah maklum.
1: Baik, panggilan seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, Kak Wan.
5: Hujan lebat kan ni.
1: Hujan lebat.
5: Sebab air waktu pun tak ada air. Assalamualaikum, dia kata.
0: Salam.
1: Salam.
5: Again, dia kata. Misalnya nak cerita ni. Ambil semaya. Ambil semaya. Siap semaya tu ambil mari. Main semaya. Lepas, lepas tengok ada bulu kucing kaki tidak selah. Dia kata, kucing dia dia. Ini kita atas ikan-ikan. Apa? Bulu-bulu putih tu atas ni ni. Adakah kita batas semaya tu? Apa ni, batas semaya tu doklah kita apa ni, air semaya tu tak batas, maksudnya semaya kita tu diteruskan ataukah kita kena semaya semula?
0: Tak tahu masa ya. Mana tahu,
5: tahu tu sudah lepas semaya.
0: Tahu lepas semaya.
5: Semaya
0: selalu
5: kalau benda tu semaya tegak, tubik tegak, nak ijadah mak ijadah siap pakai kain apa semaya tu. Agak kaki nak buel lah kanuk dalam gua sudah semaya tu. Kata adalah bulu kucing dua tiga orang dia kata. Batas maya ke atau dok? Terima kasih Assalamualaikum.
0: Pasal jelas bagai itu masalahnya jelas doh. Lepas baru lepas maya kita menanggung bulu kuning dia najis. Maka kalau benda tak tahu, kalau benda tu kata dah, kalau kita tahu lepas maya dan kita rasa benda ni rasa tak ada batu. Masa semaya tadi kita rasa ke tak terasa? Kalau tak terasa, kalau contoh kita paling sini rasa dalam semaya tadi lagi ni, kalau kita rasa lebih pada gapo dia. Situlah kita tengok situ. Murid tadi keduduk ke masa tadi najis. Kalau tengok masa tengok tahap dulu ke dia duduk man. Kalau rasa memang semaya dah maka kak boleh jelah. Gitulah. Jadi kita ya kita letaknya. Kita kata tadi dek mari akak tadi mari masa mana mari. Nama dah. Lah. Maka tak ada masalah.
1: Kena yakinlah.
0: Okey, kena tu situ nak letaknya. Tak. Jadi kita yang letak dia kita tak ada tahu. Tak nampak tak? Mungkin dia tengok kibas-kibas tadi ke? Kan kibas-kibas tu jatuh. Datuk. Mungkin dia besar. Tijuk. Jadi kena tengok lah. Masa tu dia.
1: Okey.
0: Wallah alam.
1: Baik. Seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Abang Mak kata?
6: Ya, saya.
1: Okey, Mak silakan.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Salam, ya, Abang Mak tu.
6: Tanya soalan macam kita sengaja ke? Ini we soalan pertama lah. Lepas tu kita pun sambung dia bola pertama, ukur dia telaga mana, macam kita tak ingat lah. Dia biasa pertama, ya kedua ke. Kena risalah, tapi kena risalah pertama. Kita pun risalah pertama, telaga mana ukur.
0: Okay, saya tak jelas lah, kita payah. Di payah kata?
1: Semula-semula, Abang Mak. Abang Mak?
0: Semula-semula, saya tak jelas molek tu.
1: Abang Mak?
0: Ya, dengar.
6: Ha, macam
0: mana? Ha, ke mana?
6: Ha, kalau kita ingat bahawa ini salah pertama. Atau apa ni? Salah pertama. Pas kita pun saya ingat kata salah pertama juga. Biasanya ini salah yang kedua. Bahkan kalau kita
1: salah
6: juga.
0: Okey.
6: Ini hal pertama kita tak ingat.
0: Kita pun sungguh lagi.
6: Assalamualaikum juga.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, dengar.
6: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, jadi soalan yang kedua tu sunat je tadi kan. Jadi maksudnya yang pertama itu wajib, maka sudah selesai. Bila selesai kita bersalam juga. Sunat kan untuk menjadikan bersalam ini sunat untuk kita, kita pastikan untuk imam tu bersalam yang kedua baru kita salam tamu. Itu dapat sunat. Jadi apabila imam tu baru dapat tamu, kita pula buat-buat, maka tak dapat sunat saja. Hukumnya sah.
1: Okey. Baik. Okey, seterusnya lagi ada masa lagi. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa dia ni?
7: Saya ni Kak Moh kapal laut.
1: Kak Moh. Okey, silakan.
0: Lagi sekali boleh
7: Kak Moh. Jadi gini, Kak Moh ni mana dia mati. Jadi setengah-setengah tu kita pergi tu dia masuk wajah di dahi tu. Air mawar. Tanpa kesel. Jadi kalau ada setengah dia tak cubui pun ada. Tapi Kak Mahu wajah minta lah dengan dia nyo bajuh lah muka kali akidah, tapi tak tak ada kesel lah kita kita wajah dengan air mawar. Yang boleh kau dok doktor buat gitu. Tak mahu dengar dari video dah. Cepat-cepat bui, cepat-cepat tak bui. Gitu dia.
0: Biasa kan jumpa bui tak bui tu lah ke mana kaedahnya?
7: Dia tak bui tu, dia kata takut tak boleh lah. Kata tak apa, muka ditunak jam. Tampak keset. Pasal imawan. Kecuali macamnya kapur, kandai kau.
0: Betul-betul.
7: Okey.
1: Baik.
7: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, benda tu benda yang khilaf. Jadi benda macam contoh tidak menyebabkan tinggal kesel. Cuma hanya sebab bau lah. Nak pergi bau. Sebab tu bau kita ni, itu kita buat bau tak sebab bau. Sebab orang meninggal dunia ni, bangkai ni, kita manusia ni paling busuk. Jadi untuk hukum itu, kita tanam je mayat itu sedalam mungkin supaya tak boleh bau. Tak sebab bau. Kedah dianya. Jadi hukumnya tak ada masalah tu. Ada dia setuju kat? Tak setuju tak sebuat. Di situ kita nak buat cara kita pun tak ada masalah bagi kita sebab kita belajar hukumnya dibolehkan. Ada sunat eh. Tak ada masalah wallahu a'lam bisalam.
1: Alright, panggilan seterusnya ada yang tanya nombor talian 0977433858 ataupun 7488630. Assalamualaikum. Apa tu? Cuba lagi. Hello, assalamualaikum. Hello.
8: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
8: Ini Potih ni.
1: Potih.
0: Mana Potih tu?
8: Okey. Terima kasih, Zizi. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, Potih.
8: Ustaz ada bagi tadi dengan cara batal lah tak? Batal semaya. Semaya tak? Gini, macam kita semaya depan kali. Depan kali lah.
0: Temel. Depan sekali temel.
8: Kita tak upaya balik ke kebun. Salahnya batal lah ke mana, Ustaz kakak. Nak ubik-ubik tu, ai.
0: Dia nak tanya kita. Kita tak email ke? Kita makmur dua belas sampai?
8: Saya makmur dah. Tapi masih sampai orang agak kak. Nak lepas dia terdapat lapis.
0: Okey.
8: Abang nak tanya tu lah. Ke mana tak? Atau orang dia kita atau terus kau? Kita batal.
0: Ugis semaya kita. Mereka batal dah.
8: Terima kasih, Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Okey.
0: Okey, cakap okey, dah nak tubik sah tu sebab kita batal atas deh. Sebab kita duduk depan. Jadi hukum ni kita boleh lalu ke depan gitu ya.
1: Tak ada masalah.
0: Sebab yang dikira sitrahnya hanya imam saja. Imam. Jadi kalau kita sembahyang bermakmum, makmum ni imam, imam saja kena tak boleh lalu depan imam. Macam kalau kita mai sore, tak ada orang, tak boleh lalu depan kita. Kecuali kita ada benda yang menghalangkan kita. Kita tak tiga ke apa benda yang menunjukkan bahawa itu tempat kita sujud dan sebab kita tak selalu. Jadi orang di atas tu lah, ada masalah. Bagi untuk makmum, tidak dikira sebagai sutera. Hanya sutera dia ialah imam. Jadi kita boleh lalu depan gitu ya. Orang tak ada marah. Gitu ya.
1: Okey.
0: Hukum gitu tak ada masalah.
1: Baik.
0: Allah Allah.
1: Lagi, hello. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum, saya Adi ni.
0: Sekali lagi.
1: Banyak soalan tu, masalah.
0: Okey.
9: Gini dia kata. Saya kita macam kita masibuk dengan itu. Katanya masibuk, merapik tu tak betul tak?
0: Apa tu?
9: Kita masibuk. Macam kita gitu tu email, dia baca suruh dah. Jadinya, kita ni leluh-leluh akak kebih. Tapi emailnya orang kita baca peteh dulu lagi dengan kita. Tak payah baca peteh dah. Kalau kita yang teringatnya baca peteh dulu.
0: Jadi salah baca peteh.
9: Salah baca peteh. Kalau kita nak orang kok si email bangun. Jadi tak kira orang kak tu. Dengar dulu dia kita dah.
1: Okay,
9: Assalamualaikum.
0: Tak ada nak tanya boleh. Aku salah banyak ya. Jadi masalah ni nyo. Jadi abu dia takbir dah tadi. Okey tak? Dia takbir tadi. Lepas tu imam masa tu dia baca teh, dia baca ayat surah lain. Jadi hukumnya tak ada masalah. Okey, dia kira ada situ. Kita bila kita baca Fatihah dan kita yakin bahawa kita dah tu imam, maka hukumnya kita kena perhabis. Tu imam rakaat sekalipun kita boleh tinggalkan sukukannya dua rukun. Tu imam. Jadi maksudnya jangan bila dia tak imam sujud kali kedua bangun tu tak sirah. Jadi dah lah backup. Bintu kita baca jangan pelan. Maksud tu kita kena backup sikitlah. Pelajukan bacaan kita dengan imam. Jadi kita minta sebab kita mengikut imam dia tak boleh melebihi sampai dua rukun. Kalau kita kena jaga situlah. Ada?
1: Tu dah. Baik. Ada lagi ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
10: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
10: Ni Mu'lah.
1: Mu'lah. Okay,
10: Mu'lah. Mu'lah di tahun 5.
0: Mu'lah buat
10: apa? Tanya, hukum kaulir, hukum kaulir itu masa mana kita ingat?
0: Masa mana?
10: Kita ingat lah. Kita rukun kalbi, rukun kauli, rukun-rukun kita kena ingat masa mana tu.
0: Kena ingat kita apa.
1: Okey, baik. Terima kasih lah.
10: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dia tak perlu ingat, kita kena tahu tempat mana kata rukuli. Rukuli-kuli ni gini, mungkin salah pahal kali kamu orang kita ni. Kuli-kuli ni kita kata itu sebut berkata eh. Kata eh tu duduk di takbiratul ihram sebab dia mula-mula. Itu rukun di situ. Jadi Allah situ kena betul. Tak perlu ingat. Situ duduk situ. Yeah. Tak apa, tak ingat apa. Tapi tahu. Rukuh kena baca betul sini. Tak apa. Kena tahu situ dah. Tak perlu ingat mana lagi yang berkata dia. Tak perlu. Tak sahlah maya. Tidak. Tak apa. Kemudian duduk mana? Di petehoh. Kemudian pertama di takbiratul ihram. Allahu akbar. Biar jelas semua dia tak boleh. Allah senyap. Tak boleh. Sebab bukan orang lain dengar. Yang kita yang mendengarnya. Sahabat melihat Nabi macam mana? Sehingga Nabi menggerakkan bibir dia. Maksud nampak dagu Nabi dengan janggut Nabi gerak bibir. Maksudnya kita mesti kena ada sebutan. Hanya didengar oleh kita sendiri. Okey, satu. Dan yang kedua. Paling kedua ialah Fatihah. Okey, kena betul Fatihah. Dan yang ketiga adalah yang ketiganya duduk di tasyahud. Tahiyat itu kena betul tahiyat. Dan yang keempatnya adalah salam. Assalamualaikum. Situ ya. Tak perlu ingat, kena tahu rukun dia sahaja. Tak perlu kena ingat mana. Tak perlu begitu. Ini kena betul. Tak apalah. Okey.
1: Okey, saya sengalah Ustaz eh. Sorry lagi.
0: Okey.
1: Hello. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum sekali lagi.
1: Sila.
10: Gini Ustaz. Kita ni duduk depan ni, semaya depan. Apabila kita sujud, kita sujud kena bangun. Sebenarnya kita nak bangun. Jadi orang belakang tu punya sujud atas kanan kita. Jadinya, dia tu tengok dia nak bangun lagi. Lagi mana dia kata dia tergerak depan mana kita depan. Mesti kaya tubik lah. Rambut kita depan lagu mana tu lagu tu.
1: Baik.
10: Dengar Rizu dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kita tadi apabila berlaku cerita pada dia, kita tahu. Maksudnya rambut kita tertarik. Cepat kita tetap. Sekadar jangan melebihi. Sekadar tomak dinah tadi. Kena cepatlah ke utama.
1: Cepat selalu.
0: Kita tahu dah. Kecuali kita tak tahu. Dia tadi sujud tadi. Tak ada gapo kali. Tak ada masalah. Tapi kita kena ingat. Kita boleh rasa. Bahkan kita rasa sendiri dulu. Tobik. Cepat selalu dah. Boleh rasa. Sebab benda itu tak boleh lagu mana. Tidak membatalkan sembahyang. Sebab kita tahu dia kena tutup aurat. Sebab aurat tak boleh terdedah walaupun sengaja atau tidak sengaja.
1: Okey, baiklah Ustaz. Jadi sampai pada ke penghujungnya mungkin ada sedikit kesimpulan lah. Terhadap perkongsian yang kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
0: Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Untuk kita bersama bagi kesimpulannya. Jadi bab-bab gini, bab-bab di aurat dan sebagainya. Benar-benar yang batalkan sembahyang. Kita kena tahulah sekurang-kurangnya. Supaya menyebabkan kita rasa takutnya bimbang. Benda tu batal kita buat lama tu. Menyebabkan sembahyang kita. Dan sembahyang ini awal pertama sekali akan dinilai hari akhirat kelak. Mulik sembahyang nak lahir pun jualan. Ya Rasulullah. Maka elok apa elok. Elok sembahyang maka eloklah segala-galanya yang lain. Ibadat yang lain. Tapi kalau tak boleh, maka tidak boleh ibadat yang lain. Maka kena kemas itu dah. Jadi cepat-cepat comel je. Takkanlah. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah baik. Terima kasih. Ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad di Ruangan Interaktif Agama. Rujuk Ustaz untuk hari ini. Dan sekejap lagi pukul 7 kita ikuti berita utama dan kembali selepas itu bersama dengan Zidi. Dan sekali lagi untuk manuah muslim-muslimat, masanya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 7.27 malam dan juga zon besut 7.24 malam.

Ini mungkin apa semua pada Nasi Wahab. Itu dia sekali aku jatuh cinta membawa kita sekarang 7:12 minit malam. Dan untuk panduan muslimin muslimah sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu maghrib, zon 1 7:27 dan juga zon 2 pun sama 7:27 minit malam, dan juga di zon besut pada pukul 7:24 minit malam.

0: Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.27 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Pada muslim-muslimat yang dirahmati Allah sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, iaitu pada pukul 7.27 minit malam dan juga zon besut 7.24 minit malam. Kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga muslimat. Baik, seketika kita ikuti ruangan baca ayat suci Al-Quran surah Maryam ayat 81 hingga 98.
1: أعوذ بالله

Akhirat hanya dicapai dengan takwa, menjauhi nafsu dan keinginan dunia, lantas mendekati akhirat dan menyerah diri kepada Allah. Riwayat Imam Al-Ghazali.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang hampir mati, hendaklah kamu memperkatakan perkara yang baik, kerana sesungguhnya malaikat mengucapkan amin terhadap apa yang kamu katakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Kelantan FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTI ke-80 di Delta Kelantan. Pakak mari berlakon memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.
2: Okey, itu dia bab degak kat nombor satu lah eh. Jadi program yang berlangsung tak lama lagi tu, 20 hari bulan ni dah, tak lama dah lah eh. Hari Sabtu ni dah jadi adik kakak Ahmad daripada Kelapangan masa hari Sabtu ni boleh jumpa dengan penyampai radio Kelantan FM. Jadi ada yang tanya-tanya lagi ni, take it habis dah, minta maaf. Cumanya kalau nak pergi sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, naik bot saja di Kalimekmah tu deh, pergi ke Pulau Seri Tanjung. Macam-macam lah aktivitinya, ada sukaneka tu lah ambo sukanya deh, macam-macam. Sukaneka ni macam-macam main yang ambo nak bui. Nanti insyaAllah kalau adik kakak berpeluang, ambo nak bagi peluang adik kakak untuk main main ni. Sebenarnya setiap pemain ni tu ada hadiahnya lah yang akan menanti adik kakak semua. Okey, jadi kita meriahkan suasana bertemu mata bersama dengan penyampai radio Kelantan FM. Macam-macam hadiah kita nak bui pada hari tersebut, pada 20 hari bulan ni deh. Kena main sukaneka lah. Okey, baik, sekejap lagi jom kita ikuti ruangan Mek Bungo Lecu Merah ni berkaitan dengan saing pilih rupa. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu daripada Datuk Nash, Zahid Tak Terusyap.

aku ni. Tak kira lah orang ke, benda ke, gapa ke, kita ke sebagai manusia ni memang beri menan. Tengok benda-benda hak comel ke. Tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel tidak. Tak boleh nak tek. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Kita tengok dia comel, kita tengok dia semak tu ke. Kita pakat fikir dia ni baik. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua dia. Kadang-kadang kita tengok dia tu orang lah. Tapi, dia lah perangai-pengak. Tu paling pengak lah ni. Sebab tu lah kita ni janganlah select. Memilih. Nak sign dengan hak comel, hak uduh tak saya nak sign. Padahal kak, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Mudah nak tolong kalau gapa-gapa dia. Jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu sedara mana. Nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang kan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang kan perangah. Biar sama dengan rupa tu. Barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

Yeah, dia demam Piala Dunia 2026. Demam-demam juga eh. Pastikan cukup rehat. Okay, kali ikutkan perlawanan yang berlangsung, yang mana dah selesai tengok. Okay, jadi mungkin ada yang tanya macam mana nak tengok FIFA World Cup ni. Boleh saja tonton menerusi RTM Click. Okay, dan kali ikutkan jadualnya, ambil orang tengok dekat ni. Di hari yang ke-6, 16 Jun. Untuk hari ini dah rasanya ada lagi ke? Okay, untuk 17 hari bulan. 17 hari bulan pukul 3 pagi. 17 hari bulan 3 pagi ada perlawanan di antara France dan juga Senegal. Betul lah kot. Dan seterusnya pukul 6 pagi pula ada perlawanan Iraq dan juga Norway. Lepas tu 9 pagi esok, 17 hari bulan Argentina dan juga Algeria. Oh, tadi baru beli jersey tadi ya, Argentina. Okay, dan juga pada 12 tengah hari esok, 17 Jun, Austria dan juga Jordan. Perlawanan ini yang berlangsung pada pukul 12 tengah hari. Okay, itu antara jadualnya untuk hari esok, 17 hari bulan. Dan apapun, bagilah sokongan kepada pasukan masing-masing. Belilah baju sebagai tanda sokongan kepada pasukan pilihan anda. Dan hari Sabtu nanti juga, insyaAllah set-set DJ ni pun pakai baju pasukan masing-masing. Pasukan apa nantikanlah, pasukan yang akan berlawan dalam FIFA World Cup. Okey, baik, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Dato' Awi di Penjara Janji, Kelantan FM.

0: Demikian persembahan daripada Leon, balasan janji palsu 8.34 minit malam. Dan untuk panduan muslimi-musliman, maksudnya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pada malam ini 8.39 minit malam, dan juga zon Besut 8.40 minit malam.
1: Besut dan Setiu 107.1 MHz.
2: Setan FM, penuhi citarasa anda.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.39 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu insya bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu insyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan dan juga di zon Besut pada pukul 8.40 minit malam. Dan kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu insyak untuk muslimin dan juga muslimah. Dan seketika kita ikuti ruangan Nida'ul Islam bersama dengan Ustazah Nur Adibah bertajuk Bersiapkanlah Bekal. Kelantan FM ada semua.
1: Nida'ul Islam, kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak kalau kita nak berjalan jauh? Ya? Contoh kalau balik hari raya, orang Malaysia ni biasanya kalau musim perayaan akan bersesak-sesak di jalan. Kadang-kadang perjalanan yang mengambil masa 4 jam boleh sampai 8 ataupun 12 jam. Jadi agak-agak bila perjalanan yang panjang dan sesak, apa yang kita akan bawa biasanya? Betul, kita akan bawa bekal. Takut-takut kalau tak ada bekalan makanan ke, bekalan air yang mudah didapati. Bahkan minta maaf sebut ya, ada juga yang bawa botol kosong. Faham-fahamlah kenapa ya. Kerana kita tahu perjalanan itu panjang, perjalanan itu sesak dan kita akan memerlukan keperluan-keperluan itu. Jadi kita bawa bekal, betul tak? Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Sebenarnya dunia ini ialah ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk mengumpul bekalan bagi menghadapi hari akhirat yang digambarkan sesaknya ia, jauhnya perjalanannya. Pada ketika itu urusan kita, kita akan disibukkan dengan urusan penghisaban. Maka apakah bekal yang perlu kita bawa? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah perintah kepada kita, bawalah bekalan. Bekalan apa nak bawa? Bekalan takwa. Itulah kehidupan dunia ini, kumpul bekalan, iaitu bekalan takwa. Dan menurut ulama, ada 3 takrifan ataupun maksud takwa di sini yang saya nak kongsikan. Pertama, takwa itu bermaksud kita takut kepada Allah yang menghalang kita daripada berbuat maksiat, dan takut itu juga yang menyebabkan kita berasa gerun dan bimbang kalau kita meninggalkan kewajipan. Ini takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, pengertian takwa juga ialah kita melaksanakan ibadah dan ketaatan semata-mata hanya dan kepada Allah. Kita berusaha mengamalkan segala yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membersihkan diri daripada sebarang dosa dan maksiat. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan? Begitu juga manusia mana yang tak pernah berbuat silap? Jadi bila kita telah terbuat silap ataupun dalam keadaan sehari-harian kita tak rasa pun kita ada buat dosa, tapi tetaplah meminta ampun pada Allah kerana kita pasti ada terbuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan atau tak sedar. Maka sebab itu kita kumpul ketiga-tiga perkara ini. Takut kepada Allah, pupuk rasa itu bukan kerana makhluk tetapi kerana Allah. Buat amal dan tinggalkan maksiat, semua kerananya. Yang kedua, berlaku taat dan cuba laksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan maksiat serta terus bertaubat dan memohon ampun supaya segala dosa kita diampunkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kalau dalam perjalanan jauh kita akan rasa sesak ataupun kita akan rasa cemas kalau tidak ada bekalannya. Kita akan terfikir, alamak, macam mana kalau stesen minyak penuh, ramai orang tak boleh nak beli makanan. Ya, macam mana kalau kita dahaga, oh kita kena bawa bekal itu, bekal ini. Tapi bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat, nak menghadapi alam akhirat yang sesak, yang pada ketika itu ramai orang sedang memikirkan diri sendiri sahaja. Kita mesti bawa bekal yang diusahakan sendiri di dunia ini. Dan ingat, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka pupuklah takwa. Mudah-mudahan kita dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan ketika hidup di dunia untuk keperluan di akhirat nanti. Jom kita berbekal. Wallahualam.
1: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida'ul Islam.

Ya, demikian persembahan Samudra Salam Sejahtera. 8.55 minit malam di Semen Selekta. 6 hingga 9 malam. Dan saya pun dah sampai ke hujung rancangan untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Dan pun terima kasihlah untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia menemani kami. Dan pukul 9 nanti kita ikuti berita utama. Dan selepas tu anda kembali bersama dengan DJ Kit yang akan temankan anda di Semen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Malam ni ada Carta So 15. Nantikan lagu apa yang akan berada di kedudukan yang teratas dan juga paling bawah. Okay? Jadi sampai di sini dulu pertemuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti di segmen Go Pagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

Abis, hei, aku buka dia ke radio tu. Tak apa, mantap dah ada sikit tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit, siapa masa nak tugas weh.

0: Di tanggal 15 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di Semen Cukup Cerita Kita Kelantan. Sebagaimana biasa di kakak di hari Isnin malam Selasa. Di kakak akan diperdengarkan dengan tangga kedudukan lagu-lagu yang telah pun diundi di Sohor 15 yang dipertandingkan sebanyak 15 buah lagu. Ya, tu dia dia. Jadi setara mana dek kakak dengan duduk ke masing-masing tu? Agak-agak hang lah. Biar tentu sihat segabu-gabu belaka dek kakak eh. Walau dalam keadaan lagu mana sekali kita pun mungkin ada setengah tempat duduk ke dalam keadaan nebah. Kalau lah kau kakak ayah saat ni boleh kira turun eh. Oh lebat kalau. Eh? Oh tapi agak kau mujud dah siapa ya. Tidak kat hang lah. Tentu kena karel lah dek kakak eh. Jeruk. Tak jejek ngayai. Eh? Oh tak suka juga dek kakak eh. Oh kalau ikut kira cuaca hari ni di Kota Baru ni memang panas ngelik dek kakak. Eh? Oh alah kepetan ni berangin. Eh? Oh masuk pukul 9 saat ni enggak dek kakak eh. Oh puas hati ya dek kakak. Eh? Tapi kat begitu lah dek kakak setengah tempat mungkin ni tak turun je. Cuma dia akan cek ayah sebagaimana sedia mana dek kakak eh untuk informasi. Oh saat ni sementara saat ni turun lah dek kakak eh. Oh lebat kalau kecek pun kena cekoh dek kakak. Eh? Oh moga selesai suara ni. Jadi dia kakak eh, sebelum kita mulakan syukurlah juga untuk dia ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak ada satu nak berlaku lah dia kakak eh. Setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.39 minit malam semata tadi untuk Fardu Isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan dia kakak dia. Jadi dia kakak tanpa buang masa kita mulakan lah sama-sama kita ketahui lagu yang telah pun diundi oleh anda di lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 untuk Sohor 15. Layan di Kelantan FM.
1: Weh lo tangga ke-15

0: Suhu 15.
1: Ingat Kelantan FM, ingat Suhu 15. Pakat tunggu tu. Hari Senang Malik Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Suhu 15.
2: Ah, tangguh ke 14.

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nekat pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari, ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jarumah.
1: Kelantan FM.
2: Kemah. Bege bo, tangko ketika belah.

Oh, tu dia dengar guys, lagu di tangga ke-13 menjadi milik Metuk Raja dengan lagu yang berjudul Bini Dulu Aku Cerah. Itulah lagu dia kakak lagu yang berada, asalnya berada di tangga ke-10 pada minggu lepas turun 3 anak tangga di atas hasil undi adik kakak. Dan sebelum itu, lagu yang berada di tangga ke-14 untuk edisi kali ini turun 3 anak tangga dari tangga ke-11 menjadi milik Bemak Glamour kita dengan lagu Cik Rohani. Tu dia adik kakak. Cik Rohani galik ke mana kan Nanggu turu tiga takut Dan lagu di tangga ke-15 yang asalnya berada di tangga ke-12 turun 3 anak tangga menjadi milik Radin Mas Uji bersama dengan Pomak Pau dan Boy dengan lagu Abed Rebalori adik kakak. Tak tahulah betapa banyak trik berkali jadi kau tak ada nak ngondi berkali. Tak. Hambat trik dah lalu nanggu kau. Sampai kau duduk di tangga ke-15. Tapi kat begitulah adik kakak jangan digusing. Tidak semestinya duduk di tangga ke-15 pada malam ni. Aku kena ketih dah adik kakak tidak ketih mudah-mudah. Kau ni dah masuk tanding. InsyaAllah ada peluang lagi lah di atas hasil undi adik kakak kita. Jadi adik kakak tanpa buang masa, sama-sama kita ketahui lah. Hak pastinya ramai lah. Hak duduk nanti tunggu. Lagu hak dah mengundi. Tak, duduk berapa nombor lagu aku? Tak apa. Kita ejah lah adik kakak. Lagu di tangga ke-4 tangga ke-12. Tangga ke-12, ke-11 dan 10. Kita tengok lagu ke dia adik kakak. Kita dengar belakang. Tangga ke-12.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
1: Tangguh ke 10.

0: Oh, tu dia dengar kat lagu daripada Cik Teh. Oh, lagu teringat weh. Neh, naik tiga anak tangga dekat kat berada di tangga ke-10 untuk edisi kali ini. Yang asalnya pada minggu lepas berada di tangga ke-13. Neh, telah pun teringat benar tu kali ni. Alhamdulillah lah dekat kat naiklah juga tiga takok. Tak, pada top gerak langsung. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-11 adik kakak untuk edisi kali ini menjadi milik Rosalinda bersama Manhan dengan lagu yang berjudul Mek in Klaten. Deh, Mek tu. Mek. Awek in Klaten ada lagi Mek yang baru. Deh, Mek in Klaten. Berada di tangga ke-11 untuk edisi kali ini, naik 4 anak tangga dari tangga ke-15 pada minggu lepas. Apapun, alah, terima kasih lah kepada Mek-Mek sekalian hak ngundi tu. Neh, kuat retina dia. Neh, tu dia adik-adik. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-12 untuk edisi kali ini menjadi milik Ijoy Nadia dengan lagu yang berjudul Cinta Abel Wiring. Kali ikut kira naiklah 2 anak tangga dari tangga ke-14. Dia badi tewas adik-adik Abel Wiring dengan Mek-Mek sekalian. Neh, ngelah kena karya dua-dua lah adik-adik dia. Jadi kat begitulah adik kakak, itulah dia atas hasil undian anda. Kita berbaki lebih kurang 9 buah lagu lagi yang masih lagi belum diketahui oleh adik kakak sekalian. Eh? Apapun dia ucapkan terima kasih lah kepada adik kakak kita. Adik mari di ruangnya aplikasi WhatsApp. Deh, terima kasih banyak lah adik kakak. Kerana lah, demo ni kalau tak buat ruangnya langsung TikTok, kita tak buat live malam ni adik kakak. Bagi menghormati deh, pemergian salah seorang pendengar kita lah adik kakak, iaitu Allahyarhamah Kak Nora. Kak Nora Pengkala Datu, yang telah pun dimaklumkan lah pada pukul 5 petang tadi adik kakak. Apapun, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah deh buat salah seorang pendengar setia kita adik kakak. Pas sore deh. Lagu tu lah kita adik kakak. Mai dengan masa, mai dengan umur ni kak. Lepas ni DJ Kip pula. Neh, mari hok cedawai lain pula adik kakak yang bakal mari buka adik kakak. Neh, cuma tak tahu siapa pergi dulu lah. Cuma hok tertugi belaka. Neh, apa pun diucapkan takziah lah kepada seluruh ahli keluarga. Semoga dikurniakan ketabahan, kesabaran, sama-sama kita doakan. Semoga mereka yang telah pun mendahului kita ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Ya. Baik adik kakak, tanpa buang masa, 9.53 minit malam, sama-sama kita ketahui adik kakak lagu di tangga ke-9 dan ke-8 di Sohor 15.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Daring yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Oh ni pula, tangguh kelapa.

0: Itu dia dengan lagu di tangga ke-8. Naik satu anak tangga dari tangga ke-9. Dia terbes takut ya adik kakak. Lagu belalik kerik yang dinyanyikan oleh Azmira Cendrawasih. Adik kakak dia. Cuma tak berapa nak tang di mana lah muka ujek. Belalik pun tak berapa nak bunyi mana lah agak ni adik kakak. Tu dia. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-9, Turun Satu Anak Tangga, lagu yang dipopularkan oleh Ramlan Timos dengan lagu Adik Manis Comel. Turun Satu Anak Tangga. Kalau ikut kira agak duduk di tangga ke-8 lah pada minggu lepas adik kakak, di atas hasil undi adik kakak. Hanya kubek adik kakak. Hak tu naik, hak ni turun lah weh. Tapi itulah pilih adik kakak. Lo ni khabar tak khabar adik kakak weh. Berbaki 7 buah lagu lagi, khabar tak khabar jakoh kita ke jam yang kedua dah. Lo ni 10-4 minit malam dah kita weh. Matayah waktu berlalu, masa berlalu ni. Khabar tak khabar agak adik kakak weh. Cuma agak lah duduk ke demo masing-masing lagu mana adik kakak weh. Agak-agak lah duduk ke dalam tenis, tak ada serabut perut belakang lah adik kakak weh. Kalau ada hak serabut-serabut juga lah, kita bawa esok lah adik kakak bahagia pelesah. Kalau hak duduk rumah tu jangan bawa serabut adik kakak. Kita ni nyayo kanak bini kita ke keluarga kita bahagia junadah. Tak tengok dengan lah cara kita masing-masing adik kakak weh. Tak sedap mana lah adik kakak weh. Tu dia macam-macam lah adik kakak weh. Dan yang mari serabut kak. Tu dia. Cuma yang adik kakak sebelum kita teruskan lah pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-7 dan ke-6. Duka cerita lah adik kakak. Dia jekit nak kasi bari sikit lah. Dari segi bak duduk kita. Boleh dikatakan ke hawa lah. Sentiasa lah diperlukan oleh kita lah. Berkenaan dengan ayah ni. Adik kakak. Lo ni dah mau beli ayah berapa ya weh seekor. Berapa ya agak sekilo jatuh ke berapa ya agak. Bukan gapo dok, bukan nak minta. Bukan nak minta ayang rumah demo ke gapo. Cuma gak lah. Ada berita bahawasanya pihak Kementerian Perdagangan dalam negeri Dekor Sara Hidup KPDN Kelantan telah pun mengesah tren baru melibatkan puak-puak nego ayang yang dipercayai menggunakan pelbagai heloh bagi mengenakan caj lebih tinggi kepada pelanggan. Tapi tidak berlaku ni puak-puak nego ayangnya. Ada setengah pada setengah. Jadi sebagaimana pengarah KPDN Kelantan kata Hanis Yusabran Yusof, antara modus operandi hak sama dikesan ialah meletak ke penimbang di lokasi hak jauh. Kalau nego tepi tembok ke? Tak. Ini. Pak cuci bulu ni dia tak kalau boleh. Atau terlindulah daripada pandangan kita sebagai pelanggan ketika proses menimbang ayah dilakukan. Jadi banyak aduan diterima sejak 2 hingga 3 bulan lepas ni mempunyai corak yang boleh dikatakan sama lah adik kakak. Jadi aduan-aduan antara aduan yang diterimanya mendakwa rego yang dibayar tidak serupa dengan rego yang dipamerkan ataupun diiklankan oleh sesah peniaga. Jadi mereka juga mendakwa lah. Ada setengah demo hak jungadu juak ripuk ni mendakwa dicahkan berdasarkan berat hak lebih tinggi berbanding berat sebenar ayah hak dibeli. Tu dia adik kakak ni. Jadi agak itulah adik kakak ni. Agak-agak gaho lah. Kalau ikut kira agak aduan ni ada dekat 29 aduan. 29 ripuk dah. Berkaitan sasah nego ayah yang telah diterima dia tengah disiasat oleh pihak KPDN Kelantan lah. Jadi lah adik kakak ni kita ni kaya nak kaya belaka. Kalau boleh kat nak laku semacam kita ni nego. Cuma lah. Biar tentu orang panggil. Ingat kau berkat kata weh. Ingat kau berkat kata. Kita mungkin ni boleh lepas. Apa ya sekali tu kau tu murah tu. Tak ada kedai lain. Kita. Ambil yang tu. Mudah, murah kat weh. Apa bahaya. Bahaya dabah kira. Jadi, gitulah weh. Agak-agak-agak selait sebelum kena ni nak ayak ni. Kalau ada lah adik kakak. Agak-agak-agak berubah lah. Buat pun ramah-ramah. Buat rego tu sebagaimana ditetapkan lah adik kakak. Jangan dua orang panggil. Ikut sarok kita. Ikut handuk kita. Pitih nak belakang. Tak laku pun nak juga. Kau ni. Tapi kita nego ni biar tu persaingan secara sihat lah adik kakak. Tu dia. Ni gak murah papen. Ayah gak lah. Gak ingat apa ayah kapen. Tak. Kak pandai dengan gua boleh. Tak usah lah belah tu. Eh? Oh, tu dia. Agak-agak kita lah adik kakak. Agak-agak dapat perhatian lah kepada sasah negara-negara. Pastikanlah perniagaan kita ni diberkati adik kakak. Selain dimurahkan rezeki, diberkati. Hot tu kita nak buat klik rumah paning adik kakak.
1: Sukanya lah. Tanggal ke 7.

0: Oh, tu dia dia kaya lagu daripada Cikgu Suli Z, lagu berada di tangga ke-6. Neh, naik satu anak tangga dari tangga ke-7 dia kaya. Oh, terlalu teringat tu. Deh, makan tak lalu, tidur tak jenuk, tak mandi tak basuh. Eh, oh, lagu tu lah dia kaya. Eh, main model teringat ni jangan dia kaya. Oh, jangan. Kalau nampak pelik ke, dia oh, tanya khabar sikit lah. Neh, bapa weh, pelik sikit ni. Kerja pun tak rup mana ni gua. No. Eh? Not bening. Oh. No. Oh. Jadi bila dengar gitu kan. Oh lah. Kena buat kira cedek pun kita. Eh? Oh, kita atas rumah dah. Oh. Mak pak kena ambil kira belakang tu. Eh? Oh. Nanggu tak kerja buat dah ni. Makan pun. Oh lah. Makan nasi pun suruh. Makan maggi bukan dia. Eh? Oh. Not benar tu ayuh. Ayuh mu enak benar tu. Nak siapa? Neh. Itulah. Ibu tu enggak ada petangga. Hei, ayuh tau todoh. Oh, tu dia dia kakak eh. Deh, oh, pandai-pandai awak kira lah. Dua beranak. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-7. Lagu yang dipopularkan oleh Adik Wani bersama Wawa Icha dengan lagu Best Soba Soba Be. Neh, turun satu anak tangga. Dari tangga ke-6 berada di tangga ke-7 lah. Neh, tak apa muka dia nyoba ke. Tak, turun berapa takut pun tak apa muka dia nyoba. Eh, tu dia dia kakak. Lepas tu, lagu tu lah dia kakak. Eh, kita berbaki dalam berapa lagu lah? 5 keping lagi lagu adik kakak. Lalu ni pukul 10.20 minit malam. Cumanya, sebelum kita teruskan, ada beberapa perkongsian lah untuk maklum adik kakak. Kalau ni bak pitih ni, eh? Bak nyocoh ni kak. Lagi itulah kita lah, terutama sekali orang jatuh. Dan berkenaan dengan, untuk maklum lah, bermula 1 Julai 2026, 1 April 2007 ni, kita sebagai pelanggan semua bank di Malaysia boleh waktu bak pitih di mana-mana mesej ATM ini, ataupun mesej kita semula pintar SRM tanpa dikena kecah suya. Tu dia skala ke dak. Nak pergi boleh kau cocok dekat ni. Puas pusing. Wah, apa ayah mu ATM dodoh ke tu. Terkena cari kad cak dia ni. Mesej cak dia ni serupa dengan kad. Apa? Oh lah, rugi suya. Neh, takut. Nak, moga ngecah ke. Ngecah suya. Jadi, saya tak boleh ni. Oh lah. Tak ada buih masa, tak ada banyak kona, tak ada banyak belik dah lah kita ni. Adik-adik, ni cocok lah. Mesej mana pun. Oh, tak jatuh eh. Tak cuabuk suya pun. Oh, potoloya je lah. Cuma ada dengan tak ada je lah dalam band tu. Ne? Tu dia adik-adik.
1: Nyakut weh. Tangga kelima.

0: Cito.
1: Eh, Cito gap. Apa warna Cito gap po? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito-cito, orang Kelantan.
3: Cikok kan? Kumah kukita sayang jatuh.
1: Kumah. Tangguh ke? Wah.

ada perlu aku. Kalau begitu, kalau begini aku segolah juga. Supaya bertemu masuk ya, aku nak raya kamu. Ha ha ha ha. Aku nak raya kamu ni. Aku kamu ni. Aku nak raya dengar gelek-gelek. Aku kamu ni. Aduh, saya belum makan. Kalau gitu, kalau gini, bapa mu kata gitunya baru DCD. Ha ha ha ha. Tak payah tu balon apa abung baru DCD. Mari, ya, dekat ni, aku nak royak. Gestri ni adalah keradan ni. Padahal pisai perut. Kalau kita rasa sakit, nyocok-nyocok.

0: Ranyu mua lain. Kalau begitu, kalau begini, lain pada kena gastrik. Ada lagi kau saya menyakit lain. Ya, keduanya pula adalah orang panggil get pula berlaku bilanya ijab perut kita ni longgar. Jadi asyik perut bukannya sakat duduk dalam perut, tapi dia naik melipo ke atas menoyawi. Sebab itulah kita akan rasa dada ni macam nak terbakar, tekuk ni pula rasa masak pahit. Kadang-kadang tu kita jadi batu. Kalau waktu madang kita taruh ni kak, sepoda ketuduh ni. Nah, boleh lah kalau habis mak dia panggil tunggu lah habis mak. Amo pula dah ketusak jadi nuna sabuh belakang ketu. Toli puji siki mula sainor terbalik lagi.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh, tu dia kakak ya, lagu di tangga keempat, lagu daripada Mimi Ratana. Lagu daripada Mimi Ratana, lagu Mai Mata, sobat kita dari Beknu kekal berada di tangga keempat, tak naik tak turun, duduk setara tu lah juga. Dan sebelum itu, lagu di tangga kelima merupakan lagu nyanyian legenda dari kebarat kita, Halim Yazid, dengan lagu yang berjudul Mak Jening, adik kakak. Turun dua anak tangga dari tangga ketiga berada di tangga kelima lah untuk minggu ini. Jadi itulah adik kakak, kita berbaki dua buah lagu lagi sebelum sama-sama kita mengetahui juara minggu untuk Sohor 15. Apa-apa adik kakak, sebelum itulah ada beberapa perkongsian hak DJ Kid nak kasi bagilah adik kakak, berkenaan dengan dudukan kita jugalah ni, berkenaan dengan maklumat lah deh, maklum balah respon lah, berkenaan dengan amaran keselamatan, berkenaan dengan amaran keselamatan yang diabai oleh ribuan rakyat Malaysia, bahawasanya mereka terus ke selatan Thailand adik kakak dia. Tu. Jadi adik kakak dengar berita-berita lagu ni gak halah. Banyak PA lah kalau ikut kira gak adik kakak. Dengar kandok nak pergi bercuti di luar negara sebagai panggil dikesel lah, menjadi antara faktor utama yang boleh dibawa ke lah, mendorong kita lah ribuan rakyat Malaysia mengabaikan amaran keselamatan dan sanggup beratur panjang bagi masuk ke selatan Thailand, terutama pada musim perayaan dan cuti persekolahan. Sebagaimana kenyataan ketua polis kita, adik kakak, ketua polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamak, tinjauan hari ini kalau ikut kira di tiga pintu masuk SOH atau Komplek Imigrasi Kastan tu, di atas panjang tu, Kali Kubur, Tupak dan Bukit Bunga Tanah Merah menunjukkan aliran keluar masuk sangat tinggi, adik kakak. Kalau ikut kira pada hari biasa, kira-kira 3,000 palo direkodkan melintasi sempadan, manakala jumlah itu meningkat kepada lebih 4,000 pergerakan pada hujung minggu.

0: Tu tak timbal lagi dengan cuti sekolah. Dan ni, kadang-kadang adik aku dia taruh lebih adik aku naik sehingga mencecah 6,000-7,000 pala sehari. Jadi secara keseluruhan pergerakan tubik masuk ni melibatkan pemegang PAS sepada dan pasport boleh mencecah sehingga 10,000 orang sehari. Tu dia. Jadi, lah diingatkan lah adik aku pihak polis ni peringat semua kita ni bahawa situasi keselamatan sebagaimana sedia maklum adik aku di selatan Thailand ni. Kadang-kadang kita payah nak jaga dia kata neh botol kerja digegar pun masa kita duduk sana agak lemah sikit lah adik kita ni adik kata tak ngelah agak manggil war neh tu dia adik kata. Jadi pastikan lah adik kata bukan tak siwi gigi lah nak pergi kat cuma kat hong lah tengok musir tetek tengok puya tetek kita ni adik kata kalau nampak tenek lenek gilah tak ada masalah cuma tengok kat ada es masa. Neh, rusing bukan mitok adik akak botol kau nak geruh agak lagu mana. Nah, tu dia. Jadi gitulah adik akak pakak-pakak fikir ambil lah. Nak bercuti kau, nak melenggok kau, nak bergapa, pastikanlah kita pergi tu selamat kelik pun tenang gitu. Neh, cuma kau dalam poket boleh tutup tenanglah.
1: Besoknya tanggung ketiga.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Ah, jadi weh. Tangguh kedua.

0: Itu dia, adik saya Ben seorang. Saya pun turun setakat. Jadi naib juara untuk Sohor 15, turun satu anak tangga. Kali ikut kira minggu lepas memegang takhta juara minggu lah. Tapi minggu ni boleh kok orang lain adik kakak . Deh. Tapi ha lah biar pada dengan saya lah adik kakak. Deh. Biar pada dengan saya lah. Dan sebelum itu, lagu di tangga ketiga menjadi milik Jara Anak Lembak. Naiklah dua takuk adik kakak . Dari tangga kelima berada di tangga ketiga untuk edisi kali ini. Jadi adik kakak . Kita sebelum kita mengetahui lah juara untuk edisi kali ini di Sohor 15 lepas ni, kita nak sama-sama ngimba semula lah. Ruangnya ingat lagi ke dok? Ingat lagi ke dok? Malam ni DJ Kik nak kasi kesoh Allah Yerham Saroji. Saroji Gurimah. Dia mau ingat lagi ke dok? Ataupun Saroji 10. Tu dia adik kakak. Yang lebih, yang boleh dikatakan terkenal dengan air soronya yang tersendiri. Kalau ngaji Kro'el pun sedap lagi. Tu. Tapi ni dah adalah panggil dikit barat adik kakak. Tapi kalau ikut kira kat Allah Yerham, dilahirkan pada tahun 95. Mula mai dengan kesenian DK ni sejak tahun 90 lah. Bersama kumpulan beliau, Seri Puluh Kubekhiyah. Kalau sebut kumpulan Seri Puluh ni, teringat ke arwah. Jadi adik kakak nak jadi kau cerita lah. Kumpulan Seri Puluh ni, kumpulan beliau Seri Puluh ni, dia ditubuh pada 16 hari bulan 3 tahun 90. Jadi sepanjang tempoh 5 tahun ni, kumpulan ni bergiak lah melalui jemputan bewah ke supus kala lah, peramal-ramal lah. Dan acara-acara rasmi kelola air kerajaan negeri dan persekutuan sebagaimana perayaan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan. Adik kakak dia. Pada tahun 1993, kumpulan beliau Seri Puluh berjaya mendapat tempat ketiga lah dalam pertandingan DK Barat Anjuran RTM. Pada tahun 1995, hanya berjaya masuk ke peringkat ke separuh akhir sahaja. Pertandingan DK Barat RTM. Waktu tu adik kakak arwah Saroji, selaku Tok Jara, Jek Endoro, selaku Tok Kekaru. Jadi nak jadi kau cerita adik kakak . Pada tahun 1996, alhamdulillah adik kakak, kita imbas semula kumpulan beliau Seri Puluh ni. Sekali lagi memasuki pertandingan DK Barat Kebangsaan RTN dan dinobatkan selaku jahil lah. DK Barat Kebangsaan pada tahun 1996. Kalau ikut kira Tok Jara, arwah Saroji, Tok Kekaru, arwah tu ikut aja saring. Neh. Dulu suka dulu adik kakak . Nak. Jadi bila-bila ngemba ni kat adik kakak . Sekadar kosi tak sedap juga. Kita perdengarkan imbauan kenangan ini.
1: Ingat lagi ke, Cok?

Itu dia ke himbawe kenangil lah di ruangan ingat lagi kedek. Dan sama-sama kita dengarkan juara Sohor 15 untuk edisi kali ini. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam. Ada juara lagu sebutan.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Jadi maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik. Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antar bank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Kembali semula adik kakak di ruangan rentak kenangan di malam yang indah dengan duduk ke yang sejuk. Kalau di wakak cahih lah, tapi mungkin sebaliknya untuk adik kakak kita lah yang berlainnya tepat. Tapi kehadiran DJ Kit pada malam ni di ruangan rentak kenangan yang pastinya akan ngulik adik kakak lah dengan lagu-lagu yang pastinya dia panggil kena dengan kandok, kena dengan taing, kena dengan musik, kena dengan zame demo lah adik kakak, terutama sekali sasah lama. Jadi adik kakak untuk malam ni tak ada panggilan talian lah dibuka, hanya sekadar dia panggil akan diperdengarkan lagu-lagu imbauan kenangan sebelum anda memejamkan mata. Sebelum tu syukurlah untuk rezeki dengan akhir lah. Dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala untuk kali kedua, harap-harap satu nak berlaku. Begitu juga dari segi bak peringatan-peringatan asah yang mungkin ianya remeh tapi ianya penting adik kakak. Antaranya sebagaimana sokmo lah rezeki besar, baik dari segi bak pembaziri api air. Bila cerocor nyalo tak tahu gapo nak tegak, harap panggil pembaziri tu. Begitu jugalah dari segi bab keselamatan harta benda. Begitu jugalah kepada demo hok mana berakai dengan ubat-ubatan. Kira asah kita dah tu adik kakak. Dia panggil pergi mari dengan klinik, dengan hospital juga iyalah tu. Walaupun dia panggil duga tekuk pun nak telet pun nak guano adik kakak. Untuk kesihatan kita juga adik kakak, tawakal kita. Tu dia adik kakak. Jadi kita bersama sebagai pembuka tirai pertemuan kita ini, kita bersama dengan Osman Bakar.

Oh, tu dia dia ke lagu daripada Osman Bakar deh, menerusi filem Keluarga 99 yang dilakonkan, yang dinyanyikan oleh Allahyarham Seni Meago kita lah, Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Deh, itulah lagu Entah Di Mana. Deh, duduk ke kita pada malam ni lah ni, sebelah 26 minit malam, kadang-kadang ni hot sore lah. Dia kakak tak? Oh, kadang-kadang sebelum pejam mata tu kak tak? Nyasar. Tanya ada lah. Kadang-kadang masa kita ni tidak terluai mana dia ni. Bila tak ada dok sore masa kesikal lah. Tak. Jadi kak, nyama hari terimba lah adik kakak eh. Tak, masa kita, kenangan kita bersama si dia. Tak kira lah siapa sekalipun adik kakak. Orang rumah ke, tok laki ke, orang tua ke, anak kita ke. Jadi mencari-cari entah di mana lah dia kakak eh. Dah bukan nak kendur semangat demo, tapi kak ha lah, orang panggil ha lah, gosok belakang lah dia kakak. Gosok belakang lah antara kita. Mungkin ni kita baru kehilangan dah seseorang yang dicintai. Tapi teh tu tak aje putuh dia kakak. Cuma kadang-kadang malam yang sunyi akan melahirkan orang panggil hola rasa kesik atas diri kita. Hok sekalo gagal jadi sunyi sepi. Nah, tu dia. Kadang-kadang dia kakak pekak baloh ko, gagal gegok atas rumah ko. Itulah orang panggil kenangan. Bukan nak sare ke demo ni pekak baloh hari-hari. Tapi itulah kenangan kita, masa kita bersama si dia yang mungkin tidak akan dapat lagi kita ulangi walaupun hadirnya sang pengganti. Tu dia dia kata. Hanya saya cari lagi.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam.
2: Cerita kita, kata kemah kita.

Dia mungkin ni lah, untuk malam esok adik kakak mungkin ni kita adanya azam baharu sempena dengan tahun baharu Hijriah ni adik kakak. Alhamdulillah adik kakak, dan ada keadaan kita malam ni adik kakak duduk kelepah-kelepah dengar Kelantan FM di ruangan Retok Kenangan ni. Kelepah-kelepah pun ni. Rasa-rasa lengeng dok, rasa-rasa dahi tu heavy lagi omong kat aku. Nak banding dengan lagu kita pasal saat ni kat petikah jauh lah adik kakak weh. Nak ngomong kita tu habis jamin dah kita tepuh. Tapi lah, alhamdulillah adik kakak tu heavy lagi, kita segar. Dah makan pun lalu lagi, tidur pun terjenuk lagi, lagi tak kucacuk juga. tu dia adik kakak. Jadi kita gialah ke lagu seterusnya lah adik kakak. Bahagia jodoh ondel lah.

Itu dia dengarkan lagu Bulan dan Juga Angin. Apabila habis patah kata adik kakak Tak. Segahkan anginnya lah. Angin tu kat doa lah adik kakak doa lah tu adik kakak Gapoh kita mitok, gapoh kita tubik mulut pada malam ni. Dalai duduk ke sore. Kadang-kadang lah mari telitah. Lah mari teringat adik kakak. Tak ada arah nak buat ubat dia doa lah. Bulan dia juga angin juga doa lah adik kakak. Sebagai orang panggil mecoh lagu lah adik kakak. Lagu mana kita ingat, lagu mana kita rindu, lagu mana kita kenal. Segala-galanya adik kakak dibukukan di dalam doa kita, di dalam tadahan kita kepada si dia adik kakak dia. Rindu siapa agak-agak. Duduk diri dah lah

Oh, tu dia adik agak. Oh, itulah lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan Rentak Kenangan ini. Lagu yang dinyanyikan, ya, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Ibnu Rizza. Nah, kita ni gitulah adik agak, dalam menggapai sebuah kebahagiaan, pastikan kita ni tidak banyak main tarik tali. Pastikan kita ni sentiasa yakin dengan sesuatu perjalanan yang kita bakal kecapi, adik agak. Kau duk main banyak tarik tali kat hang lah. Duk main belah rindu duduk gitu ya kau. Oh, jadi bolehlah merindunya tidur kita ni. Siapa teka, siapa masa dah kita untuk berpisah. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita akan bersama di segmen cekok cerita kita Kelantan untuk malam esok. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you. Dengarkanlah lagu ini sebagai tanda perpisahan kau dan aku.

0: Bona FM sentiasa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
2: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Buruh Hantu.

Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Jadi tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026, di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, benar, benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga. Kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Bersama Chris dengan Memegang Hati, membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kampit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Joa, Ajib Sari dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Ita Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulu Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamal Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosli, Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kul Cengan, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, anak Anton, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook.

0: sampai. Detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Purnama. 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong. Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita disimpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena cas RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Dan inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk jelah duit. Ambil jelah duit tu. Dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Ma'al Hijrah. Sambutan Ma'al Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun, kita ada Tun Dr. Philip Mahling, Azam Baker dari Kota Tinggi, Johor, Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Boss dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Kasih hentak kepala. Merusi lagu ini Metallica dengan Spin Out The Bond. Membawa kita ke 1.09 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional lagi yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional lagi yang buruh hantu. Dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai dah tak payah dah. Sesiapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu lagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zan Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal, hadir Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohatun, Nasi Lemak Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Brua, Semek Dia, Masa Manis. Kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila. Kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Lisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Z, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Morsing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimba Pamai hadir. Ramai pilot-pilot darah melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas. Cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Chunaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi.

mulut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6, 70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu. Pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula. Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti berkabaran antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah. Ekonomi dunia yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Ani Sarbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon Amin, Wawar Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noli Zawati, Din Taiping, Masna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashamir, Biana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pam-pam-pam. Abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang kena bagi horn dekat saya. Ya? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita. Lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujang kata dengan lagu ini. Lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri. Siti Nurdiana dengan Seribu Setia. Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan Mem menerusi lagunya Sikit Sang Sebuah Cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan, tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80, Azhar Pendang, kita ada Mastura, Yusuf YMC, Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, Head Banging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azliza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran, terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan, macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni, dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan. Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPH luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis, terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, ya. Terus berlibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: 76 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Gabriela dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi. Yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Itu yang seronoknya tu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur, ada terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagaimana menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas meraburkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Sirinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, Ayai, PHY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim, pom pom pom, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng berhantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua

ni masuk dalam live TikTok ni, ui, tak tak tersebut nama-nama anda semua. Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati. Terusin lagu cipta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Bawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Semua tengah tonton bola sepak? Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kemarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida Kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Riji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung eh. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Hashtagnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang diterima kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah, waktu yang berlalu tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduduki Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik Resi Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bat SB, Abang Lori, papapan. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaida tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fauzia Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta, menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni. Memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi, nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan? Jangan begitu, tengok bola juga. Kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan? Hujan pula, kan? Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak RM1.50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White, Gluta Hose, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azzi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi, ya? Semua okey, ya, geng-geng buruh hantu? Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga, terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan National Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat sporting, yang sentiasa sokong National Game Buruh Hantu. Miss Azzi katanya okey-okey je. Rasa buruk okey je, bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi, ya. Yalah, nak buat macam mana, kan? Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak. Jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting, keberkatan kita mahu. Alustar Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Sampai-sampai kita nak melayan separuh masa kedua. Pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruh Hantu.

Zaman Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam, Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan yang sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siu Fook ya. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng buruh hantu, jadi geng buruh merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Buruh Hantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati berusir lagu ini pula. Ram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Geng Buruh Hantu di National FM sentiasa di hati.

Persembahan Gemilang Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng Buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban 9. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Jostang Pulau Pinang 5.52. Arustah Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir, Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita . Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua. Yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana?
anda dah sampai mana dah? Kalau belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa zalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan ke api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah, la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarak lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, yang tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarah jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku.
Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, Nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, Naam, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direk, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ini. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga. Nabi SAW kata, لَا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالِ. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga sidang pendengar
pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ni. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-laf. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur. Ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang subhanahu tadi. Wala insyirahu sadri, dan tidak juga insyirahu sadar, dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ini tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang mereka kata, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama, ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i di antaranya, Imam Nawawi dan juga Al-Qadhi Hussein di antaranya, daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki di antaranya, daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin di antaranya, daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus
dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan nasional game buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah, cerita Piala Dunia kan. Nah, cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang bola namanya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan nasional geng berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah. Semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Selasa, Neblah hari bulan Ne 2020 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini bersama dengan Cik Su menemani anda, rakan-rakan sahabat, sehingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih belakang terus setia bersama walau di mana saja berada, yang seterus setia bersama dengan RTM pastinya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi pukul 5:43 pagi telah masuknya waktu sembahyang fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 5:47 pagi, dan untuk zon Besut Terengganu 5:42 pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan juga muslimat. Seperti biasa, pertemuan di awal pagi menerusi segmen Go Pagi, kita akan berhibur dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan sehingga pukul 9:30 pagi, dan sejurus selepas itu kita akan ikuti Nida Ulul Islam dan hari ini dengan tajuk Rahsia Allah. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Go Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada sama-sama.

Sembilan kemuliaan orang yang menjaga solat. Pertama, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, badan selalu sihat. Ketiga, dijaga oleh para malaikat. Keempat, turun berkat pada rumahnya. Kelima, tampak pada wajahnya tanda orang yang soleh. Keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Ketujuh, lalui sirat, yakni titian, sepantas kilat. Kelapan, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Dan kesembilan, Allah menempatkannya bersama orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Petikan ungkapan Saidina Uthman bin Affan.

Waktu berlalu begitu pantas, menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran. Menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam, melalui malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, sekadar berseronok dengan usia. Lalu tiba-tiba, menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tidak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Nek, Opah, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata sedekahku tidak seberapa dan infakku cuma sekadarnya sahaja. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakratul maut? Tambahkan usiaku ya Allah. Aku memerlukan waktu lagi dan lagi dan lagi untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang siang, mengulang pagi, mengulang petang dan malam? Perlu berapa minggu, berapa bulan dan berapa tahun lagi agar kita benar-benar bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Nukilan Pujangga Nusantara, Pak Hamka.

0: Apa makna at-tawwab? At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku.

diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syakh radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahawa di sebalik musibah itu ada hikmah yang kita belum mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap apa yang dilakukannya.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, damai, tenang selamanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk. Tajuknya rahsia Allah. Rahsia Allah. Bila sebut rahsia Allah, dia melibatkan rezeki, ajal maut dan juga jodoh pertemuan. Rezeki, ajal maut, jodoh pertemuan. Tidak ada siapa pun yang tahu. Rezeki seseorang, bayi yang dilahirkan, bagaimana rezekinya, apa pekerjaannya, siapa isterinya, suaminya, bilakah dia akan mati. Tak ada siapa yang tahu tentang rahsia Allah ini. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah. Dan kita tak tahu rezeki kita di hadapan bagaimana. Bila sebut tentang rahsia Allah sebagai seorang Islam, seorang Muslim, pasti kita sudah sedia maklum rahsia Allah ni, jodoh, rezeki, ajal maut ni. Dan jodoh, bila sebut tentang jodoh, selalu disebut orang tua, orang muda, bagi mereka yang tak kahwin lagi tu, dia akan tertanya-tanya siapa bakal suaminya, siapa bakal isterinya, dia kahwin dengan siapa. Kebiasaannya manusia, dia akan mempersoalkan tentang bagaimana rupa bakal suaminya, bagaimana rupa bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal suaminya. Kadang-kadang dia tertanya kenapa lambat jodoh sampai begini lama. Adakah kita mati dulu baru dapat jodoh? Banyak persoalan. Dan kita lupa untuk kita siapkan diri kita untuk menjadi orang yang soleh-solehah. Untuk kita dapat apa yang kita nak. Bakal suaminya, akhlaknya macam ni, rupanya macam ni, amalannya begini, begitu, begini. Sepatutnya jawapan itu ada pada diri sendiri. Kita jadi orang yang soleh, kita jadi orang yang solehah. Persiapan itu pada diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Kita jadi orang yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan mengeluarkan dia daripada jalan, daripada kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Taala akan memberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal, ini baru bertawakal. Tawakal ni tawakal bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tentang jodoh, kita nak orang yang hebat, maka kita jadilah orang yang hebat. Berkenaan dengan rezeki, kadang-kadang kita terlupa. Bukan semata-mata duit, wang, harta benda, rezeki. Sebenarnya rezeki luas. Kita sihat pun rezeki. Aku bersyukur kerana diberikan badan yang sihat. Ya Allah, aku bersyukur kerana dikurniakan anak-anak yang ramai, yang sihat, yang soleh-solehah. Rezeki. Aku bersyukur ya Allah kerana dikurniakan umur yang panjang dalam ketaatan. Rezeki. Bukan semata-mata duit ataupun harta benda. Rezeki ni luas. Kita dapat kebahagiaan. Tenang itu pun rezeki sebenarnya. Kita dapat tenang. Gaji kita tak besar mana, tapi alhamdulillah 4-5 orang anak boleh dibesarkan, dapat simpan lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Ada saya jumpa, masya-Allah, ada seorang hamba Allah, dia bekerja gaji biasa-biasa, tapi bos dia, gaji dia lagi besar daripada dia. Bos dia pernah minta pinjam daripada dia. Ini perkongsian dia. Dia kata dia terkejut, bos dia minta pinjam daripada dia. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara kita kata orang yang dapat banyak tapi sentiasa tak cukup. Kena muhasabah. Dan yang ketiga, ajal maut, kematian. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menundakan satu saat ataupun mempercepatkan satu saat, melambatkan satu saat pun. Bila sampai waktu dan ajalnya, maka seseorang itu akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So persiapan kita apa dia? Persiapan kita ini bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita serah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, insya-Allah pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. Hashtag

0: Kelantan FM.
1: Go pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka gugu kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Tuhan mempertemukan kita semoganya dalam keadaan tubuh badan kita sehat, dalam keadaan kehidupan dan juga kesempurnaan hidup kita dapat kita jalankan dengan sebaik mungkin. Okey, dan sepuluh sekali lah pertemuan kita di awal pagi sebegini menerusi Go Pagi Kelantan FM. Cik Suha Ketimu pemanggil-pemanggil kita, yang mana nak telefon menerusi dua talian mesra 7488930, 7433858, ataupun juga menerusi WhatsApp kita pun boleh hantar juga di 0149. Tengok tak, takut salah. 0149740154. Baik, Cik Suha akan terima pemanggil-pemanggil kita untuk pertemuan hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Gua nak senyap tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey. Apa khabar?
2: Baik, Cik Su.
1: Khabar baik, alhamdulillah deh. Siapa Cik Su tu ingat nama gapo?
2: Nama dia tahu deh, Cik Su.
1: Jabi. Bukan. Ni orang tupak ni dah.
2: Kerja sebeda.
1: Ujian ingat lagi nama kapo tu deh.
2: Okey. Cik Su pun lama tak ada tubik kan?
1: Haa, Cik Su.

0: Di demai aja dekat Su bahagian kat yang ni. Okey. Baik. Alright. Untuk hari ni pertemuan kitanya untuk siapa ucapan dia tu?
1: Sama kali untuk isteri saya yang ada di sebelah saya ni.
0: Alhamdulillah.
1: Yang selalu menjaga saya selama 7 tahun sakit. Lepas tu kepada Cik Su sendiri.
0: Baik.
1: Kepada Pak Suli tu. Pak Suli tu. Pak pula tu. Pak Suli Pacok. Pak Mesebo. Pak Jakob Kiyok.
0: Baik.
1: Haji Husmen Kukbal Pula Pene. Di Kemasu tu ada Fadil di Kemasu. Bentuk pen.
0: Baik.
1: Kepada dan semua yang mengenali diri saya tu, kamu daripada kampung Kerja Sebeda tu, Pak. Itu saja, Yesus.
0: Baik.
1: Kasu bacok.
0: Ya.
1: Kasu bacok, kasih mahmacet. Oh, wow. Kasu. Kepada Cik Su, bulu payu. Baru terletak.
0: Baru terletak lagi, deh. Okey, baik. Itu sahaja dulu, deh.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni agak bacok pula ni.
2: Ni agak lagu rata. Tak ni kacau beda ni lagu rata.
0: Allah, Pak, apa tu?
2: Pak Ado.
0: Pak Ado. Allah Rabbi, Pak Ado. Alah tu Pak lagi lah megai pagi ni, ya dok?
2: Alhamdulillah, betul Pak. Saya janji dah pagi ni kita nak ambil orang ke tu, Pak.
0: Mu satu, mu dua ke tu, Pak?
2: Ya.
0: Okey, baik. Salam pagi kita ni untuk siapa, Pak Ado?
2: Salam pagi kita mesti kepada DJ yang bertugas pada pagi ni tu. Dan kepada Mak Ado kita, doa kuih. Sibuk doa kuih tu, tu dengar sahaja.
0: Kuih, hari ni banyak tempat heko nak pergi atas kedai.
2: Hari ni banyak tempat yang ada kedai apa ada. Hari ni spesialnya tu nasi kafe buku saja dah official.
0: Sedap tu.
2: Sedap tu. Kalau saya isi rasa, saya ni nak makan agak sila lah. Selaga rasa ni.
0: Boleh, kita ejah. Tapi tak tahu bila.
2: InsyaAllah. Kata kepada siapa dia sana, nak kata sebeja. Dia kan rumah ada. Tapi tak pergi mari.
0: Tak pergi mari, kena pergi tu.
2: dia wuzul kita kena gini dia bukit betul, dia main musik tu.
0: Betul.
2: Lepas tu kepada pendengar Kelati FM lah, harap-harap semua kena gini tu Abedi tu royak-royak tu.
0: Betul sangat. Kalau tak pergi kan mecok oleh Abedi.
2: Kita nak menyambut oleh tahun APN 80 dah. Lepas tu kepada Pak mana kena Pak Ado. Pak Ado tak lagi pun pasal Pak Ado nak urut orang sebenarnya.
0: Ya, tak apa.
2: Pak Ado ni sama-sama dah.
0: Pak pentingnya dengar siara kita.
2: Pak Ado dengar sama gapo. Kalau boleh api ekat pun Pak Ado dengar lagi.
0: Allah, Rabbi subhanallah.
2: Gitu anak royak ni.
0: Baik.
2: Dengar lepas kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ado. Itulah antara pemanggil kita untuk hari ni semuanya dari tu, Pak. Lepas ni Cik Su akan terima lagi memanggil kita ataupun kita baca kirimnya WhatsApp. Tapi kita dengar dulu lagu daripada Latif Ibrahim, Manis Kata di Bibir Saja. Menerusi ke pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada semua.

0: perjalanan anda lebih menghiburkan. Bersama-sama kami. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Yang telefon Cik Sutimo dah memanggil. Cik nak baca pula yang mana hantar menerusi WhatsApp. Selamat pagi untuk Abang Mak Dusun Hijau. Ucapkan untuk semualah rakan-rakan sahabat pendengar Kelantan FM yang dikasihi katanya. Dan untuk semua DJ-DJ Kelantan FM. Terima kasih Abang Mak. Seterusnya Pak Deng pula ni belai-belai lorak nak ingat takulak pun buat ucapkan juga tu. Ucapkan selamat pagi, selamat bertugas dan juga selamat pagi untuk semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih Pak Deng. Kak Yah Bawa Tupak. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Untuk semualah sayang sobat peminat setia Kelantan FM, semoga sihat belaka pagi ni. Hok mana tak sihat, semoga cepat sembuh. Alright, terima kasih untuk Kak Yah Bawa Tupak. Terima kasih. Dan seterusnya daripada sahabat kita ni, Kak Tikut Lana. Selamat pagi Cik Su, selamat bertugas. Nak buat ucapan kepada Kak Su Bacok, Kak Ma, Kak Pah Kemehe, Kak Nunipoh, Cik Su Bunuk Payung, Razman, Abang Mi Gemang, dan untuk semualah sahabat pendengar Kelantan FM. Terima kasih Kak Tikut Lana. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Hai, khabar baik tu.
1: Alhamdulillah. Okey, baik Pak Ya.
2: Yo.
1: Pagi ni apa tu ucapan kitanya untuk siapa agak-agak?
2: Pagi ni ucapan tu mesti buat sini kau lah sebab dah pagi ni.
1: Yo.
2: Dan buat Allah mari apa ni? Ada majlis cikgu besar SK Jelawat di Bu. Makanlah mari majlis raya rutin mari. Di Dawen di jalan lagi ke Jembar Tawen tu. Terima kasihlah apa ni cikgu besar SK Jelawat kamu zaman di mana dan semua apa ni speaker ham dia cikgu Anwar Masan. Semua guru-guru di SK Jelawat terima kasihlah. Layan next day memo mari tu. Dan buat su apa ni bertugaslah pada pagi ni. Semoga su sihat selalu dipulihkan segala urusan lah pada pagi ni.
1: Amin.
2: Buat abis jua mulah di pagi Haji Kapur satu. Buat Idris Adi Kapur Bakul. Asam Abdullah Guru Besar SK Demik 2 pada pagi ni. Buat Yusmai Rayunah PKP SK Puan Puruh. Nasi Maidi Pekan Jelawak, Nazar Jelan, Wak Jeffrey, Wak Malik, Wak Pu'uk. Saya pun lah kabar kusur pada pagi ni. Dia buat Haji Man pun lah. Dia sebut insyaAllah Haji Man. Malah ni kita sabar sama Haji Man. Nogi Zahra Haji Man tu. Kasar dia. Kasar amur lah di Pulau Melaka. Pati amur di Jabi pun amur di situ. Apa ni projek aku kiyok. Abang Fadi dan Usman Rubai. Semualah pendengar-pendengar kata FM pada pagi ini terkira di mana juga anda berada. Hai. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya Cik Su nak baca kiriman daripada Umi Habibah. Assalamualaikum Cik Su. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga tahniah. Cik Su, terima kasih. Ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia Kelantan FM terkira di mana berada. Semoga sihat ceria dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Umi Habibah. Kehabatan Paling Jaya, selamat pagi DJ Suta. Selamat bertugas, terima kasih. Ucapkan untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Yah Jabi. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah sedang sihat-sihat semua. Baik, terima kasih. Kita dengar lagu dulu. Kita sambung lagi cerita lepas ni. Bersama dengan lagu pilihan daripada kumpulan Feminin. Lagu yang berjudul Hanya Sekali yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Idol Sister dinaburikan nafas baru. Untuk hiburan anda menerusi Go Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada semua.

0: Hai, saya Syuhaida dari Kota Baru. Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi sampai malam, duduk mana-mana pun boleh dengar. Dulu hanya dengar suara je. Lo ni boleh tengok live di Facebook. Nak bagi ucapan pun senang. Tahniah Kelantan FM yang sentiasa maju ke depan. Memang tak tukar radio lain dah. Terima kasih Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Baik, terima kasih pelakon yang terus bersama dengan Kelantan FM. Hak mana nak buat ucapan lagi tu? Selagi boleh telefon ada masa lagi. Cik Syah akan terima pemanggil-pemanggil kita untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Allah. Apa khabar Cik Syah?
1: Apa khabar orang jauh?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga saya pun. Okey. Baik, Abang Fadil, ucapan kita ni untuk siapa?
2: Ya, yeah, terima kasih. Sama juga buat saya lah. Dia memang tugas pada pagi ni.
1: Baik, terima kasih.
2: Semua sehat lah selalu. Nak nyari dengan jam 10 pagi ni.
1: Amin.
2: Dan sebenarnya, terima kasih buat apa Pak Jok Kok Kek Adi dan Syafah pada Abang Fadil tadi. Dan Pak Jok di kampung, dan Pak Jok di kampung Rusa ni, terima kasih juga.
1: Ya.
2: Dan saya juga buat Kak Su Bacuk, sama ada badan di Melor, Winih Buah Gunung, masuk ke Bajung. Dan Pak Suli di Bacuk. Abang Him di Tumpat,
1: yeah.
2: Pak Lam di Kota Baru, Pak Mat Besut, dan Jiris di Kota Osman Kupai, Pulau Pinang, di Ahliah Ratan, di Ahliah di Amsang Kedah, Angkat Razman, dan akhir sekali buat akhir sekali buat Saimah di Kebang Pasut yang Kedah. Pada semua dah Abang Fadil ucapkan selamat pagi. Okey, selamat ya.
1: Baik. Alright, terima kasih Abang Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pahang kita ke mana pula? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pahang terus kita Kedah pula.
3: Ya, Kak Syuh, Abang Fadil sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
3: Ya.
1: Okey. Dengan suara Zul Alif pagi ni pun ceria, sihat lah tu ya?
3: Sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, salam pagi kita ni untuk siapa?
3: Okey, terima kasih Kak Syuh.
1: Ya.
3: Okey, ucapan pagi ni pada Abang Fadil di Fedah Kemasul, Pahang. Pakcik Osman Gubai, Kak Ida di Kampung Raja, pada Umi Faiza, Kak Syah Pulau Melaka, Abang Mahmat Bukhari dan Abang Mahmat Kelabatan, dan kepada Kim Tiaw dan kepada semualah sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar Kelantan FM, kaum muslim-muslimat. Saya ucapkan kemarin ni kita baca doa akhir tahun dan juga awal tahun, sama menyambut awal muharam lah, hijrah. Semoga dalam kata tahun baru ni kita akan mendapat keberkatan dengan rahmat daripada Allah SWT.
1: Amin.
3: Untuk DJ kita bertugas Kak Su. Kak Syahila selamat bertugas sampai pukul 10 pagi. Nanti tinggal selamat menyambut tahun baru awal Muharram.
1: Terima kasih Zul Ali.
3: Sama-sama jumpa lagi Kak Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Su cuba timur panggil kita yang terakhir untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Cik Su.
1: Ya, apa khabar?
4: Alhamdulillah, syukur Cik Su, mana okey?
1: Alhamdulillah, okey. Dari Kedah terus kita ke Pulau Pinang pula, eh?
4: Ya,
1: Cik Su. Ya, tengok bola ke kita?
4: Tidur.
1: Tengok-tengok.
4: TV tengok.
1: Tak apalah. Kita boleh tengok keputusannya hari ini, insyaAllah lah, teh. Okey. Baik. Salam paginya kita untuk siapa hari ini, Abang Osman?
4: Okey, itu Cik Su lah. Selamat bertugas dan selamat balik dengan apa selamatnya lah.
1: InsyaAllah.
4: Baik. Untuk Abang apa ni Abang Fadil, terima kasih lah Zul Alif dan Pak Awang Jelur, Adah Lidah, Abang Faizul dan sepanjang Pak Suli, terima kasih Kak Su Batuk, Kak Ya Jabi, Kak Mamlu, Pak Ya, terima kasih Pak Ya, Pak Lang, Pak Maksud, Kak Pukio, Haji Ime, Seribung, Pak Lang, Kak Tiga Lelai, Sima macam lah, Amin Harun, Umi Haji Bagunung, Kak Ani, Kak Min, apa nama Kak Mam macam dan Abang Heng. Terima kasih lah. Untuk Yesus lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Baik, itu dia pemanggil-pemanggil yang sempat Cik Su terima untuk pagi ni. Dan Cik Su baca ke nombor WhatsApp. Okey, insyaAllah pukul 8 suku sports kala kita ada lagi. Kalau hari ni menerusi Go Pagi Kelantan FM pukul 8 suku, kita akan bersama dalam slot siapa itu. Itu dia. Siapa tu? Kita bakal teka kagak lah deh. Jadi terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Kita beri porsi ketiga dengan pilihan lagu daripada kumpulan Akar untuk anda. Lagu yang berjudul Baru Betul. Terus bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah ada sama menemani rakan-rakan sahabat pendengar kita belakang.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha stesen-stesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak, macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susah lah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni, memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: temani anda.
1: Hingga 10 pagi.
2: Kepagi.
1: Ada semua.
2: Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
0: Dengarkan Kelantan FM.
2: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud aka Cik Su menemani rakan-rakan pendengar kita. Tak kira lah ada mana sekalipun, harapnya sihat-sihat belaka hari ini. Sambil-sambil tu juga mungkin ada yang tengok ke langit. Panah ke hujan kita hari ini adik kakak eh? Duk menu sendiri. Khususnya kalau kita hok mana bergerak menggunakan motosikal, kena bawa oju hujan kodok. Persediaan itu penting lah, tak kisahlah panah ke hujan adik kakak dah. Jadi kalau disebut mengenai cuaca, seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, dan Met Malaysia sendiri pun telah pun meningkap kesiapsiagaan susulan fenomena El Nino yang dijangka membawa kepada cuaca lebih panas dan juga kering serta berpotensi berterusan sampai ke tahun 2027. Dan seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, yang mana cuaca lebih panas dan juga kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya bermula pada 14 Mei sehingga September 2020, yang mana El Nino ni jangka mula dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan sepocek suraya saat inilah sehingga awal tahun 2027. Jadi disebabkan oleh cuaca panas ni boleh menyebabkan kurangnya jumlah hujan di beberapa kawasan, akan menyebabkan juga tingkatkan kekurangan bekalan air, mungkin juga akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta meningkatkan juga kejadian jerebung. Jadi sehubungan dengan tu, Met Malaysia juga turut sediakan ramalan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut sehingga 7 hari ke hadapan, dan selain itu juga keluarkan ramalan jelebu, sedia bantu pelaksanaan operasi pembenihan awam. Itu yang telah pun ataupun yang dirancang yang bakal dilaksanakan oleh Met Malaysia. Namun kita sebagai orang ramai, lagu mana pula adik kakak? Kita sebagai orang ramai pula dapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan juga laman sesawang rasmi Met Malaysia. Selain itu juga kita semua disarankan untuk menggunakan air secara berhemah. Okay, apabila air semakin kurang, panah pula cuaca, usah kata dalam telaga adik kakak, sungai pagi tali air pun akan kering juga. Okay, jadi untuk elakkan juga aktiviti pembakaran terbuka, kalau mana rasa nak bakar juga sapoh anda sikit-sikit tu, kena jaga, jangan duduk lepas gitu, takutnya menjadi sesuatu yang lagi memudaratkan. Bukan saja kata bakar sapoh, habis pakai kawasan-kawasan rumah, takut pernah pakai rumah kita deh. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan kita juga. Apabila kita tahu mengenai cuaca panas sebegini, kita kena minum air basuh banyak, kena juga sentiasa kalau rasa macam kulit tak apa-apa nak cerah tu, guna sunscreen sikit ataupun juga kalau nak pergi mana-mana boleh pakai payung, tidak nanti ke hujan adik kakak deh. Kalau kita yang bekerja perlu di luar, di kawasan-kawasan luar ataupun di padang dan sebagainya, hendaklah kita sentiasa memakai pakaian yang bersesuaian. Alright. Jadi untuk anda di waktu ini, semoga dalam keadaan baik belaka. Kalau yang tak baik lagi, saya nak tanyalah ni, sayang, apa khabar? Untuk anda terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada seumur.

0: Kelantan FM ada sokmo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke 80 di Delta Kelantan. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa dengan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Khokun kah ti yin di Rafan Kelantan FM.
2: Jangan tengok ke demo, hati kau berasa sayu.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi cita rasa anda.
7: Baik, terima kasih pelakon terus bersama dengan Kelantan FM. 7.24 minit pagi dah kita lalani dia. Selamat pagi untuk anda yang dalam perjalanan dari rumah nak ke tempat kerja. Jauh ke dekat rumah tempat kerja tu? Soalan. Supalah Cik Sinogi ambil, tapi tak apa. Untuk anda yang mungkin sudah tahu jarak rumahnya ke pejabat agak jauh, maka dia akan memulakan perjalanan tu seawal mungkin. Supaya tak ada lah masuk kerja dalam keadaan kita tergesa-gesa, dalam keadaan leluh berambak, adik kakak dah. Jadi pemikiran kita ataupun penyusunan jadual kita ni penting. Kalau tahunya bangun pagi tu nak pergi tanok dulu, nak pergi tanok nombor satu, nak pergi tanok taska, nak pergi tanok sekolah rendah, nak pergi tanok sekolah menengah, kita kena tunggu ku apa. Gah tak bagi nak komok ngayah tu rusak keluarga dia. Cuma cik senuk ojak adik kakak lagu mana penyusunan jadual kita lah dia. Sebab mungkin ada di antaranya keluarga kita ni mak ayahnya kerjanya shift. Contoh, ada yang masuk pagi, ada yang masuk malam. Jadi pembahagian itu penting. Baik, cerita mengenai pembahagian juga. Kalau tadi Cik Su ada maklum mengenai Met Malaysia bersiap siaga ataupun memaklumkan tentang keadaan cuaca El Nino yang dijangka berlaku sehingga awal 2027. Tak ketinggalan juga kalau sebut mengenai cuaca panas, paling merisaukan ialah Jabatan Bomber dan Penyelamat lah, sebab dia rusing akan berlakunya kebakaran-kebakaran di luar kawalan. Jadi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan peningkatan risiko bencana akibat fenomena El Nino dan juga monsun barat daya yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun depan. Jadi kalau mungkin Cik Su boleh kongsi sedikit, JBPM juga keluarkan arahan persediaan musim kemarau dan juga kebakaran hutan gambut 2020 kepada semua negeri, termasuk juga pelan pencegahan dan juga respon kecemasan menyeluruh. Dan selain itu juga pelaksanaan rondaan berkala di titik panas dan juga pemantauan infrastruktur kritikal seperti tube well, water check dan juga water tower untuk memudahkan operasi pemadaman. Perkukuhkan juga kerjasama antara agensi termasuknya pengurusan risiko kebakaran tapak pelupusan dan juga penggunaan pam berkapasiti tinggi. Jadi ramai juga diseru elakkan pembakaran terbuka, jimatkan penggunaan air dan segera hubungi talian kecemasan 999 jika berlaku kebakaran. Itu adik kakak. Manusia disiap siagaan adik kita pula kena bersatu. Kalau bomba bersedianya dicek seperti pilih bomba dan sebagainya, adik kita pula kita kena sentiasa berhati-hati, berwaspada supayanya perkara-perkara ini dapat kita elakkan dengan sebaik mungkin. Itu yang pentingnya. Baik, kita berhibur lagi hiburan untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Di waktu ini lagu daripada adik Wani dan juga Mankan Tung Cak Keteng untuk anda yang terus bersama dengan Gepagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

Bintang Kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Lagu-lagu ini menemani perjalanan anda.

0: Vamos ahora, cubo de monuí, chamúe chola, pulo, oh, rey, sigue tú.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
3: Assalamualaikum, apa khabar?
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
4: Anak itik, bulu lentik, hendak mandi, kolam terani.
2: 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, hujan kita berbeza-beza, diharapkan semuanya okey-okey belakalah eh. Okey dari segi pengurusan kita, okey dari segi keuangan kita, okey dari segi kesihatan kita, okey juga dari segi minda juga, okey juga dari segi iman kita. Semuanya okey insyaAllah. Kalau semuanya okey insyaAllah lah, semuanya boleh kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi mungkin ada yang rasa kurang okey lah ni sebabnya berjaga malam, tengok bola, tengok bola Pak Sudo, tak pehe-pehe. Tukar antara kelak dengan negara pun ada juga. Tapi tak apalah, kokok mana pun, semoga kita memberikan sokongan yang terbaik. Bak kijan jangan lalah lah kita dalam urusan tadi. Jadi kan mungkin ada di antara kita yang dah mula pun beli baju-baju, t-shirt-t-shirt, kumpulan-kumpulan ataupun pasukan-pasukan yang disokongnya. Negara manakah yang menjadi sokongan anda? Okey, ada yang minat Brazil, ada yang minat Argentina, ada yang minat mana lagi, Jerman, macam-macam lah. Kalau kita tengokkan kepada perlawanan yang berlangsung ataupun yang telah pun berlalu, Saudi Arabia, Uruguay, Belgium, Egypt, Spain, ada juga Sweden, macam-macam dah. Dan mungkin kalau anda yang telah pun menyaksikan perlawanan bola sepak yang berlangsung antara kumpulan-kumpulan, ada yang kalau kita di RTM pastinya merupakan penyiar rasmi utama. Selain di RTM, anda boleh tonton menerusi saluran OK. Anda boleh tonton juga menerusi saluran sukan RTM. Boleh dengar ataupun tonton menerusi RTM Klik. Dan juga kita saksikan pelbagai perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Ada juga berita-berita yang mengembirakan khususnya untuk kumpulan yang anda gemari. Baik, jadi kalau ada yang berminat hari ini, mungkin kalau pergi kedai kopi, kita bercerita pasal bola sepak lah. Cerita pasal bola sepak, ada yang bercerita, ada yang berkongsi cerita, ada yang dengar, ada juga yang hanya ambil tahu sekodah-sekodah saja. Tapi tak apalah, itu secara tak langsung juga ramai di antara ataupun banyak di antara kedai-kedai makan yang menyediakan skrin untuk sama-sama menyaksikan perlawanan bola sepak untuk memeriahkan lagi Piala Dunia yang berlangsung FIFA 2020. Jadi kita mengharapkan juga hari ini jaga malai ke kita, kesihatan kita jaga supayanya apa? Jantung kita okey, darah kita okey. Semuanya okey lah eh. Okey, untuk anda selama sini pukul 8 pagi seperti biasa kita akan ikuti Kelantan sana sini.

0: frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.9.
1: Duduk sendiri mendengar siaran radio.
0: Bukan FM, penentu cita rasa anda.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Rekod jumlah kad amat